0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Santai Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Nggih, jane tasih dhewe Propa Pater RI Surabaya, Surabudaya Surabaya jane ya. Kalian mau ijan sempat dengan jane sampean di kesempatan dino iki. Mungkin sampean sing tasih di ini ya, di rumah gitu ya, bingung nih mau ngapain. Saya Wahyu Jan. Nggak usah bingung, ya kan? Kenapa nggak usah bingung? Ya cukup nih oma, ngerungono suaraku. Nggak, ya. Mungkin sampean juga bosen ya, Janeng ya. Kalau kegiatan itu monoton gitu ya, Janeng ya. Mungkin salah satu alternatifnya adalah sampean bisa memanfaatkan lokasi-lokasi wisata yang ada di kota Surabaya. Contohnya, mungkin seperti di kebun binatang ya. Lalu kalau seandainya aduh kebun binatang lah akhir pekan ini di minggu ini pasti ruame dan itu pasti rawat gitu ya Cani ya. Mungkin saya bisa memanfaatkan wisata-wisata lainnya seperti wisata kuliner atau wisata mangrove atau wisata religi yang ada di kota Surabaya Cani. Banyak pilihan yang mesti sampean harus memahami kemana sampean akan pergi gitu ya. Lalu juga ada sedikit mungkin ini apa ya, kalau dulu mungkin sering dilakukan tapi kalau sekarang mungkin agak jarang dilakukan, yaitu adalah membawa bekal makanan sendiri. Nah hal ini Canin, terkadang ini bisa menumbuhkan kedekatan antara anggota keluarga ya. Jadi kalau mau pergi itu biasanya ditanyain ya, anaknya kepengen mangan opo, bojone pengen mangan opo gitu kan ya, kayak le awam pengen mangan opo engko gitu ya kan, kepengen cemilan opo, dadi engko wis disiapna ning omah, dadi engko lapas budal katakanlah oh iya rek kate nang dia katakanlah nang kebun binatang gitu ya, engko paling ngono oh aku kepengen bala-bala atau tote ngono kan ya jane ya, digawekne dhisik ning omah terus paling ngono dipangan nang kono, tapi ingat aja mbok sampah sembarangan ya. Ah, terus mari ngono Caneng lah, mari kan jadi senang ya Caneng ya. Apa yang diinginkan oleh anak, apa yang diinginkan oleh pasangan ya, baik itu suami atau istri, itu bisa dikonsumsi pada saat kita lagi berpergian gitu ya kan. Ini jarang banget loh ya Caneng ya. Kalau dulu kan sering ya Caneng ya. Kalau mau piknik, wah langsung. Lambene iku mama aku langsung masak sego sak bakul. Mereka di masak nopo yang sembarang kali sing ana nang kulkas semono digowo langsung mereka bedal piknik. Biasa ya kan, namanya kita orang juga orang timur ya kan, jadi apapun itu masakan dari rumah itu adalah nomor satu. Tapi yang pasti Cani ya, kalau itu masakan dari rumah biasanya itu tadi ya, mempererat apa yang di mempererat komunikasi antar anggota keluarga, utamanya biasanya lah zaman sekarang kan, apalagi orang tua kan banyak yang bekerja, anak ya sometimes atau kadang-kadang itu melok ono bae atau melok bae gitu ya Cani ya. Nah mungkin dengan cara memikirkan apa yang diinginkan gitu ya oleh seluruh anggota keluarga itu bisa jadi salah satu untuk komunikasi atau menjalin komunikasi yang baik ya satu dengan yang lainnya. Selain gaya panganan ya Cani ya, mungkin lah iya aku pengen makan soto ngono ya, digawe soto terus paling ngono mangan soto ini nang omah ya bosen maneh ya kan, tapi lah aku pengen makan soto terus paling ngono ambek awak-awak iki piknik nang Malang, budal nang Malang katakanlah ngono ya jane ya, kan seru ya. Jadi mengkonsumsi makanan yang memang sudah kita inginkan terus kita buat bersama dengan anggota keluarga lainnya, habis itu kita pergi jalan-jalan. Nah itu bisa jadi alternatif tuh ya Caneng, cara-cara seperti itu, cara-caranya simpel ya Caneng ya. Karena apa, menjalin komunikasi itu kadang-kadang sangat susah, apalagi dengan area-area yang zaman saiki senangannya dulin HP kan. Aku kenapa kok aku bisa ngomong kayak gini ya Caneng ya, kadang-kadang aku lak delok ponakanku dhewe iku serangannya kan dulin HP. Tadi cara satu-satunya adalah aku gak ngerek-ngerek tak kongon dulin HP terus lak luwe tak kongon gak ono panganan, tak kongon makan HP. Rodo VOC sih ya Caneng ya, tapi cara itu juga kadang-kadang ya ada ampuh ada enggaknya gitu ya Caneng ya. Turu ngono tak garai Caneng, tak kongon tangi tak kongon dulin HP babano sampai akhirnya nangis-nangis gak gelem dulin HP maneh ya. Tapi saya kira kalau mulai kumat-kumat mana ya kepengen dulin HP, tapi gak masalah. Maksudnya
seono waktu atau rentan-rentan waktu apa ya, fokus main handphonenya itu enggak yang kayak dulu gitu loh, jadinya agak mungkin sudah berkurang. Nah, itu kan otomatis komunikasi ini aku ambil ponanku kan agak-agak angel ya caneng ya. Iya, aku mang caneng. Aku pengen ngajak are apa kayak melaku-melaku neng ding nih ya. Aku pengen mangan apa? Iya mangan iki kok digawe ne ambek mae, ambek bapake. Aku mek bagian takok tok, ya kan. Tadi aku njaluk gampangi. Terus paling ngono, ya wis samare ne wis dimasakne segala macam, mari ngono awake dhewe budal piknik neng ndi ngono kan ya. Tadi panganan-panganan sing dipingini, panganan-panganan sing wis mari digawe bareng-bareng, iku gara-gara arek iki seneng. Terus mari ngono semakin dekat sama orang tuanya juga dan juga bersama saya pastinya cak neng ya kan. Soalnya aku sing menggagas. Lah enggak, awas saya enggak kelemangan ya. Ada sedikit ancaman dari omnya yang tak tahu diri ini ya. tapi ngomong-ngomong ya Caneng ya, kalau di akhir pekan atau di no minggu ini ya, jangan sampai memanfaatkannya hanya untuk tidur dan tidur saja ya. Mungkin ada sedikit kegiatan yang bisa sampai lakoni. Mungkin kalau malas yang jenenge piknik atau berangkat berwisata bersama keluarga malas ya. Mungkin alternatifnya adalah jenengan iso ngelakoni sing jenenge olahraga cili-cilian. Kecil-kecilan. Cili-cilian tadi ini. Olahraga kecil-kecilan ya Caneng ya. Mungkin sampean iso nyetri perumahane sampean utawa kampunge sampean. Terus mari kono ya anak-anak lah Caneng ya, kegiatan-kegiatan produktif yang bisa dilakoni ben apa Caneng, ben gak males kayak aku Caneng ya kan. Gak lah buktinya aku gak males, kenapa aku siaran ke jauh lima kan Caneng sampai nikmang ya Caneng ya. Sama hari ini acara wayangan, aku mau ngeruang wayangan. Oke, iki ya Caneng ya. Jadi aja sampai akhir pekan malah justru sampai jadi malas-malasan di rumah. Jadi tetap ada kegiatan-kegiatan produktif yang bisa dilakoni dan itu bisa membawa dampak untuk komunikasi terhadap anggota keluarga ini. Benapa? Ben gak salah paham.

0: Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing onok nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandang no slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan penjajah.
2: Ayo Pak, dan cepet. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana Lapo ae sih Pak, sampean kukit mau kok umek kene ngarep lemari.
3: Gosek ta lah Bu, sabar. Iki lho, Bapak sik milih ape ning gawe klambi opo? Gak duwe klambi iki lho aku.
2: Walah Pak, Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to, sing api-api iki lho Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
3: Walah Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
2: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
3: Walah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
2: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo toko-toko perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Jadi kemarin ini awak dia bakalan gabungan karo program Mas Siji RRI Surabaya kanggo miwiti siaran langsung gereja mengatakan ge siaran mari kita kok dilanjutke kalian dialog disabilitas bare KPA Surabaya lan terapi SBK ning Miradian ya kekuatan Shadow Teachers kanggo keberhasilan pendidikan DABK mengatakan janing nggak jam 9 sampai jam 10. Sebentar. Enggak ya dilanjut ya chat nih ya iki se aku kate ndelok no informasi ning dia iki ya. Siaran langsung gerejane engko saka katedral ya chat nih kayak iya. oke. Okay. Oh iya, ini kemarin juga apa ya? Oh ini ada ucapan terima kasih ya dari Cak Afif. Terima kasih Cak Afif. Selamat Hari Radio ya RRI yang ke-81. Terima kasih bisa memberikan sajian menarik utama siaran apresiasi budaya, berita hiburan dan juga ceramah. Oh wow, oke okay. Terima kasih banyak. Sebentar. Nah, sembari mungkin saya menantikan ya cari ya. Aku katanya ngenteni nang di siarannya tapi sadurunge ana kabar sing bakal tak sampean nderon dengare sampean. Hari ini aku seneng banget ya chatting ya hari ini tuh. Kenapa kok aku bisa bilang aku seneng banget? Karena memang di kesempatan pagi hari ini tadi Insya Allah kayak dapat ada seneng banget gitu. Gak tahu ya ada kabar apa ya hari ini ya. Hatiku sok adem ngono chatting ya. Apa gara-gara AC di studio ini adem? Tadi aku kademen. Enggak dong, ya kan. Oke, saya ingin ngomongnya sedikit ini ya. Sedikit kabar yang mau tak bagian ini sampean. Kalau tadi ada permintaan ya, Cak Neng ya, mengenai penutupan ya tadi di TNBTS gitu kan ya, Cak Neng ya. Karena memang kayaknya dirasa harus berhati-hati orang-orang itu. Karena ini enggak main-main gitu janing ya. Oke, sekarang ana kabar janing sing pengen tak bagiano sebentar. Oke. Iki ana kabar mengembirakan janing ya. Mengembirakannya itu adalah pasangan atlet panjat tebing Indonesia Raharjati Nur Samsa dan Raji Asal Sabila. Iki sok menang no medali emas nomor speed relay mix estafet campuran di World Climbing Series Qiyang di Tiongkok Caning. Soko statistik World Climbing perwakilan Indonesia wong loro iki berhasil mencatatkan waktu 11,35 detik. Ngalah nih pasangan tuan rumah ya Caning ya, 14,85 detik. Sementara itu di perebutan tempat ketiga small final pasangan Amerika Serikat Samuel Watson ambek Emma Hahn. Iki berhasil ngalahno wakil Prancis ya Jerome Rolland dan ambek Gabriel

0: Nah, Vic Leon iki 11 detik koma 85 paling kono lawannya 13,4 detik ya. De nomor speed relay mix Indonesia ngedok ke loro tim janeng tim Indonesia 2 di iki diperkuat ambek Antasyafi Robi Al Hilmi ambek Kade Adi Asih. Tapi keluaran ini mandek di babak perempat final, pasangan ini isok nareno catatan waktu 11,97 detik ya. Ambek kalah be Watson Han ya, sing ngalahne di 11,46. Tapi keberhasilan ni Rahar Jati ya, Nur Samsa ambek Raja Salsa bila ini memperpanjang pencapaian sing podo ambek Antasafi Robi Al Hilmi sing sadurunge ngeraih emas di nomor speed perseorangan putra. Jadi perjuangan Indonesia tasik berlanjut di nomor speed relay putra putri sing tasik berlangsung ya cak neng ya. Oke. Iku mang kabar saka dunia olahraga yang tak bagian no caning di kesempatan pagi hari ini. Oh jadi ini engko Wak Yujan bakal lanjut mana ngancani sampean ya pas ini perpapatan dari Surabaya caning.
1: Caning filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werno duwi filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
0: Ya, jadi mari ini jam 8 isu Wahyu Chan bakalan nyampe nih atau awak dhewe bakalan miwiti sarasara secara gereja. Secara langsung gereja edisi 13 September 2021 di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Bare Pastor R.D. Laurentius Rodi, bare perayaan Ekaristi hari Minggu biasa. Janing petugas secara langsung gereja dino iki ana Cak Liga, Cak Susilo, ana Cak Nono Ahmad, ambek Cak Pras ya. Saking studio ana ning Dini Wadah ini ambek aku Wahyu Chan sing bakalan engko ngawal secara langsung iki. Tetep cerita ini panjenengan propapat de sonem koma wolu FM AM 55 lan RRI digital channel. Aja digeser frekuensi ini ya.
2: Alhamdulillah wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
3: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
2: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
3: Males aku, Bu.
2: Loh.
3: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
2: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
3: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
2: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama. Allah

0: semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dika dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 1 dan Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM serta radio digital. Selamat pagi, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-24. Dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, saat ini sedang berlangsungnya misa. Oh ya, teman-teman semua, hari ini saya tidak sendiri kayak biasanya ya. Hari ini saya ditemani bersama Kak Bisma. Halo Kak Bisma.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Sobat Pro 1 dan Pro 4, Sobat Tulungagung dan juga Trenggalek, pendengar setia AM dan juga radio digital. Selamat pagi semuanya. Semoga sukacita mengaliri kalian semua ya. Gimana kabar kalian nih hari ini? Kalau bisa, semoga hari ini kalian bahagia ya, dan mengikuti misa ini dengan khusyuk dan juga hati sukacita, yang akan dipimpin oleh Romo Laurentius Roni dan juga yang dipimpin oleh kor Laudemus Choir. Ya, teman-teman dan juga ibu-ibu serta bapak-bapak di luar sana, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati.
1: Ya, untuk itu mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menyiapkan diri, karena sebentar lagi perayaan misa akan dimulai.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki hari Minggu Biasa ke-24. Bacaan Injil mengajak kita untuk berani mengampuni kesalahan orang lain. Pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Atau bagaimana? Tuhan Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Ini bukan soal hitungan, bukan matematis, lalu Anda kalikan menjadi 490. Tetapi bagaimana kita mau mengampuni sebagai cara hidup kita? Mari kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan yang seringkali kita lupakan dalam setiap langkah hidup kita. Kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon, berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat saling mengampuni satu sama lain. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan mereka. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati, kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, Bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba yang pertama tadi dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.

0: silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita. Ada seorang bapak yang setiap kali mengalami perlakuan buruk dari orang lain, selalu mencatat dalam buku hariannya. Ketika temannya berbohong kepadanya, ia menulis, "Hari ini dia telah membohongiku." Ketika saudaranya sendiri mengecewakan dia, ia pun menulis, "Aku tidak akan pernah melupakan hal ini." Ketika seorang rekan kerja menyakiti hatinya, ia kembali menulis, "Kesalahan ini harus selalu kuingat." Lama-kelamaan, catatan itu menjadi penuh. Setiap kali bertemu dengan orang yang menyakiti hatinya, ia membuka kembali buku itu. Luka lama terasa seperti baru terjadi kemarin. Maka suatu hari, ia datang kepada seorang yang tua yang terkenal bijaksana. Ia membawa buku catatannya dan berkata, "Bapak, lihatlah, begitu banyak orang yang telah menyakitiku, sampai tidak mungkin aku melupakan semuanya." Orang tua itu membaca beberapa halaman, kemudian bertanya, "Apakah mereka masih menyakitimu sampai sekarang?" Bapak itu terdiam. Ia menjawab, "Tidak." "Lalu mengapa engkau masih membawa luka mereka setiap hari?" Bapak itu tidak menjawab. Orang tua itu mengambil buku tersebut lalu berkata, "Engkau mengira bahwa dengan mengingat kesalahan mereka, engkau sedang menghukum mereka. Padahal sebenarnya engkau sedang menghukum dirimu sendiri." Kemudian kakek tua itu memberikan sebuah lilin dan berkata, "Bakar satu halaman setiap kali engkau memilih mengampuninya." Bapak itu menangis. "Tetapi kalau saya membakar semuanya, Pak, bukankah berarti saya membenarkan kesalahan mereka selama ini?" Kakek itu tersenyum. "Tidak. Mengampuni bukan mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Mengampuni berarti engkau memilih tidak membiarkan kesalahan itu menguasai hidupmu sampai sekarang." Maka sejak hari itu, ia mulai membakar halaman demi halaman. Memang tidak mudah. Ada halaman yang membuat bapak itu menangis ketika mengingatnya lagi. Ada yang membuatnya marah lagi. Dan ada yang membutuhkan waktu lama. Tetapi lahan perlahan buku itu sudah kosong. Ketika buku itu habis, bapak itu menyadari bahwa selama ini ia hanya menyimpan orang-orang yang menyakitinya. Ia tidak sadar bahwa ia juga menyimpan orang-orang yang mengasihinya. Maka ketika bapak itu mengampuni, bukan hanya mereka yang ia lepaskan, tetapi dirinya pun menjadi bebas. Saudara-saudari, itulah gambaran ilustrasi ketika orang selalu menyimpan kesalahan orang lain terus dalam diri kita, entah hati, entah catatan. Sebenarnya kita tidak menghukum mereka, sebenarnya kita sendiri yang menjadi sakit, menghukum diri kita sendiri. Tapi ketika kita bisa mengampuni, diri kita pun menjadi lebih ikhlas, lebih bebas menjalani hidup ini, tidak menjadi beban. Salib sudah berat, tapi ditambahi dengan hal-hal yang menyebabkan kita bertambah berat. Maka, bacaan hari ini mengingatkan kita, jangan membiarkan luka menjadi rumah bagi hati kita. Kadang kita berkata, "Romo, saya sudah memaafkan, tetapi saya tidak pernah melupakannya." Memang benar, kita tidak mungkin dapat menghapus kenangan peristiwa itu. Tetapi bagaimana kita memilih apakah kenangan peristiwa itu mempengaruhi seluruh hidup saya? Yesus hari ini berkata kepada Petrus bahwa kita harus mengampuni bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan perkara pengampunan sebagai hitungan, tetapi jadikan pengampunan itu sebagai cara hidup. Maksudnya bagaimana? Dalam Injil tadi sudah dikatakan atau kita dengarkan, seorang hamba memperoleh pengampunan atas utangnya yang jumlahnya besar. Bayangkan kalau itu kita sendiri punya utang banyak lalu dihapus semuanya karena kita memohon kepadanya. Tetapi ketika ia bertemu dengan orang yang berutang kepadanya dalam jumlah kecil, ia tidak mau mengampuni. Maka disinilah sebuah ironi besar. Kita sering meminta belas kasih Tuhan untuk diri kita sendiri, tetapi sulit memberikan belas kasih kepada orang lain. Santo Paulus pun juga dalam bacaan yang kedua mengingatkan kita, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Artinya apa? Kalau kita hidup, kalau hidup kita ini adalah milik Tuhan, jangan biarkan kebencian, dendam, sakit hati mengambil alih kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Dari hatilah semua cara pikir kita, pandangan kita, tutur kata kita, cara tindak kita dipengaruhi oleh hati kita. Maka ada tiga pertanyaan yang kita renungkan. Ada tiga ya. Satu, kita ini senak ya. Siapa orang yang sampai hari ini aku simpan dalam buku catatan hati saya? Kira-kira siapa? Ini nama orang ya. Kita ingat lagi siapa. Lalu yang kedua, luka apa yang terus saya bawa? Meskipun peristiwanya sudah lama berlalu, tapi terus sampai sekarang selalu aku ingat. Yang ketiga, maukah saya menyerahkan luka itu kepada Tuhan Yesus dan belajar mengampuni? Pasti berat ketika kita mengingat lagi, tapi disitulah penyembuhan terjadi. Maka saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohon kekuatan Tuhan agar kita dipakai untuk Tuhan menjadi alat kasih mengampuni. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni Tuhan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan seberapa besar dosa kita, seberapa tingginya kesalahan kita. Tetapi Tuhan hanya mengajak, ayo bertobat, ayo mengasihi, ayo mengampuni. Dengan cara itulah kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Kita tidak mau membalas kejahatan dan kejahatan, karena pembalasan itu hanyalah milik Tuhan Allah sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita dengan syahadat, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah, supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pejuang hak asasi manusia, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan, namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami, manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami, menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.

Ingatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab dengan kelahirannya, Ia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Ia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Ia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu ya Bapa, Ia membuka palang pintu surga bagi kami. Dari sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan.
0: Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal.

Umat Allah yang terkasih, saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya sedang berlangsungnya penerimaan komuni. Marilah kita berdoa komuni batin. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau ada hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan,

0: Sumber yang sama. Mungkin hari ini kita datang dengan hati yang penuh sukacita, ada yang mungkin juga datang dengan keresahan dan juga mungkin memiliki suatu masalah yang tidak bisa diceritakan ke siapa-siapa. Dan disinilah indahnya suatu ekaristi, saudara-saudara sekalian. Kita tidak perlu datang sebagai sosok orang yang sempurna. Kita hanya perlu datang apa adanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Maka disinilah giliran kita, disinilah suatu kesempatan kita untuk menerima kekuatan Kristus, menerima kekuatan dari tubuh dan darah Kristus, dan biarkan Kristus bekerja dalam tubuh kita semua.
1: Ya, umat Allah sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara dari Laudamus Choir. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita untuk kita dan juga mendalami hari Minggu yang sangat indah ini.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa doa Adas 26 Keuskupan Surabaya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Betapa berharga kasih setia-Mu, ya Allah, kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup karya kita hari ini, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah kita diutus, Ekaristi sudah selesai. Selamat.

0: Yang terkasih, misa hari Minggu dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Semoga umat Allah sekalian diberi kesehatan dan juga selalu diberkati oleh Tuhan. Salam dari kami yang bertugas, saya Kesi dan juga ada
1: saya Bisma, lalu ada operator orang-orang lain seperti Kak Silo, Kak Lingga, Kak Cici, Kak Gebi, dan juga Kak Karel. Teman-teman dan saudara sekalian, kita mungkin telah meninggalkan gereja, tapi jangan sampai kita melupakan iman dari kita, lalu juga warta dari Tuhan. Bawalah Kristus dalam setiap perjalanan kita setelah keluar dari gereja ini. Karena Ekaristi bukan hanya tentang apa yang kita terima di altar, tapi juga tentang siapa yang kita bawa di altar untuk kehidupan kita selanjutnya. Damai Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Berkah dalam semuanya. Kembali ke studio.
2: Tepung yang dicampur bahan alami ramah lingkungan. Jadi pas digoreng, bentuknya berubah mekar.
3: Ya, dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
6: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

0: Caning waya waro-waro bare Wahyu Chan. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PBI Jawa Timur Caning gelar dungo bareng bare limo jurnalis lan telu kanggo limo jurnalis lan telu awak kapal sing ilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau Selat Sunda. Caning Ketua PBI Jawa Timur Alutfil Hakim iki nyata nelak kabe keluarga gedene PBI Jawa Timur ngarap nolak kabe jurnalis sing ilang kontak isok ditemok nombare keadaan sing selamat. Nyanda kabar liane, Caning Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat Nahdlatul Ulama utawa Pager Nusa Muhammad Nabil Harun nekeno pentinge bentuk generasi enom sing kuat beradab ambek duweni mampu duweni manfaat kanggo masyarakat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat Nahdlatul Ulama Muhammad Nabil iki nyatane Caning di kesempatan onoe petang atus widak telu santri sing melok pembayatan terdiri soko 250 santri Pager Nusa soko pimpinan cabang PJ Pager Nusa Lamongan lan 211 santri PJ Pager Nusa Babat iki ben isok didik generasi enom sing duweni kekuatan duweni adab ambek wani tapi gak arogan kalian duweni kemampuan kanggo nglindungi lan ngekei manfaat dek sesamane. Caning umang waro-waro barek wawincan mongko ketemu malih dek waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng Pro 4 RRI Surabaya sampun jenengan mirengaken sarang-sarang mangatan G siaran langsung gereja mare gabunge Pro 4 kalian programasi G RRI Surabaya ya. Saiki aku ngajak sampean janeng dan rangkaian dialog disabilitas ya bare sinten sesuai janjiku iku mang ya janeng ya pas isuk mang wis tak kabari. Lah aku bakal ngomong bahas mengenai kekuatan shadow teachers kanggo keberhasilan pendidikan anak pendidikan pada ABK ya. Shadow teachers itu kayak guru bayangan ngono lho jane istilahnya ya. Nah, barek sinten barek KPA Surabaya lan terapis ABK ana ning Miradian sing sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng Enjang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Sugeng Enjang, Mas Wahyu. Lama tak jumpa ya.
1: Iya, kita udah lama banget loh ndak bersua. Karena ya jadwalnya sing kurang pas kali ya.
2: Yang satu sibuk beneran, satunya sok sibuk gitu.
1: Oke, tapi untuk di hari ini yang pasti kayaknya sangat luar biasa. Kenapa saya bilanglah sangat luar biasa? Karena ini lagi-lagi ya Neng ya, menjadi satu ilmu dan juga wawasan buat bersama. Karena Neng Mira ini juga KPA Surabaya dan juga terapis ABK. Jadi fokusnya begitu ya pada adik-adik kita yang ABK atau saudara-saudara kita ABK. Jadi jenengan yang mau bergabung nanti monggo di 5462961 atau di 0896021392968. Mangaten nggih Janeng. Nah, di kesempatan pagi hari ini aku coba bakal bahas bersama Neng Mira ini mengenai shadow teachers-nya dulu ya. Okay. Atau sebelum nanti ke kekuatan dari shadow teachers-nya. Karena mungkin sebagian orang belum memahami Neng. Yeah. Mengenai shadow teachers, apa itu shadow teachers atau guru bayangan atau guru pendamping begitu ya. Ini seperti apa sih? Monggo.
2: Ya, sebenarnya waktu bulan lalu itu saya sudah sempat membahas masalah shadow teacher ini gitu, tapi kok terus masih banyak ya beberapa wali murid itu yang mengbun, ayo dong bahas lagi gitu tentang shadow teacher. Oke lah gitu ya, semoga halo mama-mama, kita bahas ya gitu. Oke ya, sebenarnya shadow teacher itu siapa sih gitu ya? Shadow teacher itu betul adalah guru bayangan ya, guru bayangan yang bagaimana, apakah selalu membuntuti guru kelas itu kemana-mana gitu Mas Wahyu. Tidak ya. Jadi shadow teacher itu adalah guru pendamping yang membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus ini agar mereka mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Gitu ya. Atau juga dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka. Nah, yang perlu ditekankan di sini shadow teacher itu yang pertama, dia bukan pengasuh pribadi. Juga bukan guru khusus dalam tanda petik yang mengambil alih tugasnya guru-guru kelas. Juga bukan sebagai pelindung dari semua kesulitan anak. Juga bukan sebagai orang yang mengerjakan semua tugas-tugasnya anak-anak ini. Nah, shadow teacher itu yang seperti apa? Shadow teacher ini sebagai fasilitator, pendamping dalam proses belajar, penghubung antara anak dengan lingkungan sekolah. Juga sebagai observer perkembangan anak. Dia juga sebagai jembatan antara anak, guru, orang tua, kemudian juga sebagai penguat kemandirian anak. Nah, itu. Terus tugasnya apa aja nih shadow teacher itu? Tugasnya yang pertama, seorang shadow teacher itu dia harus memahami dulu karakter anak itu seperti apa. Bagaimana kebutuhan khususnya? Kemampuan komunikasinya, kemampuan akademik, sosial, sensory needs-nya bagaimana, pemicu perilaku-perilaku apa ya, kayak yang bisa bikin anak-anak itu marah, anak-anak itu tantrum, itu apa, itu harus dikenali dulu gitu. Kemudian kekuatan anak ini ada di mana dan minatnya anak ada di mana. Nah, ini harus jadi satu observasi di awal ya, observasi di awal sebelum shadow itu langsung terjun ke kelas. Jadi gak bisa masuk sekolah, oh ini shadow teachernya, langsung gitu gak bisa. Biasanya shadow teacher itu harus melakukan observasi dulu. Dan ketika sudah masuk di kelas, ya at least belajarnya seminggu dulu lah gitu ya, PDKT-nya.
1: Oh, okay.
2: PDKT-nya sekitar satu minggu dulu. Kemudian dia sudah harus punya list yang saya sebutkan itu tadi. Bagaimana? Kemudian dia harus bikin satu program untuk anak ini bagaimana ke depannya, dan itu harus dikomunikasikan dengan guru pendamping khusus yang ada di sekolah dan juga dengan wali kelasnya.
1: Oke, berarti bisa dikatakan kalau untuk menjadi guru bayangan atau shadow teachers ini untuk ABK memang tidak mudah. Atau tidak langsung bisa diterapkan, ya. Karena harus ada pendekatannya terlebih dahulu, ada analisnya lagi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan begitu ya. Tapi apa mungkin apa yang akan terjadi ketika orang ataupun juga mungkin kayak semisal saya sebagai orang awam gitu ya, tiba-tiba menjadi shadow teachers atau apakah nanti akan memiliki dampak? Karena kan saya tidak memiliki analis mengenai apa-apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada dampak nggak sih kepada nanti yang akan diterima oleh anak-anak ABK-nya?
2: Sebenarnya untuk menjadi shadow teacher itu tidak harus lulusan tertentu, psikologi atau PLB. Tapi jika bisa dengan dua akademik itu tadi ya, itu bisa lebih baik lagi gitu, karena dia sudah punya bekalnya kan. Tapi juga nggak harus, ngapunten, kalau biasanya orang sudah punya dengan standar tentu, oh aku lulusan psikologi, aku lulusan PLB, ini kerjaanku sehari-hari. Kebayang nggak ya kan, mereka akan pasang tarif biasanya mohon maaf lebih mahal gitu, karena dia sudah punya nilai lebih nih ya kan. Tapi kalau mau diulik lagi, siapapun itu bisa jadi shadow teacher. Tapi saya tidak menyarankan jika shadow teacher itu adalah orang tua. Kenapa? Karena anak itu punya kelekatan lebih kan dengan orang tua, dan itu yang biasanya bikin program-program itu nggak jalan.
1: Karena nanti, aduh kasihan.
2: Iya, kasihan.
1: Aduh ini, aduh manja. Apa gitu ya.
2: Apa wes pisan ae lo, pisan lah, pisan kali pisan akhirnya kan gitu.
1: Gak karu-karuan tadi. Oke, berarti sebenarnya orang awam pun juga bisa, tapi asalkan dia juga harus mau belajar begitu ya. Mengenai ABK itu seperti apa, analisis mengenai shadow teachers itu seperti apa dan bagaimana begitu. Betul. Ya, tapi kalau seandainya ada orang yang tidak memahami yang terjadi pada ABK-nya seperti apa nanti Ning?
2: Kalau ya pasti
1: salah penanganan.
2: Bisa jadi karena akan berhubungan dengan pembuatan program itu tadi kan Mas Wahyu. Nah, kalau programnya ini berantakan gitu ya. Oke, sekarang kita jangan ngomong dulu untuk shadow teacher-nya deh. Salah di GPK-nya aja dulu misalnya. Karena saya pernah posisi di GPK ya.
1: Iya, waktu guru itu, pendamping khusus gitu ya.
2: Misalnya salah di GPK aja, dia gak teliti dengan program-program yang sudah dibuat. Iya weh sudah, tinggal asal tanda tangan jalan. Gak akan jalan. Karena untuk ABK ini kan step-nya dia kan harus betul-betul step by step by banget step. Kan. Gak bisa yang dari level 1 dia harus langsung lompat ke level 3 dan sebagainya gitu, gak bisa. Jadi harus step by step. Contoh kayak misalnya abjad aja. Abjad itu untuk berurutan dari A sampai Z itu gak bisa dilakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 kali itu gak bisa loh. Berkali-kali. Sampai anak akhirnya hafal secara berurutan A, B, C dan seterusnya. Kemudian biasanya alat bantunya kita pakai puzzle huruf ya.
1: Puzzle huruf,
2: nah,
1: oke.
2: Nanti dari puzzle huruf itu pertama masangnya itu berurutan A, B, C dan sebagainya. Kemudian ketika beres-beres ya kan, diberesin lagi kan setelah main puzzle, itu diurutkan dari yang belakang. Dari huruf yang paling belakang, dari huruf Z dulu maju sampai terakhir huruf A. Kenapa seperti itu? Jadi kita juga menyiapkan anak agar dia hafal sama huruf. Nanti setelah ini clear, hurufnya diacak.
1: Bisa
2: ambil M, ambil P, ambil O, mana? Ketika itu sudah siap semua, anak bisa belajar nulis. Itu. Jadi kalau ABC sama nulis bolehlah digabungkan gitu, boleh. Tapi kan kesiapan dia untuk menulis itu dan membaca itu setelah dia hafal semua hurufnya itu tadi.
1: Jadi emang treatmentnya agak sedikit berbeda begitu ya. Jadi harus dikenalkan dulu, diperlihatkan dulu seperti apa, baru nanti bisa diimplementasikan atau diajari nulisnya. Oke. Nah, kalau untuk shadow teachers, kalau jenengan juga sebagai KPA begitu ya, dan juga terapis ABK, keberadaan shadow teachers sebenarnya di Surabaya atau di Jawa Timur secara luasnya gitu ya, itu banyakkah?
2: Sudah mulai banyak sekarang.
1: Sudah mulai banyak?
2: Iya, bahkan sekarang ini ada ini loh Mas Wahyu, apa ya, apa sih outsource?
1: Outsourcing.
2: Ah, outsourcing yang mereka khusus untuk menyalurkan shadow teacher ini ke sekolah-sekolah. Ada loh sekarang.
1: Oh, udah ada pihak ketiganya gitu ya. Oke, oke.
2: Ada. Jadi kan kebutuhan itu memang ada dan meningkat gitu kan akhir-akhir ini. Nah, masalahnya kadang mohon maaf orang tua itu enggak melihat kebutuhan itu. Pokoknya anaknya anteng, enggak perlu kayak. Padahal perlu tuh. Ya kan anak anteng belum berarti dia bisa apa ya kayak dia explore apa yang dia mau. Dan guru kelas juga belum tentu bisa kan ngawasin anak ini terus-terusan kan enggak juga. Banyak toh yang harus diawasin.
1: Karena memang sekolah inklusi kan juga tidak bisa menjadi salah satu solusi ya sebenarnya ya.
2: Iya, kalau kalau anak itu hanya dibiarkan aja ya. Kalau memang, kalau menurut saya, kalau memang satu sekolah itu sudah menginginkan, okay, aku mau fokus nih di sekolah inklusi, ya ayo siapkan gitu. Kadang orang tua harus cari shadow teacher sendiri. Nah ini kan yang apa ya, cukup berat juga. Setidaknya kalau menurut saya, setidaknya sekolah itu punyalah list ABC ini loh yang bisa kamu hubungin untuk cari shadow teacher. Setidaknya seperti itu. Jadi gak lepas tangan, karena selama ini masih banyak juga Mas Wahyu yang lepas tangan. Udah cari aja siapa yang mau jadi shadow teacher. Nah akhirnya karena mungkin juga dengan ketidaktahuan orang tua ya, mereka gupuh ya, gupuh. Dung kok anakku ya apa kini gak didampingin, kok ngene ngono. Akhirnya dia asal aja comot.
1: Oh, oke.
2: Nah, dan mohon maaf, GPK yang di sekolah juga tidak mendukung. Apa-apa yang disalahkan shadownya, Misal anak bertengkar aja dengan temannya. Ini terjadi beberapa waktu lalu. Murid saya dengan ASD, sebenarnya dia juga tidak mengganggu, anaknya anteng. Tipe-tipe yang anteng, dia dicekek sama temannya dia, anak reguler ceritanya. Nah, itu yang disalahkan langsung shadownya. Kenapa kok tidak melihat duduk perkaranya ini seperti apa? Siapa tahu si anak ini, yang ABK ini, apakah dia berbuat sesuatu hingga si anak reguler ini marah gitu ya? Atau sebaliknya, itu gak dicari mas. Kenapa shadownya gak datang dulu? Kenapa shadownya itu gak mengawasi? Kenapa shadownya? Dan selalu seperti itu. Harusnya, kita gak pernah tahu kan di jalan itu seperti apa.
1: Betul.
2: Iya kan? Entah ban bocor yang jelek lah. Iya kalau cuma ban bocor, kalau kecelakaan gimana? Iya kan? Dan shadow itu tidak bisa hadir tepat waktu di sekolah. Apa dong yang harus disiapkan sama sekolah untuk itu? Ada gak? Gak ada.
1: Mas. Gak ada. Jadi selalu dilimpahkan begitu ya contohnya
2: jadi
1: ya.
2: Jadi kayak lempar kesalahan.
1: Lempar tanggung jawab begitu ya dari berarti dan juga sebenarnya untuk keberadaan shadow teachers ini pun juga berarti sangat dibutuhkan ya Ning ya.
2: Kalau beberapa anak berkebutuhan khusus ya butuh banget.
1: Kalau untuk shadow teachers ini sebenarnya dibutuhkan pada saat anak-anak itu bisa dikatakan di usia berapa? Atau memang sudah sejak dini?
2: Sejak dini.
1: Harusnya sudah ada.
2: TK pun sudah ada mas sekarang.
1: Oh, oke. Dan juga sampai dewasa? Iya. Atau memang ada batasannya saja?
2: Enggak sih. Kalau yang saya tahu ada yang sampai SMA juga masih didampingi.
1: Ada yang sampai didampingi masih SMA. Oke. Okay. Iya.
2: Beberapa waktu lalu muridku kebetulan sudah mulai ada yang kuliah ya. Dia masuk di UT kebetulan itu untuk momen-momen tertentu. Jadi misalnya ujian atau apa pokoknya pengerjaan tugas yang dianggap perlu pendamping ya pendampingnya dipanggil. Jadi tidak mendampingi terus karena kan memang enggak boleh ya shadow ini terus mendampingi terus dia karena shadow ini tugasnya juga cukup berat yaitu membiasakan anak ini untuk mandiri gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dia. Masalah-masalah itu dalam artian pengerjaan tugas dan sebagainya itu anak memang akan diajari ke sana gitu.
1: Okay.
2: Jadi memang harus dilepas. Nanti kalau anaknya sudah okay nih, shadownya akhirnya yang awalnya dari 6 hari masuk sekolah ini berkurang
1: 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari. Oh, oke.
2: Begitu. Jadi malah enggak boleh kalau anak sampai ketergantungan salah itu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti dengan artian shadow teachers ini bukan berarti dia akan selalu berada di sampingnya, malah justru dia juga bekerja harusnya bekerja sama dengan GPK-nya untuk membiasakan anak-anak ini untuk bisa menjadi mandiri.
2: Iya, betul.
1: Oke, wah ini luar biasa nih. Tapi justru untuk di saat ini kebanyakan malah justru sekolah-sekolah ataupun juga orang tua belum memahami dari masih, pentingnya pentingnya keberadaan shadow teachers.
2: Iya, masih kurang.
1: Masih kurang.
2: Masih kurang.
1: Wah, kalau masih kurang ini ya repot ya. Takutnya malah nanti salah mengambil keputusan dalam artian seperti itu.
2: Iya. banyak banyak Mas Wahyu yang akhirnya salah mengambil keputusan itu banyak. Jadi akhirnya anak-anak ini ya sudah di apa ditemenin sama mbaknya gitu untuk belajar gitu kan. Nah, padahal kan ngapunten, apakah si mbak ini berkompeten nggak di situ? Apakah paling sederhananya adalah apakah pendampingnya ini yang bukan profesional ya? Apakah pendampingnya ini dia bisa memahami nggak? Bisa menyederhanakan bahasa-bahasa dari tugas-tugas itu enggak? Dari pelajaran-pelajaran itu enggak? Nah, ini kan butuh seni-seni tertentu ya. Nah, kalau misalnya dengan mbaknya yang biasanya ngasuh di rumah tiba-tiba diajak ke sekolah, kebayang enggak gimana kacaunya?
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik. Yang ada proses kelekatannya yang semakin melekat.
1: Justru ketergantungan nantinya. Iya. Efek dari ketergantungan itu nanti seperti apa?
2: Ya gak akan jalan programnya.
1: Oh, programnya gak akan jalan?
2: Ya gak akan jalan. Ya kan pasti sama lah kayak anak-anak reguler gitu kan. Pasti akan manja, nanti aja misalnya gitu. Gak mau ngondok, tantrum, nangis, apa dan sebagainya. Akhirnya pengasuhnya gimana? Ya wis, pokoknya dia diem. Gak apa-apa wis, nanti aja. Nanti di rumah dikerjakan ya gak akan jalan.
1: Oke. Ini pun juga berarti salah satunya adalah dengan kalau orang tua yang menjadi shadow teachers-nya.
2: Iya, saya tidak menyarankan kalau itu.
1: Tapi kalau seandainya ada orang tua yang otot bahwa dia bisa menjadi shadow teachers?
2: Ya silakan. Dilihat bagaimana, tapi banyak sekali yang gak akan jalan.
1: Itu tadi ya, pisah naik.
2: Pisah naik, akhirnya nanti pisan. Gitu. Tapi ada, ini Mas Wahyu, ada kenalan saya ya, kami bertemu di beberapa kali pelatihan.
1: Okay. Nah,
2: dia ini awalnya adalah babysitter. Awalnya, tapi memang sudah mengasuh si anak ini dari dia bayi ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tahu si anak ini berkebutuhan khusus yang hebat itu orang tuanya. Si mbaknya ini langsung diikutkan berbagai macam kursus pelatihan untuk mendampingi ABK. Dan dia sertifikasinya sudah taraf internasional loh. Kalah aku Mas Wahyu.
1: Keren
2: banget. Ya, ini orang tuanya yang luar biasa. Dan memang dedikasi si mbaknya ini juga keren ya. Dan begitu dia sudah mendapatkan keahlian itu, selain dia mendampingi si anak, ketika anak ini sudah dilepas, si mbak ini dia mau loh jadi volunteer di sekolah si anak untuk mendampingi ABK yang lain. Nah, keren kan? Jadi ilmunya dia pakai gak hanya
1: untuk satu orang gitu ya, tapi malah justru dia juga peduli dengan yang lainnya.
2: Iya, dan pengasuh si anak ini, mereka bikin kayak pertemuan-pertemuan kecil gitu. Misalnya anak-anaknya lagi di sekolah gitu ya, ayo kita kumpul di mana gitu. Diajarin loh teman-temannya itu, pengasuh-pengasuhnya itu. Dan itu berhasil banget. Jadi mereka lebih paham, setidaknya pengetahuannya mereka ini jadi terbuka bahwa ABK ini tidak bisa diasuh atau diajari seperti anak-anak pada umumnya. Mereka punya kebutuhan-kebutuhan tertentu.
1: Oke, harus ada treatmentnya tertentu.
2: Iya, betul.
1: Gitu ya, nggak bisa langsung istilahnya kebiauyah nih ya caranya. Karena memang kalau karena takutnya kalau ABK-nya memang bisa menerima alhamdulillah, tapi ketika ABK-nya tidak bisa menerima, habis itu ada pemberontakan kan dari diri ABK kan. Kalau gondok gak masalah, tapi kalau melukai diri sendiri ini kan ya.
2: Makanya kan tadi saya bilang ada setidaknya ada waktu pengenalan. Kalau baru itu 7 hari sebelum masuk sekolah nih, kenalan dulu, dampingin dulu, observasi full aja dulu, gak usah nyuruh apa-apa. Biarkan anak itu nyaman dulu, karena itu dulu yang penting. Sepinter apapun shadownya, ketika anak gak nyaman juga gak akan jadi.
1: Berarti berarti kita itu kalau untuk menjadi shadow teachers itu juga menciptakan kenyamanan, anaknya nyaman deket kita gitu ya. Wah, luar biasa nih ya. Nah, tapi kalau sejauh ini ya, Ning Miraya, dari pengalamannya jenengan tadi juga bahkan ada babysitter terus habis gitu dia disekolahkan ataupun juga diikutkan kursus gitu ya oleh orang tua ABK ini. Adakah untuk pengalaman-pengalaman lain yang terjadi di lapangan ketika malah justru ada kondisi di mana shadow teachers-nya ini justru tidak membawakan keberhasilan untuk anaknya? Apakah ada juga?
2: Ada. Ada juga.
1: Itu dikarenakan tidak memahami atau seperti apa?
2: Jadi ini yang terjadi ya, ini yang terjadi di saya kemarin itu yang didampingi ini anaknya hiperaktif.
1: Hiperaktif.
2: Hiperaktif, super sekali memang. Shadownya orangnya tipikal introvert, yang kalem banget.
1: Wah, salah alamat.
2: Bayang nggak gimana? Dan dia suaranya yang tipikal-tipikal kalem, memang orangnya kalem, gitu kan? Waktu itu saya memang saya survei ke sekolahnya, itu loh bu, cuman digitukan aja. Gurunya itu ngomong gitu. Saya lihat ketika anaknya lari, ayo duduk, duduk sini loh, dia ikut lari, anaknya duduk, duduk sudah ya, kira-kira anak normal pun kalau digitukan, direken nggak kira-kira?
1: Ya nggak direken ya. Apalagi itu lagi masa apa ya, masa seneng-senengnya kan ya, lagi ini, kumpul sama anak-anak
2: betul,
1: gitu.
2: Betul, ini dia kelas 2 SD sekarang.
1: Oh, oke, okay. Oh iya lagi aktif-aktifnya juga tuh main-main sama teman-temannya.
2: Nanti kalau sudah, aduh ya wes capek aku loh. Memang beda ya, apalagi dengan tipe-tipe introvert gitu. Dia harus bertemu dengan banyak orang pun dia sudah harus membutuhkan effort luar biasa.
1: Betul.
2: Dipertemukan dengan ABK pula. Wah. Gimana rasanya? Berapa energi yang harus dia keluarkan? Tapi kerennya dia bertahan sampai sekarang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi dia memang dia mau belajar gitu ya. Dia coba menekan banget walaupun dia sering bilang, "Bu, aku kalau pulang dari sekolah tuh aku sering nangis teriak-teriak." Karena untuk meluapkan apa yang sudah dia tahan seharian ini loh. Iya, enggak apa-apa. Nangis aja. Kamu mau apa? Jalani. Sampai kayak gitu. Nah ini kan akhirnya programnya gak jalan, kenapa? Karena dia tidak punya ketegasan.
1: Oke.
2: Dia tidak bisa menerapkan reward and punishment juga bagaimana. Ketika si anak oke, apa yang harus dia berikan? Ketika anak tidak oke, si anak ini harus diapakan? Karena anak ini tetap Mas Wahyu, dia harus tahu ketika dia salah, ya dia harus dihukum. Tapi hukumannya kan juga gak sing logikanya kebanyakan orang hukum anakku mbok jiwiti. Mbok jewer ya enggak kan. Dengan beda ya, bentak sama tegas itu kan beda.
1: Iya, beda. Nah, mungkin hukumannya ya mungkin kayak enggak dikasih permen. Oke. Nah, tapi berarti Shadow Teachers untuk sejauh ini ternyata banyak manfaatnya ya. Sejauh pembicaraan kita berarti Shadow Teachers itu bisa menjadi salah satu tameng untuk orang tua ketika mereka juga lagi berada di tengah kesibukannya.
2: Iya.
1: Gitu ya. Bisa. Karena kan sejauh ini kalau ini kalau seandainya kan tadi tidak disarankan untuk orang tua.
2: Iya.
1: Tapi bagaimana ketika Shadow Teachers itu sendiri adalah anggota keluarga dalam tanda kutip seperti nenek?
2: Enggak boleh.
1: Tetap nggak boleh.
2: Janganlah. Mending ada yang ini sih adiknya, insya Allah adiknya. Jadi si kakak ini Down syndrome, gitu kan? Si adik, alhamdulillah reguler. Jadi mereka bertiga, dua kakaknya ini Down syndrome, dan si adik yang paling kecil ini ketegasannya luar biasa sekali. Ketika kakaknya salah juga, yang namanya saudara ya, dipukul dipukul bener gitu sama adiknya. Nggak boleh. Ini gini, adik bisa. Jadi shadownya. Kebetulan si kakak ini kan homeschooling ya, tidak sekolah di sekolah umum. Homeschooling adiknya dampingi.
1: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Bisa.
2: Tapi kalau nenek orang tua aja nggak tega, apa menembai mas?
1: Isak beradul.
2: Tumbas es teh harusnya segelas dikek isak ceret sampai bayi.
1: Iya ya, apalagi kalau seandainya ini juga berhubungan ya dengan kalau Shadow Teachers itu berarti tidak hanya di pendidikannya saja, tapi untuk keseharian.
2: Ah tidak, hanya untuk pendidikan.
1: Hanya saja. Untuk pendidikan ya, saja.
2: Karena tadi kan Shadow Teacher itu bukan pengasuh.
1: Okay.
2: Dan dia juga harus bisa mengkomunikasikan itu ya, untuk terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan akademik, dengan GPK yang pertama, kemudian dengan wali kelasnya, dan kemudian dengan orang tua. Jadi tidak hanya pendampingan aja mas, setelah dia observasi dia membuat program. Setelah buat program dia harus buat laporan.
1: Oke.
2: Bagaimana nih perkembangannya? Kalau saya lebih seneng dia punya satu catatan-catatan setiap minggu. Ya kan, nantinya dalam satu bulan itu dikomparasi semua. Apa nih perubahannya ke si anak? Okay. Nanti kalau misalnya dalam sebulan ini belum ada perubahan. Nah, belum ada perubahan yang begitu
1: signifikan.
2: Enggak apa-apa, yuk dilihat 3 bulan ke depan. Tapi kamu setiap minggu sudah harus ada catatan-catatan ini. Kenapa? Biar enggak menyulitkan dia juga gitu kan. Kalau misalnya dia harus bikin laporan per 3 bulan gitu, pusing dia. Apa ya yang kemarin terjadi apa ya? Itu hasilnya juga akan enggak signifikan juga. Iya kan?
1: Okay. Nah, berarti tugas dari Sedo Teachers bisa dibilang juga agak sulit ya, jadinya nggak gampang sebenarnya.
2: Nggak gampang, nggak gampang.
1: Karena untuk pendidikan, tapi selain pendidikan ini berarti dia melakukan pendampingan selama proses belajar mengajar, begitu ya. Nah, kalau untuk Sedo Teachers itu sebenarnya di ABK, Nemira, itu juga ada diklasifikasikan nggak sih? Oh, ini untuk yang Down Syndrome cocoknya. Ini untuk yang ini untuk yang ini.
2: Kalau diklasifikasikan secara khusus enggak ya? Cuman mereka pada akhirnya itu mereka akan punya satu kenyamanan sendiri. Mereka lebih lebih mudah mendampingi anak-anak dengan tipikal apa, apa jenis gangguannya. Itu akhirnya mereka mengelompokkan sendiri gitu. Oh, aku lebih gampang nih nanganin yang ASD misalnya. Ya akhirnya nanti ketika ada tawaran pekerjaan mendampingi anak-anak Down Syndrome, mereka akan menolak. Karena dia merasa kurang. Gitu loh. Ini keren kalau kayak gini, akhirnya dia bisa mengklasifikasi, jadi nggak semua dihantem. Ya aku bisa, nggak bisa. Pasti ada 1-2 yang paling menonjol.
1: Siap. Dan itu harus disadari dari Sedo Teachersnya sendiri, gitu ya.
2: Karena beda dengan terapis juga kan. Kalau terapis itu kan dituntut kamu harus bisa nanganin anak apa aja, gangguannya apa aja gitu kan. Sampai anak-anak CP pun kamu gimana caramu untuk bisa SI, terapi SI. Itu kita terapis dituntut gitu loh untuk bisa. Beda dengan Sedo Teacher. Kalau Sedo Teacher kan satu nih, anaknya ASD, ya sudah ASD lah sampai anak ini lulus. Nanti tahun depan masih mau pegang anak ini enggak, apa mau ganti anak lain tuh boleh.
1: Siap. Nah, tapi yang menjadi PR itu memang apakah kita juga sudah mengklasifikasikan itu juga. Itu ya. Tapi sejauh ini belum ada ya, atau sudah ada sebenarnya? Bahwa ada loh ternyata Sedo Teachers itu ya sudah mengklasifikasikan bahwa dia cocoknya untuk ini cocoknya untuk yang ini.
2: Ada sih, ada juga. Kebetulan kan ini saya juga sudah mulai kayak kasih kursus ya Mas Wahyu untuk Sedo Teacher. Jadi di beberapa dari mereka, ini satu nih yang paling menonjol, dia lebih seneng pegang anak-anak ASD. Dan dia memang cari anak-anak ASD yang sulit.
1: Malah cari yang sulit ya. Ulo malah ngepuk itu jenenge.
2: dia lebih ini apa lebih tertantang untuk itu. Walaupun dia sering datang nangis ampun gitu, enggak sanggup aku bun, enggak sanggup, itu sering, tapi dia tetap jalani dan okay. Hasilnya pun okay gitu loh.
1: Siap. Baik, nah, ini berarti saya coba tertarik dengan berarti jenengan juga memberikan ilmu ini untuk teman-teman yang lainnya.
2: Iya.
1: Untuk melalui kelas-kelas atau kursus-kursus tertentu begitu ya. Itu justru untuk meyakinkan bahwa Sedo Teachers itu harus memiliki klasifikasi atau seperti apa kelasnya?
2: Kalau untuk kelasnya sendiri sih sebenarnya lebih ke ini ya, cara menggali aja, menggali untuk kebutuhannya si anak ini bagaimana, untuk melihat dia peminatannya di mana dan apa yang harus dia kerjakan, yang harus dia lakukan selama dia mendampingi anak hingga bikin laporan ke orang tua. Gitu.
1: Berarti sebenarnya untuk mengklasifikasikan itu tergantung dari diri kita sendiri.
2: Tergantung dirinya sendiri,
1: Cocoknya di mana?
2: Betul, karena itu perasaan ya. Perasaannya gimana? Kita lebih nyamannya di mana?
1: Gitu. Siap-siap. Itu nanti seperti apa sih Neng, kelas yang bisa di mungkin ada sedikit dibocorkan gitu ya. Kayak kita. Maksudnya kelas-kelas yang jenengan buat atau jenengan lakukan itu akan membahasnya seperti apa?
2: Ini gak seru ini Mas. Bocor lah. Iklan dikit boleh ya. Insya Allah nanti di 3 Oktober. 3 Oktober 2026 ini insya Allah lembaga saya, ALC Aisyah Learning Center ini mau bikin satu pelatihan untuk Sedo Teacher. Judulnya The Art of Sedo Teacher. Nah, jadi judulnya The Art of Shadow Teacher itu kan seninya shadow teacher tuh gimana sih dalam menghadapi anak-anak, orang tua, guru, guru kelas, GPK dan bagaimana program-program yang mereka buat tapi si anak ini tidak merasa sedang diprogram dalam tanda kutip. Nah, ini yang disiapkan. Jadi mulai dari observasi, Mas. Dari observasi si anak ini bagaimana ketika misalnya saya biasanya menyarankan mereka pegang hasil psikotes
1: dari anaknya,
2: yang dikeluarkan, kalau bisa memang yang dikeluarkan dari kayak rumah sakit daerah gitu ya, atau lembaga-lembaga psikologi yang bisa dipercaya, karena akan lebih detail, Mas. Hasilnya tuh lebih detail, kebutuhannya si anak ini A, B, C, D, E begitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan anak itu seperti ini, kita baru bikin program. Apa nih programnya?
1: Yang enak seperti apa?
2: Yang enak seperti apa? Sampai pada program-program sensori integrasi atau lebih ke motorik ya. Jadi dia lebih ke gerak. Bukan masalah kognitif lagi, tapi ke gerak. Itu bagaimana? Nantinya dari gerak itu juga akan dihubungkan lagi ke kognitifnya anak ini bagaimana. Misalnya nih, ngambil bola, ditaruh ke belakang. Nah, dia kesulitan nih misalnya ya kan, awalnya dia susah untuk jongkok berdiri, jongkok. Nah, itu juga diajari gimana caranya dia bisa jongkok berdiri itu tadi. Dan ketika mengambil sesuatu di belakang, sebenarnya itu kita juga sedang mengajari apa? Tahu gak apa?
1: Apa itu?
2: Toilet training.
1: Sampai hal-hal apa ya, bisa dikatakan sekecil itu pun juga harus dipahami ya sama shadow teachers ya. Ya ampun, kasihan ya. Bukan kasihan ya, begitu banyak tantangan ya shadow teachers ya.
2: Iya, karena kan nantinya di sekolah anak masa mau sampai kelas berapa dicebokin terus. Iya kan? Ya kalau ya kita mungkin gak mikir ya, tapi harusnya kan juga untuk anak-anak laki, kalau dicebokin sama anak perempuan kan bisa jadi ada rasa segen juga ya kan, dari entah dari anaknya yang malu gitu kan. Ada loh anak ABK tuh juga punya rasa malu juga. Entah dari shadow teachernya juga yang segan kayak gitu. Nah, ini kan anaknya juga harus dibiasakan, berarti harus bisa cebok sendiri di sekolah.
1: Berarti sebenarnya dalam tanda kutip ini peran orang tua juga memiliki peranan besar ya untuk menentukan diperlukannya atau tidak shadow teachers untuk ABK.
2: Pasti.
1: Gitu ya, atau untuk anaknya yang berkebutuhan khusus itu. Oke. Nah, ini menjadi salah satu keputusan ya, Cak Neng ya, kalau seandainya monggo loh ya, kalau orang tua yang pengin kalau orang tua sendiri yang pengin ikut bolehkah?
2: Ikut maksudnya gimana?
1: Mengenai the art of shadow teachers.
2: Boleh. Jadi ini memang pada intinya adalah untuk siapapun yang mendampingi ABK. Ini bisa.
1: Jadi bukan untuk profesi sebagai shadow teachersnya sendiri, tapi orang tua yang memiliki ABK pun juga bisa. Supaya tahu juga ya mengenai cara memilih. Ternyata shadow teachers ini bisa gitu ya.
2: Jadi ilmu juga. Jadi kalau untuk orang tua ya yang sudah menggunakan jasa shadow teacher juga jangan wes apa ya dicul gitu aja ya. Ayo dong didampingi juga nih shadownya bagaimana. Sebutkan juga dia kebutuhannya di rumah itu seperti apa. Cerita-cerita, bukan disebutkan aja ya, diceritakan ini dia di rumah begini-begini, saya harus ngapain. Nah, ini kan harus ada komunikasi memang, ya kan? Atau bagaimana cara pengajarannya si shadow ini di sekolah. Dia pakai sistem yang seperti apa, contoh untuk berhitung. Berhitung itu kan ada yang pakai alat bantu gitu ya, misalnya dengan puzzle angka gitu untuk apa namanya pengurangan itu caranya begini, hitungnya gini, atau misalnya 25 dikurang 5 gimana gitu kan, 5 di jari, 25-nya di mulut. Yuk hitung mundur sebelum 25 berapa, 24, 23. Nah, ini kan metode-metode pengajaran kan. Alangkah baiknya metode-metode pengajaran ini bisa juga dilakukan di rumah. Jadi akan semakin masuk.

0: Hotel Great Diponegoro
1: Okay.
0: Surabaya.
1: Oh, di Great Diponegoro Surabaya jam?
0: Jam 9
1: Oh, dari
0: sampai
1: jam
0: sampai
1: 9.
0: selesai. Ya karena ini konsepnya adalah pelatihan jadi sedikit lebih lama.
1: Oh,
0: Biasanya kalau
1: oke. Okay.
0: pelatihan sekitar 5 sampai 6 jam.
1: Oh iya. Dan itu nanti untuk teman-teman ya yang memang berprofesi sebagai shadow teacher ataupun juga orang tua yang apa ya yang pingin gitu ya untuk pendidikan bagi anaknya yang ABK bisa lebih baik lagi gitu ya. Ini monggo ya Caneng ya bisa bergabung nanti ada Ning Mira langsung diajar langsung sama jenengan.
0: Iya, saya nanti yang beri materi.
1: Oh, oke, okay. Nah itu ya Caneng ya. Dengan Ning Mira sendiri mengenai shadow teachers-nya ya, karena memang kalau untuk apa ya pola mengenai pendidikan ini emang agak sedikit unik ya. Dari ABK itu tidak bisa disamaratakan mau yang ADHD gitu ya atau yang apa itu nggak bisa disamaratakan Caneng ya. Ini nanti kalau untuk mau informasi lebih lengkapnya ke Pripening.
0: Ya nanti bisa ke nomor admin di 0812-1586-7382.
1: Oke, di 0812-1518-67382.
0: 0812-1586.
1: Oh, 1586, mohon maaf.
0: 1586-7382.
1: Oke, 0812-1586-7382 ya. Ini nanti langsung aja Cak Neng ya untuk tahu informasi mengenai program The Art of Shadow Teachers gitu ya. Nanti insya Allah tanggal 3 Oktober 2026 di Great Hotel mohon maaf di
0: Great Diponegoro Hotel.
1: Great Diponegoro Hotel ya. Saya lupa. Ya, Caneng ya, itu nanti dari insya Allah dari jam 9 sampai selesai. Karena memang ini bentuknya pelatihan. Berarti nanti ini tidak hanya teori saja, tapi nanti akan ada praktek-praktek yang disampaikan sama Ning Mira di sana. Karena terutama untuk ABK ya, Caneng ya. Jadi untuk semua jenis ABK, monggo.
0: Yep.
1: Ini nanti bisa disesuaikan, Caneng. Supaya apa? Supaya nanti ya tentang treatmentnya, bagaimana apa observasi dan segala macam dan apa saja nanti yang didapatkan, Neng?
0: Yang didapatkan ya sertifikat ya pastinya sertifikat terus cafe break lunch ada tools juga nanti yang boleh dibawa pulang oleh peserta jadi tools untuk apa ya terapi dalam tanda kutip ya untuk mengajarkan anak-anak di rumah.
1: Oh.
0: Ya, jadi nanti itu insya Allah sih bentuknya macam-macam.
1: Oke, siap. Nah itu ya untuk channel yang mau bergabung monggo yang berminat ya untuk the apa untuk The Art of Shadow Teachers di 0812-1586-7382 langsung hubungi nanti akan ada adminnya mengenai program-program ini untuk mungkin ada bocoran berapa untuk ATM-nya.
0: ATM-nya untuk umum di 350.
1: 350.000.
0: Iya.
1: Wah,
0: 349.
1: Okay. 349.
0: Nah, diskon 1.000.
1: Cukup terjangkau ya Janeng ya, apalagi manfaatnya kan untuk jangka panjang. Bukan pada saat itu juga gitu ya karena tadi karena ini ada sifatnya pelatihan berarti nanti ini manfaatnya jangka panjang moga nanti bisa disampaikan ya Caneng ya siapa tahu ketika sampai ngubungi adminnya nanti ada diskon-diskon tertentu ya kan yang bisa didapatkan gitu Caneng ya. Oke, ini nggak kerasa udah mau jam 10 kayak biasanya kalau ngobrol-ngobrol sama Ning Mira ini pasti nggak kerasa ya Caneng ya tiba-tiba aja ya kan
0: cepet
1: sudah nggak kerasa udah cepet ya. Kenapa kok saya bisa tahu? Karena sudah ada telepon dari produsernya. Karena nanti biasanya suka mengingatkan jangan lupa Indonesia Raya jam 10. Oke, okay, tapi sebelumnya Ning Mira mungkin sedikit bisa dikasih wejangan begitu ya untuk orang tua mengenai pentingnya sebenarnya untuk keberadaan shadow teachers ini untuk keberhasilan pendidikan pada ABK. Monggo.
0: Iya. Kehadiran shadow teacher untuk anak dengan berkebutuhan khusus ini juga tidak bisa dikesampingkan ya karena mereka ini nanti yang akan mencari apa itu bakatnya anak kemudian dia lebih apa ya peminatannya di mana itu mereka bisa cari ini dan ketika kedua hal ini sudah bisa ketemu orang tua juga akan jauh lebih bisa untuk mengarahkan anak misalnya nih anak-anak dengan hobi olahraga gitu ya mungkin nanti bisa nih terapinya ditambahin untuk ke gym gitu ke gym anak-anak sekarang kan juga sudah mulai banyak kan Mas
1: Betul.
0: Wahyu nah
1: ya.
0: Itu juga apa untuk bisa membuang energinya.

0: mereka juga kan untuk anak-anak yang aktif gitu ya. Nah itu juga bisa. Kemudian juga Shadow ini nantinya akan membuat catatan-catatan perkembangan untuk anak, dan ini bisa dipelajari oleh orang tua. Apa yang harus orang tua lakukan di rumah agar perkembangan-perkembangan ini tidak menurun? Karena biasanya kalau di rumah sudah ada pengabaian, akan menurun lagi perkembangannya. Harus dimulai lagi dari awal.
1: Dari nol lagi.
0: Nah,
1: Siap. Dan juga jangan lupa nanti untuk ini kuota terbatas ya.
0: Kuota terbatas.
1: Kuota cukup terbatas ya. Berarti untuk Janing monggo cepet-cepetan ya Janing ya. Karena kuota terbatas, jadi bisa langsung untuk menghubungi di adminnya untuk program dari The Art of Shadow Teachers gitu ya. Langsung di 0812-1586-7382 Cak Neng ya. Untuk Neng Mira terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 4 begitu ya. Untuk di kesempatan hari ini ternyata saya nambah lagi wawasan untuk mengenai Shadow Teachers bagi anak berkebutuhan khusus ya, terutama untuk di bidang pendidikannya begitu. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya jangan ikut studi aja nih ya. Saya gak berani mengasih banyak statement karena takutnya nanti lah kok anakku jadi ngene ngono kan ya. Jadi monggo langsung nanti ceritakan semua muanya Caning, khususnya untuk orang tua juga langsung bersama Neng Mira, karena Neng Mira ini memang terapis ABK dan juga KPA Surabaya. Dulu sempat menjadi GPK juga ya, pendamping khusus. Jadi beliaunya ini Caning tahu kok sela-selanya itu tahu. Jadi gak usah dibujui. Gak usah dibujui ya kan. Soalnya selain pasti nang kuno-kuno aja Caning ya, bagaimana untuk men-treatment mengenai anak-anak berkebutuhan khusus begitu Caning, dari berbagai jenisnya begitu ya, untuk anak berkebutuhan khususnya. Oke, kalau gitu Neng Mira sekali lagi terima kasih banyak untuk di kesempatan pagi hari ini. Sukses terus, sehat terus.
0: Amin.
1: Jangan pernah capek gitu ya untuk berbagi ilmunya. Karena sangat bermanfaat untuk banyak orang gitu ya Caning ya, terutama untuk bagi orang tua-orang tua yang mungkin masih sampai saat ini masih belum memahami atau masih denial gitu ya, istilahnya ketika memang dianugerahkan oleh Tuhan ini anak yang luar biasa begitu ya Caning ya. Oke, kalau gitu tak tutup dhisik Caning, Tanjung Pera isue engko bakal dilanjut di Semanggi Surabaya bare Cak Chandra enten nggih. Langgono kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

rencana Pemkab Trenggalek ngelaksanakno verifikasi langsung ning lapangan kesesuaian data warga kurang mampu. Kapit Perlindungan lan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA Trenggalek, Sulung Raharjeng nyatakno verifikasi iki dihadiri Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, barek jajarane salah sijine ning Kecamatan Gandung Sari. Hal iki sebagai upaya pengoptimalan layanan lan hal iki dan bantuan pemerintahan sing tepat sasaran. Kabalane jaring anggota Komisi ADPR di Surabaya Azhar Kahfi jaluk ana evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kutha. Apa maneh akeh kedadean pungli sing nglibatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki isok dadi bahan evaluasi pembenahan lan pencegahan menyeluruh utamane ning OPD sing terkait barek pelayanan publik lan kepegawaian. Cak ning kumo yo rek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemuane ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing ketemu maning Mbak Chandra ngancani penoning Tanjung Perak siang edisi dino iki. Dino Minggu tanggal 13 September 2016. Alhamdulillah mugi-mugi sampean kabeh sehat janing yo. Sehat, bahagia, sentosa, rezekine akeh ya kan. Sing pastine suwehat kabeh dan menjalani sepanjang hari ini itu dengan paripurna ya. Caning saiki Chandra ngancani penonton serangkaian Tanjung Perak Siang semakin sayang. Ning Tanjung Perak Siang tak kandhani caning ya bahwa waktu ini adalah mepet. Jadi Chandra paling ya iso nampung 6 bangku aja iku pun lek gak lemu-lemu baru cukup. Tapi lemu-lemu ya gak iso cukup lek 6 iku ya paling mek 4. Jadi sing semakin sayang monggo silakan gabungan ya. Ada siapa? Oke, ning 089-602-111-968 utawi ning 031-546-2961. Oke, ada siapa iki? Halo, Tanjung Perak Siang.
1: Pak Siang, semakin sayang.
0: Semakin sayang. Ning Sari.
1: Sehat aja.
0: Apa?
1: Sehat tak sampean.
0: Oh, sehat banget. Sama ini sehat juga ya.
1: Aku nabungi mari mangan soto pelangi gak sok turu aku.
0: Loh lah pokok tambah gak sok turu. Paling iki ya kebayang sing dodol ya.
1: Iya, karo kuwareken ja.
0: Oh ngono ah. Lain bae mbuae peno ya.
1: Iya, wis pendeke.
0: Pendeke ya.
1: Ya aku takon yo.
0: Dalem.
1: Iku mang Mus Mulyadi kan wis menyanyi. Seumpamane aku njaluk lagune Mus Mulyadi ngono iso.
0: Apa dulu lagunya? Emang harus Mus. Kalau Miss gak boleh.
1: Iku lo lagune sing ana rondo manggon ngarepe omahku.
0: Rondo ngarepe omahku.
1: Ya.
0: Si tak deloke ya, be ada yang lain ya. Rondo ngarepe omah. Si. Rondo ngarepe omah. Rondo ngarepe omah ana kok sing laine boleh ta? Oh, si. Oke, si tak cek ya. Ada yang lain kok.
1: Ono ta?
0: Ono. Pakai isi yang lain ya. Siap. Oke, okay, salam.
1: Ini mesti nanti keseneng aku soalnya ya.
0: Siap. Oke,
1: salam ke kewabai. Ganggu Cak Chandra, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, semangat-semangat happy semangat, ya Cak.
0: Amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Sari, ini kuau sampun gabungan Ning Tanjung Perak Siang. Oke, lagu ini Ning Sari adalah Rondo Ngarep Oma. Apa lah ono Rondo Ngarep Oma? Kati dia apa ono? Bojone penuh kudu disengitno lah ono Rondo Ngarep Oma ya. Dikecantol kok ya. Ya wes sak ning tak puterno lagu Ning Sari Rondo Ngarep Oma yang gabungan tahan dulu kita dengarkan lagu Ning Sari Ning Tanjung Perak Siang Semakin Sayang.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yo cane sing Tanjung Perak siang kudune yo semua kin sayang lo yo to. Oke, sing pas ini tak buka mablak guys sampe kepin gabungan monggo. Ya kan gawe request lagu-lagu ke loncongnya. Beberapa lagu sing wis siap caning yo ono Buwih Jadi Permadani. Ono mane apa iki? Lagu kemarin ono Keroncong Kusumo Ningati, ono mane Layang Kangen, ono mane akeh pokoknya. Ono Hanya Rindu, nah ono mane Lamis, nah iku ya tadi sok dipilih lagu-lagu ini sih ada waktu untuk kita putarkan lagu-lagu keroncongnya. Bojok nang dindi tetep ning Tanjung Perak siang, kudune yo semakin sayang.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: bahaya isok teko kapan ae. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Nggih jane nggih wis rampung adicara Tanjung Perak siang edisi keroncong kali iki sawise jam 11 mengko dhewe bakalan kenalan balik UMKM soal sampai mlebun ning adicara obrolan UMKM. Ya wis tetep ning kene ya jane yo ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cani Dinas Sosial Pemkot Surabaya sampai awal September 2016 wis nindaklanjuti 3283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil. Kepala Dinsos Surabaya Antik Sugiyarti nyatano perlu segera ono pemutahiran data sing disesuaikno barek kondisi sosial ekonomi masyarakat sing nglibatno lembaga terkait. Kabar liyane jaring Komite Olimpiade Indonesia resmi ngukuhno kontingen Indonesia sing berkekuatan 430 atlet sing bakal melu 35 cabang olahraga ajang Asian Games IG Nagoya 2016. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari nyatano BIAE nerjuno 78 tenaga pendukung liyane diantarane tenaga dokter lan fisioterapis sing gawe bantu menuhi kebutuhan kontingen selama bertanding. Jane kumo yorek woro-woro jam 11 sawan iki aku Chandra ketemu ning woro-woro sajute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing. Jadi kancane balik channel ning serangkaian Tanjung Perak siang. Janing saiki audio mlebu ning dicara dialog UMKM. Pasti ini nang dialog UMKM iki pasti ini bakal ngenal no nang beno janing yo terkait dengan usaha dari pelaku usaha UMKM sing pasti merintis dari awal sampai akhirnya menemukan suksesnya, menemukan jati diri dari usahanya iku janing yo dari hal sing kecil tapi akhirnya saiki sudah mulai berdampak. Nah, janing saiki wis teko ning studio Pro 4 Rai Surabaya yo janing yo. Narasumber kita saat niki sarengan kalian Cak Adam Jaya Ramadan selaku pelaku usaha ceker pedas Jawa Tulen. Sugeng siang Cak Adam.
1: Sugeng siang.
0: Sehat ya Cak?
1: Sehat. Alhamdulillah.
0: Cak Adam. Cak Adam iki wong ndi Cak?
1: Orang Surabaya asli.
0: Tutup.
1: Lebih tepatnya
0: ning ndi?
1: Daerah pasti pian terkenal sih dan saiki sampai saiki terkenal daerah Doli.
0: Oh, daerah kono ya Cak ya. Oh, aduh iku berarti sekarang kan udah beda apa ya? Aurae wis siji, Cak. Saiki ku akeh usaha-usaha sing berkembang ning daerah kono, Cak. Karena memang koyoke wali kota sedang apa ya ke jamane Bu Risma iku ya. Jadi untuk lokalisasi ini dirubah menjadi apa ya tempat sing berdaya ngono sampeyan. Termasuk peno iki yang sekarang ini mulai aktif ya untuk membuat usaha ya dan iki ono usahanya adalah pelaku usaha ceker pedas Jawa Tulen. Ya apa sih Cak? Ceritanya kok meromoro sampai niki ono usaha ceker apa biar iku senengane ceker-ceker apa ya apa? Kenapa ceker ngono? Kan ono mie ayam, ono bakso ngono. Kok peno awak milih ceker iku apa alasane Cak?
1: Dadi ngene Cak, sebelum buka sing saiki iku sebelumnya 2020 pas zamane Covid iku wis buka aja.
0: Buka apa iku?
1: Buka ceker juga.
0: Oh.
1: Nah, wis buka. Cuma enggak di spesifik no makanan pedas pada pas iku si ono sosis bakar, jagung bakar, kayak ngono aja.
0: Oke, okay. Sampai dodol sosis bakar, jagung bakar pisan.
1: Pas 2020 gitu.
0: Gak fokus ya. Fokus
1: terus juga enggak sosmed cak. Cuma sekedar dodolan aja wis buka apa dasar ditunggu ngenteni wong tuku wis ngono ae. Jadi enggak main sosmed, enggak main endorse-endorsan ngono sih cak. Terus setelah aku dek Bali setelah aku kerja cak, iku aku kan resign ya karena ono kendala internal lah. Terus mari ngono ya separuh-separuh kepepet ngono cak ya. Terus marono ya wis pengen tak kembang no mane cak. Dodolane sing sebelumnya aku pernah dodolan. Pengen tak kembang no mane sekirane iso enggak ya lek aku ambek main sosmed. Ternyata alhamdulillah ya wis sing iko dodolan iku gak spiro rame. Terus setelah main sosmed dibantu pacarku alhamdulillah iku rame nih gak karu-karuan.
0: Waduh, isok piro persen iku cak teko sing pertama gatik sosmed terus saiki wis di olah ambek sosmede barang iku piro persen perkembangan iku?
1: Perkembangannya signifikan sih, hampir 90%-an.
0: Oh.
1: Emang sosmed itu paling ngefek kayak dodolan itu sosmed.
0: Ngono sosmed berarti apa iki melbuning marketplace pisan?
1: Marketplace
0: ojek pisan ya iku ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh. Oke, okay, dan apa Instagram, TikTok?
1: Instagram, TikTok, Facebook itu melbu kabeh.
0: Oh, melbu ngono. Ya dadi pelanggane iku ngono lebih luas ya Cak ya. Sing mangen ning daerah kuno ae. Akhire iso menjangkau konsumen sampai endi ae Cak?
1: Alhamdulillah saiki hampir sak Surabaya sih Cak. Karena setiap customer iku tak takoki tahu dari mana? Iku dari TikTok. dari IG terus rumahnya di mana tak tanya tak takokin lo ngono ya atau ngomai sing ngomong dek Rungkut bahkan ono sing dek di luar Surabaya iku dek Sidoarjo sampai dek Gresik kayak ngono saja
0: ngono terus jadi sampe teko takoki iku karena mereka datang teko ya ngono terus jadi ini sampe iku sampe buka cabang saiki ono ning ndi cabange.
1: Alhamdulillah saiki cabang kedua itu sing lebih gede, Cak.
0: Iya.
1: Iku ndek Jalan Kartini nomor 121D.
0: Sik, Jalan Kartini iku berarti sing nang Embonge.
1: Embonge pas.
0: Sebelah ndine, Cak?
1: Sebelah
0: karena iku liwatanku bendino iku.
1: Sebelah iki, Cak. Cuci-cuci mobil.
0: Oh, ndek iki apa cuci
1: kantor pos.
0: Sebelah kanan atau kiri? Kalau kanan kan Alfamidi. Kiri nih
1: berarti. Deretan Alfamidi.
0: Dek kuniku.
1: BSI.
0: Oh, sebelah.
1: Sebelah
0: deretan itu. Oh, ngono. Iku berarti apa iku? Sampe di situ kan lak si gambaranku itu adalah ada kayak rumah ngono ya. Maksudnya tadinya ruko. Itu ruko atau rumah?
1: Ya. Ruko itu.
0: Ruko. Satu ruko atau beberapa ruko ya iku?
1: Dua ruko sih iku, Cak.
0: Dua ruko.
1: Satu
0: lokasi iku ono
1: ada dua ruko.
0: Oh, ngono.
1: Cuma satu pagar.
0: Liwatanku sih iku, cuman untuk cekere pedas itu mungkin aku gak notice ya. Oke. Daerah kono ya wis munggo ngono lah sampean untuk mendapatkan konsumen ya sangat mudah ya saiki yo. Tapi ngene, Cak. Sebelum penuh ini buka cabang, itu kan yang daerah Putat Jaya berarti.
1: Bener, Cak.
0: Ya kan, lah itu kondisi tempatnya gimana itu? Gak bisa parkir lah.
1: Tempatnya itu karena lebih tepatnya itu di perapatan, Cak ya. Jadi kan apa mana daerah jarak Doli kan padat.
0: Padat.
1: Mana jam-jam sore karena buka aku jam 4 sore. Terus wong mulai kerja. Iku macet
0: gak karu-karuan.
1: Terus wong apa mana pas pecah-pecah telure iku. Pas rame-ramene iku parkiran iki wong lewat iki angel gak sampe anjak. Sampai aku dhewe sungkan gak nambe wong-wong kampunge kono. Terus tempat makan juga gak ono. Parkir angel. Ya wis, Cak. Kene ngusahno sebagai owner selaku pengusaha. Ya apa carane aku iso berkembang gak ndek kene-kene ae. Kayak ngono sih, Cak. Makane aku golek cara ya apa ngejar lebih tepatnya ngejar tempat yang lebih gede, parkiran nyaman, tempat makan nyaman. Ben customer itu enggak gak kecewa lah, Kak. Lebih puas sampai pelayanannya awak dhewe.
0: Terus cabang kedua iki sok dine in, sok makan di tempat ngono ya.
1: Pokoke cabang kedua iku urusan parkir makan di tempat wis aman.
0: Wis aman banget. Iya lah wong iku saiki embonge gede. Mengko parkir-parkir nang embong lho, Kak. Apa sih iku wong embonge ombo ya, Cak ya. Oh, ngono. Dadi ada sudah engko tak lak liwat tak mampir rek. Ceker pedas. Buka jam?
1: Buka untuk saiki ku bukae jam 4, Cak.
0: Jam 4. Iku sampean jogo dhewe iku.
1: Enggak.
0: Sing ndi sampean sing jogo?
1: Dek Kartini sih, lebih tepatnya aku standby
0: Dek Kartini. Standby sing ning Kartini. Oke, ning Kartini jam 4 iku ya. Jam mulai iku kok jam 5, Cak. Ya buka bisa kan.
1: Wis
0: buka. Yo engko tak mampir ya. Lah ning daerah Putra Jaya gak iso, Cak, karena gak iso parkir nek mbak mobil kan. Wis pasti gak iso nek kuwi masih mandek tok apa joko pang apa iku teh gak iso mandek ning kono ya toh. Ya toh kan dekat ini aman.
1: Juga akeh sing nggo mobil ngono, Cak. Sampai mesti takok parkir mobil di mana, parkir mobil di mana. Berhubung kene gak ono apa enggak nyediano parkir mobil ya. Ya wis.
0: Gak sido pasti, karena kan, di kono daerah kono kan sing misale toko market sing apa gaet itu gak iso ya, Cak.
1: Heeh, gak ono, Cak.
0: ono wis pegang ora oleh ya.
1: Heeh. Sisine ning ngene kuwi padet lahane mereka juga kecil,
0: sempit.
1: Jadi tetep gak ku dalan.
0: Iya wis gak ora oleh lah ya. Akhirnya ben bingung timbangane. Ngecewakno ya wong yo rame pisan ngono ya.
1: Heeh.
0: Cuman yo ngono ya dalam ya sewa iki kekepoan seorang yang awam ya. Sama kan sing mangke usaha iku ada di ya maksudnya di lingkungan sendiri kan iku ya. Sing tadinya enggak bayar ngono kan stane lah. Saiki nek Kartini kok aku iso bayangno iku larang enggak sih? Apa dulure sampean iku sing duwe?
1: Oh, gak sih, cak iku orang lain sih.
0: Wis cuman hitung-hitungane iso masuk lah ya.
1: Masuk dan ya pinter-pinteran ngomong ambek wonge. Alhamdulillah dipermudah ya,
0: Cak. Dipermudah. Oke, dan ya iku pokoke gak iki rame aman lah ya aman. Untuk operasionalnya ya. Soalnya kan ono memaksakan sik gurung rame buka nek ruko ya operasionale kan wis biaya gede ngono lho. Tapi lah iki wis duwe ku tadi sing pelanggan-pelanggan sing sadurunge iku apa pindah atau gimana?
1: Malah atau memang nambah pelanggan baru sih, Cak, nek kono.
0: Ya kan pelanggan baru.
1: Karena pelanggan-pelanggan sing mau ke sana tapi kita masih ndek jalan kiri layar. Heeh. Wong kan bingung cak ati bugang iku. Kan cak lek wong gak ngerti daerah kono kan ketokane ruwet cak.
0: Oh iya. Wong aku sing ngerti gone kadang mesti kebablasan. Ya kan, soalnya podo-podo kan bangun ini.
1: Pemane go mobil.
0: Guys, mau muterin nang WK. Muterin.
1: Muterin tuh banget ya balik mana? Mene-mene lah.
0: Iya, temenan nih gue sih.
1: Terus pindah dari Kartini itu malah nambah pelanggan baru sih, Cak.
0: Oke, karena memang itu dan sosmednya gencar juga dengan visual yang lebih oke lah ya pasti ini dengan dengan itu. Apa ku jenenge kedai sing anyar iki ngono. Terus ya saiki ngomong ning produke ya kan terkait dengan usaha ceker pedes Jawa Tulen iki opo sih sing gawe usaha iki tambah rame kan saiki yo akeh lho Cak. Apa ceker-ceker pedas sing viral juga ada ngono kan. Apakah sampean pernah ngalami sing seviral itu atau lumintu? Jadi kan sampean menilai ceker-ceker tonggo-tonggo iku ya kan iku benar-benar viral tuh. Booming banget sampai akhirnya aku dhewe ya lak rono iku sampai ngantri-ngantri banget ngono ya. Apakah ada di titik seperti itu dan itu ditemukan di saat apa?
1: Pada saat iku pernah ngalami cuma nek kedai sing cilik saja. Sampai antri iku bener-bener duwa-duwa kayak ngono.
0: Iku momen apa kok sampai rame iku? Apakah ada yang review?
1: Oh enggak.
0: Enggak.
1: Dhewe gorong tahun nyelo influencer sih.
0: Dan belum didatangi kebetulan.
1: Wis tahu, kalau didatangi wis tahu.
0: Iku sing ndi?
1: Sing ndek kedai cilik.
0: Oh, kedai cilik. Oke, tahu ditekani. Terus tau efeknya? Ditekani.
1: Efeknya ya karena gini cak, sebelum didatangi kene wis viral di si ini, jadi pas ono influencer teko, itu efeknya yo nggak
0: sing banget, bukan maksudnya bukan karena bukan dari yang influencer ini,
1: jadi rasanya oh yo, ya wis seperti biasa, seperti hari-hari biasa, ngono sih cak.
0: Oh ngono, oke, tapi viral iku momen apa iku sing sampean iki oh iki lho titik viral iki mergo iki ku. Saat itu apa?
1: Saat iku ya jujur gak eruh sih, Cak.
0: Gak eruh.
1: Iku emang entah hoki entah emang rejeki iku oh gak eruh, Cak.
0: Gak sampean takoki ngono. Sampean ngerti teko ndi ngono?
1: Oh iya iku.
0: Sosmed.
1: Teko sosmed teko TikTok rata-rata. Soalnya TikTok itu sing delok sampai ratusan ribu viewer. Ya iku pacarku sing gawe konten iku mau.
0: Oke, dadi dadi kepo tak kepoin ah. Ya iyalah ya karena memang kita tuh akan terinspirasi dari apa ya? Karena kita gak iso maksudnya ngene, oh aku gawe iki pasti kok viral, gak iso ya. Kita gak ngerti titik viral iku teko ndi iku kan gak ngerti. ya kan, tapi diusahakno terus kita awal mulai buka itu diusahakno ngono kan, tapi titik yang rame niku ndek niku kadang kita enggak tahu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ekspektasi kowe iko ya. Heeh. Sing delok 1000 iku aku wis seneng. Heeh. Karena emang kene enggak ekspektasi berlebihan. 1000, 2000 iku wis seneng. Ternyata apa? Lambat laun niku sampai ratusan ribu. Ya. Dari 10.000 iku wis wah ngono lho, Cak.
0: Oh, sampai ratusan ewu ya,
1: Cak. Sampai ratusan ewu. Teko kono baru iku kayak pecah telur dan bener-bener ruam ya. Pas iku aku cek jogo dhewean, Cak ya. Ya mbek. Pacarku sing ngasiri. Iku aku lali nggowo piro, pokoke nggowo lebih. Mesti nggowo iki, Cak ya, dagangan ya. Iku pokoknya paling wakil lah. Iku rong jam, telung jam entek aja. Teko buka sampai entek wis gak sempat longgo, gak sempat istilah ya, gak sempat ngombe kok ngono lah.
0: Jadi gara-gara viral iku pernah kedadean pernah ngalami yo. Piro 2 jam bisa menjual
1: ratusan porsi
0: itu. Oh iya iya ratusan porsi. Padahal saat durunge iku sebelum viral iku dodolane pira porsi?
1: Walah 10 porsi kowe seneng. Pas aku kan dapat dhewean iku ya.
0: Iya. Oke, tadi sampai ratusan porsi.
1: Oh. Dan saiki minimal ratusan sih, minimal.
0: Saiki.
1: Minimal angka ratusan pasti.
0: Oke, okay. Kita siap rabi ki berarti ini. Waduh. Ya. Siap tok iki gas sih. wis cemepak ya. Ya gak sih, yes. Kayak bondo rabi wis iso ya, Cak ya.
1: Iya,
0: Cak. Alhamdulillah ya.
1: Amin insyaallah.
0: Amin. Engko aku lah MC ini ya. Ya wis Cak ning ya sing pas ini se iki Cak Kolis takok iki tester jane icip-icip ono. Se soalnya gurung buka Cak Kolis, buka iku jam
1: 4.
0: Jam 4.
1: Lah iya Cak.
0: Yo.
1: Sik masak iki Cak soalnya.
0: Sik masak. Engko aku pas mulai buka kok Cak Kolis, engko tak ampiri, engko tak critakno yo nang pen yo. Ya apa rasane ceker pedas Jawa Tulen iki. Tapi ciri ini iku ceker pedas Jawa Tulen itu ya apa sih dikenali dengan rasa yang seperti apa selain pedes itu?
1: Selain pedes, ciri khasnya ya Pak Dewi itu ada ono rasa manis sih Cak.
0: Ono manis sih, oh ya manis pedas emang enak ya.
1: Manis pedas, terus apa manis saiki kok kene ono bumbu rong macam Cak. Manis pedas ori ya iku ket awal iku buka. Dari bumbu ori terus kedua iki ono bumbu signature iki. Signature ya.
0: Nah, apa iku
1: bedoe? Signature iku bedoe dhek lebih medok, lebih kental. Terus lebih gurih maneh sampai lebih asin.
0: Oh, ngono.
1: Ya ngono ya. Soale dari risetku ya. Wong iku mesti wedok-wedok itu senengnya asin. Sedangkan lek lidahku dewe
0: manis.
1: Itu pedes manis.
0: Oke.
1: Okay. Makanya tak jadi loro ae lah, tak gawe no loro ae lah.
0: Harga iku sak porsi piro sih, Cak?
1: Hargae kalau awal buka iku 12, Cak.
0: Nek saiki?
1: Saiki iku hargae 15.000. Start 15.000.
0: 15.000 ya. Nah. Oke, 15.000 dengan meras iku lak signature beda regane.
1: Padha ae, Cak.
0: Apa do?
1: Padha ae.
0: Oh, dadi 15.000 iku wis iso merasakan sing signature juga utawa sing ori utawa betul. Sing pedas gurih, pedas manis ngono ya. Oke. Jane monggo lak sampean kepingin kenal lagi dengan produk dari ceker pedas Jawa Tulen sampean iso gabungan WA kaya Cak Kolis mau wis WA. Sing pengen telepon online 031 5462961 utawi telepon WA ning 089602111968. Cak Kole sikir regane mek 15.000 iki murah banget lho. dan iki wis panganan wis viral ya, Cak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dadi mangkane gak salah lak sampe wong iku padha ngeruduk soalnya mek rego 15 wis iso ngrasakno ceker pedas sing enak ngono lho. Sampeyan iso milih bumbune ya kan. Nah, monggo iki ya kan sing kepengin ngrasakno langsung ae teko ning Kartini iso ning Girilaya yo iso. Oke, kita sapa yo. Halo, sugeng siang. Halo.
3: Ya, halo.
0: Sik, sabar, bentar. Sik, sik, sik. Sik, ki sik, tak muni no sik. Halo.
3: Yo yo.
0: Nah. Oke. Okay. Halo, monggo, Cak.
3: Iya. Yeah. Mau tanya ini tentang kulinernya ini.
0: Ojo takut-takut tok tukuan.
3: Jarak ka. Kenapa?
0: Tukuan rek ojo takut-takut tok rek.
3: Gak takut sih lo. Untuk pesan antar ini daerah ke daerah sepanjang kena tes berapa itu?
0: Biasanya
3: itu yang pertama dan yang kedua mungkin untuk selera pedasnya bisa request enggak misalkan kita kan aku kan enggak seberapa seneng pedas gitu. Mungkin ada ini apa request menunya gitu
0: lemah
3: ditambahi opo ta opo kurangi opo ta opo
0: lemah gak seneng pedes iki
3: lemah letih lesu dan lunglet iya wis itu aja pertanyaan saya
0: okay,
3: terima kasih
0: oke okay, baik matur nuwun Cak oke okay. Nah lak Cak Col iki ono tekono ning apa sepanjang nah kalau untuk apa pengantaran nguniku mengikuti ojek online atau memang penuh duwe iki Cak duwe apa kayak kurir sendiri ngono
1: untuk pengantaran dhewe melok ojek online sih Cak
0: jadi tergantung yo, ojek online ya
1: tarife tergantung iku sih Cak terus untuk level kepedesan dhewe ku spesialis sakarepmu jalur pedese opo berarti lewat dia max level pedasnya 1-5 terus lek nambah mana itu per level nambah 1000
0: sewu nah, oh iya meskipun sampai 10 level ya Babano
1: level 10 berarti nambah 5000
0: nambah
1: level 100 ya sekarang
0: ya itu untuk membayar ego ya soalnya 5 itu ya pedes banget kan Cak ya saja nih ya cuman lah kadang wong kan kaya apa ya kaya metesek ngono kan gaya-gayaan ya sing pedes lak murus sembo maneh ya kan ya iku dadi karena iku mau lak misalnya Cak Kole sampean lak kepingin pesen iku iso ya iku mau sampean cek ae lak teko Kartini ning sepanjang iku piro ngono ya kan sampean iso milih kan ojek iku kan tarife siji-siji ya sampean iso golek sing paling murah nggak kan karena ada koi ku mak lu malah 1000 tapi kan sampai nak seneng aneh nang di liwat numpak wirawiri numpak wirawiri ku liwat kuno ora yo
1: enggak sih tapi kayak lewat modone raya Darmo
0: Darmo yo oh iya kacak kolis ku biasanya sedang melaku deh ku ya langsung mampir aja cak neng dan Kartini ya kan iso deh kuno iso menikmati sing rego 15.000 iku mau ngono ya. Oke, jane lak sing pengin gabungan maneh silahkan yo iki sik ana waktu gawe awak dhewe ngobrol-ngobrol sing pastine penojo nang ndi kita puterno lagu sik tetep ning obrolan UMKM.

0: Ya caning sining obrolan UMKM. Ki aku masih bersama dengan narasumber kita yaitu pelaku usaha ceker pedas Jawa Tulen, Cak Adam. Ya Cak Adam.
1: Halo,
0: Dan ini juga kehadiran yang support system dari usaha iki. Kita kenalan sama calonnya. Iki adalah Ibu Keuangan Negara iki. Oke, dengan Ning Salsa bener, bukan Salsabila.
2: Salsabila.
0: Salsabila. Oh ya ya. Template ya Salsabila udah ya. Oke, sebagai orang di balik layar ya kan lah Cak Adam iki kan nahkodanya. Nah, bagian Ning Salsa iki, Ning Salsa, Anda kan cukup aktif ya untuk membangun usaha ini menjadi selangkah lebih baik. Oh. Nah iya kak, selangkah ini beribu-ribu langkah menuju ke kesuksesan. Ya apa sih trik, tips dan trik dari Ning Salsa ini bisa mengubah yang tadinya usaha ini tidak terlalu banyak yang mengenal sampai akhirnya bisa menjangkau luas sekali. Apa ilmu yang Anda gunakan? Teko Bandi. Ya kan?
2: Dari dukun mana
0: itu? Ya iya, teko dukun mana? Kok iso dari ribuan saya gigi?
2: Kalau awalnya sih emang aku ngotot banget kalau misal ngomong ke si mas ownernya,
0: mas owner sayang, ngono lo, ayangku, ngono lo.
2: Apa ya kalau misal usaha itu aku nggak mau kalau misal cuma buat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari gitu kan. Kalau misal kayak gitu ya buat apa gitu? Aku bilang kayak gitu. Harus apa ya? Upgrade lah minimal. Akhirnya langsung aku buatin sosial media semua dari TikTok, IG dan lain-lain semua. Terus juga sempet aku nanya, kamu mau yang ditonjolin tuh apa gitu kan? Di Jawa Tulen tuh apa gitu yang mau ditonjolin gitu. Dia juga belum tahu gitu. Akhirnya ya wes aku buat sendiri. Kalau misal oh, ya udah kamu kan makanan pedes nih. Akhirnya tiap aku shoot konten itu aku selalu shoot bagian sambelnya dia. Sambelnya dia kan bagus banget, kental terus apa ya, enak lalu eko gitu. Jadi yus itu aja yang kita apa ya tonjolin pada saat itu. Akhirnya pakai trik itu terus orang-orang pada iya sambelnya gini. Akhirnya tembus lah itu sampai ratusan ribu penonton. Akhirnya yus dari situ akhirnya kayak oh tahu orang-orang nih sukanya itu emang

0: Ki berguru lagi ku. Cak Adam ya apa iku berguru nang ndi?
1: Itu ada tempatnya langsung beli sih.
0: Oh,
1: jadi
0: enggak okay. Perlu enggak perlu Anda yang BTT mana. Oh iya iya iya iya.
1: BTT to kado dolan iku.
0: Nah, iya. Karena rempong banget ya iku ya. Jadi memang itu kan tapi ilmu itu apa? Awalnya memang tanpa tulang nih. Ilmu awal itu kan ini butuh golek panggone ning ndi atau tadinya dapat infonya dari mana itu? Mencari baru punya ide lalu mencari atau sebelumnya sudah tahu?
1: Untuk menu ceker tanpa tulang. Itu ide sih.
0: Ide.
1: Karena kan menurutku orang itu beda-beda ya. Ada sing mau krokot-krokot, ada sing pengen simpel. Jadi ya kita nyari menu yang bisa menyesuaikan mereka-mereka lah.
0: Iya, iya.
1: Kayak ngono sih.
0: Iya, emang beda wong aku gak seneng krokot-krokot. Bojoku seneng krokot-krokot. Dan aku akhirnya lah mangan ceker iku aku njaluke didulang, gak mau lah, Kak. Karena aku gak suka krokot-krokot ngono lho. Jadi itu harus
1: tepat iku pas ceker tanpa tulang.
0: Iya kan ngono. Dadi cek aku gak perlu didulang ngono lho maksudnya. Ya kan lah mampir kan gak usah mboyong bojoku sih ngono lho maksudnya. Ya kan jadi ada. Jadi itu oke, Cak Adam dan juga Neng Salsa nih di akhir sesi ini mungkin apa sih pesan untuk Cak nih yang ingin memulai usaha sing tadi ini kan dari ceritanya penokan awal sing biasae saiki mendulang sukses sebegitunya yang mungkin tidak disangka-sangka ngono. Tipsnya apa sih mungkin dari Neng Salsa bila untuk yang sedang mendengarkan supaya mereka bisa meniru trik dari Anda menemukan sukses?
2: Kalau dari aku sih yang aku lihat selama ini dan aku rasain ya itu buat kalian yang mau mulai usaha, menurutku kalian harus wajib banget buat akun sosial media, buat aja semuanya. Kalau misal sekarang lagi viral Threads, pakai aja Threads. Kalau misal kalian wajib TikTok, Facebook, semua Instagram, WhatsApp dan lain-lain itu kalian harus punya. Dan yang susah itu konsisten. Jadi kalian harus benar-benar konsisten upload juga, konsisten konsisten upload, konsisten nyari idenya, gimana apa yang harus, gimana cara nyari out customer kayak gitu kan. Terus sama satu yang aku tuh nggak punya tapi Mas Owner itu punya, yaitu nekat sih. Lebih ke apa ya? Nekat terus berani, itu yang aku nggak punya tapi Mas Ownernya itu benar-benar kalau misalnya nggak ada dia juga mungkin nggak bakal ada ceker pedas jatulan yang sekarang gitu.
0: Oke, jadi itu kombinasi yang sangat istimewa ya, dari ide cemerlang dengan eksekusi yang indah ditemukan dengan yang nekat. Wah, tadilah iki kesuksesannya.
2: Jadilah.
0: Oke, baik. Kalau untuk Cak Adam, tipsnya apa, Cak?
1: Tipsnya konsisten sih, berani, terus disiplin apapun lah, entah usaha, entah apapun. Kalau mau meraih keinginan itu kudu konsisten sih.
0: Kudu konsisten
1: terus,
0: ya.
1: Wani izin.
0: Wani izin ya.
1: Wani izin apapun.
0: Awalnya kan sampean gorong duwe kedai, gorong duwe apa jenenge depot apa Gusti? Apa langarane depot atau apa?
1: Outlet sih.
0: Outlet ya, gunung duwe sih di pinggir jalan ngono kan. Wani izin.
1: Wani
0: kena panas barang ya.
1: Nyapu-nyapu pinggir jalan terus mari pas kukut kora-kora pinggir jalan di dalam wong wis wani izin sih.
0: Wani izin. Nekat tadi ya.
1: Nekat. Pasti ono dalane sih.
0: Pasti ono dalane. Oke, matur nuwun Cak Adam, Ning Salsa sampun rawo dan memberikan inspirasi untuk Cak Ning yang sedang mendengarkan hari ini. Insyaallah iku dadi apa ya sebuah ilmu sing pastine perlu kita petik ngono lho, dari hal kecil dimulai dari yang kecil tapi iku kita enggak tahu besarnya itu kapan dan akhirnya sudah memetik hasilnya saat ini. Matur nuwun sangat ya langgeng-langgeng kalian ya kan, supaya apa supaya cabangnya semakin banyak. Dengan kalian bersatu akan semakin kokoh, kuat, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya wis ya. Matur nuwun apa?

0: salam buat mamaku sing iya. mungkin nonton dan keluarga aku, terima kasih iya. nge-support selama ini. Mm-mm. Terus terima kasih udah ngajarin resep mm-mm. buat ceker petas Jawa Tulen. Mm-mm. Terus udah sih, sehat selalu mm-mm. mama.
1: Baik, mama ya. Namanya siapa mama?
0: Sumaya.
1: Mama Sumaya. Sumaya Maya. Salam mama Sumaya ya. Nanti aku akan mampir di kedai anak Anda ya. Ya wes, salam matur nuwun ya, Cak Adam dan juga Ning Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Cak Ning, ku obrolan UMKM sangan kalian Cak Adam dan juga Ning Salsa, Cak Ning dan Chandra sing ngancani penuh sampai mengku jam 3 awan tetap ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Rencana Pemkot Surabaya menggandeng pihak terkait mulai Poktan, UMKM lokal sampai Koperasi Merah Putih galakno pelaksanaan gerakan pangan murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Surabaya Nani Sukristina nyatakno program iki dilaksanakno rutin benulan sing dibarengno pasar murah serentak ning 31 kecamatan sak Surabaya sing diharapno masyarakat oleh bahan pangan sing terjangkau.

Kabar lainnya, Cak Neng, PT KAI Daup 7 Madiun bangun pos di 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daup 7 Madiun, Tohari, nyatakno pembangunan ini sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar ning 110 titik prioritas wilayah operasi KAI. Cak Neng, kumoyorek woro-woro jam 12 awan iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Maning, Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankno wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang keputusan Presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat segaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8, penggunaan dispenser dimaksimalno. 9, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuai mas.
5: Lah lapo, lapo ngeterno awakmu nang omamu. Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
6: Intermezzo.

Caning wali kota Blitar Syaukul Muhyiddin, Muhibin caning utawa Mas Ibin, ngungkapno kronologi berlarut-larute pencairan dana hibah gawe koni lan pembinaan atlet sebesar 2,8 miliar sing gak kunjung isok direalisasino sampai saat iki. Hal iku bahkan wis mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Blitar lan ratusan atlet gelar aksi unjuk rasa ning ngarepe kantor DPRD lan kantor Wali Kota Blitar dino Senin tanggal 7 September 2021. Terus sing yo dipimpin barek Wali Wakil Wali Kota Elim Tiu Samba dalam kapasitasi sebagai PLT Ketua KONI Kota Blitar. Menjelang berlangsungnya musyawarah olahraga kota ning 19 Mei 2021 caning yo gawe memilih Ketua KONI Kota Blitar periode 2021-2030. Ibin mengaku wis ngundang perwakilan organisasi cabang olahraga sing duweni hak suara dalam musyarakat. Dalam pertemuan iku caning sing mek dihadiri mbarek sebagian cabur iku, jare Ibin dhewe wis berupaya ngekei ndudui ning cabur sing hadir tentang kelebihan lan kekurangan loro calon ketua KONI Kota Blitar, yaiku mantan Wali Kota Blitar 2 periode M. Samanhudi Anwar, barek mantan Ketua KONI Kabupaten Blitar Tony Andreas. Nah, janeng Ibin merujuk ning rekomendasi sing disampaikan Biro Hukum Pemerintah Kota Blitar sing menilai Pemerintah Kota Blitar gak oleh berhubungan secara hukum dengan seseorang dengan latar belakang sebagai mantan narapidana kasus korupsi sing lagi dalam masa pencabutan hak politik koyok Samanhudi. Berhubungan secara hukum sing dimaksud adalah penandatanganan pencairan dana hibah serta pemberian izin pinjam pakai gedung duweni Pemerintah Kota Blitar sing selama iki digunakno sebagai kantor sekretariat KONI Kota Blitar. Sebagaimana diketahui caning yo, Samanhudi ditetapno sebagai tersangka barek penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ning Juni 2018 pas jabat sebagai wakil wali kota Blitar, wali kota Blitar periode kedua caning yo. Dalam proses peradilan sampai tingkat kasasi, Samanhudi ngentokno vonis bersalah dengan hukuman kurungan 5 tahun serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Mall Layanan Publik Satu Pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran cak ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Caring Komite Olimpiade Indonesia resmi ngukuhno kontingen Indonesia sing berkekuatan 330 atlet sing bakal melu 35 cabang olahraga ajang Asian Games IG Nagoya 2016. Ketua Umum NOC Indonesia Raya Sabta Oktohari nyatano, pihake nerjuno 78 tenaga pendukung liyane diantarane tenaga dokter lan fisioterapis sing gawe bantu menuhi kebutuhan kontingen selama bertanding. Kabaliane caning Pemkot Surabaya gandeng pihak terkait mulai Poktan, UMKM lokal sampai Koperasi Merah Putih galakno pelaksanaan gerakan pangan murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Surabaya Nani Sukristina nyatano, program iki dilaksanakno rutin benulan sing diharapno pasar murah serentak ning 31 kecamatan sak Surabaya sing diharapno masyarakat oleh bahan pangan sing terjangkau. Canik moyorek woro-woro jam 1 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sabute.

Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki ketaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso ketaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

Caning, saya iki wancine kita midhangetaken siaran Adicara mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku edisi kali iki Caning yo, aku pengin ngajak peno ono ning daerah mlaku-mlaku nang ndi yo. Aku ngajak ning Kembang Jepun ya Caning yo. Kembang Jepun Surabaya iku adalah salah siji destinasi wisata legendaris sing nyimpan segudang sejarah dan pesona tersendiri Caning. Terletak di kawasan Pecinan Surabaya. Dalan iki biyene disebut sebagai Handelsstraat atau Handel berarti perdagangan, Landstraat iki berarti dalan. Nah, menarik mana? Tempat iki yo menyimpan nilai sejarah sing dhuwur jane yo soale dalan iki wis ana sejak abad ke 19 lan dadi pusat perdagangan sing rame ning masa lalu. Nah, daya tarike apa yo? Selain keindahan alami Caning, Kembang Jepun yo duweni sejumlah bangunan bersejarah sing menarik gawe dikunjungi. Beberapa diantarane iku ana kelenteng, ana oma-oma tua bergaya Tionghoa. Bangunan-bangunan iki dadi saksi bisu perkembangan kota Surabaya teko masa ke masa. Nah, aku bakalan ngulik tentang aktivitas ning Kembang Jepun Surabaya sing isok dilakokno mbarek wisatawan. Kowe tetep ning kene ning program Mlaku-mlaku.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning pemerintah Kutha Surabaya terus ngoptimalno daya tarik wisata kota lama. Sajine dadi kawasan pecinan iki caning yo. Dadi sedang digiatkan utawa di revitalisasi ngono caning. Ya kan? Bahkan saat iki wis dijumpai spot foto-foto sing dadi daya tarik wisatawan koyo ning mural kia-kia barek mural becak wisata. Janing yo terus informasi selanjutnya janing yo terkait balik kia-kia iki Pemkot di kawasan pecinan iki para wisatawan iso ngunjungi beberapa titik. Ono lho beberapa titik bersejarah diantarane gedung kantor media Radar Surabaya, Bank Mandiri ex gedung Eskomto, Pasar Bong, perkumpulan Huitioka, Kenteng Hoan Kiong, ex rumah Choa Pik Pong, rumah Abute, rumah Abuhan, Sinhua Barbershop, Klenteng Bun Bio, barek wisata Kampung Pecinan Kapasan Dalam atau WKP Kadal. Setelah resmi membuka kia-kia kemanja pun yang tahun 2021 dengan ngedepan wisata kuliner khas Chinatown ya yang wayawengi janeng, saiki Pemkot Surabaya lagi masang papan nama berbahasa Mandarin ning setiap area toko utawa persil ning kawasan iku. Hal iku dilakono gawe memperkuat nuansa Chinatown ning kawasan kia-kia Kemajepun. Soale area iku dadi konsen Pemkot Surabaya gawe ngembangno wisata kota lama. Kia-kia Kemajepun sendiri caning yo mlebu dalam kawasan kota lama yaiku zona pecinan. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Hidayat Syah jelasno bahwa Kota Lama merupakan kawasan sing terdiri teko beberapa situs kawasan bersejarah, diantaranya adalah kawasan pecinan Eropa, Arab, barek Melayu. Jadi ada beberapa intervensi di kawasan iku jane sesuai barek tema nih. Pemkot Surabaya wis mulai hal iku teko tahun lalu yaitu di kawasan pecinan Kembang Jepun melalui program Kia-Kia. Di kawasan pecinan selain memperbarui utawa menghidupkan Kia-Kia galwe rame, Hidayat Syah nerangno caning yo, onok sing wis onok di kawasan iku yo diperkuat dengan dekorasi pecinan. Salah si jine pemasakan papan-papan nama toko bangunan bahasa Mandarin lan bahasa Indonesia. Iku sepanjang dalan Kembang Jepun dipasang koyo ngono iku. Hidayat Syah jelasno dalam proses pemasangane Pemkot gak duweni kendala utawa kesulitan mergo dimensi ukuran papan nama iku relatif aman lan mudah gawe dipasang. Selanjutnya Caning yo melakukan perbaikan dekorasi khas pecinan. Dekorasi bakal diperbarui sampai pengunjung sing teko ning kia-kia Kembang Jepun iso ngrasakno nuansa Chinatown. Kemudian nglakokno pengecatan bangunan barek secara bertahap bakal nglakokno pelebaran pedestrian. Dan menurut Hidayat Syah kawasan pecinan luwih menarik saat malam hari soalnya hiasan utawa dekorasi ning kawasan iku luwih cocok dinikmati saat malam hari yaiku ono dekorasi lampion ning kawasan pecinan. Nah, aku mau caning yo tentang kawasan Kembang Jepun sehingga awak dewe dengan dicoro melaku-melaku perempat RRI Surabaya. Caning catat singan caning penuh sampai mengko jam 3 sore tetap ning perempat suara budaya Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
2: Iya, iya nih, narkoba itu bahaya. Ake sing gak ngerti akibatnya.
1: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba itu loh nih isok ketagihan.
2: Yo gak ikuto, gawe narkoba itu bahaya. Yo isok rusak awak, isok kehilangan konco, yo kehilangan kerjaan. Nah sing paling penting itu narkoba itu gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya neng. Lah terus neng, yo apa neng cara nih supaya awak dewi ki isok bantu bantu wong sing di sekitar awak
2: nah,
1: dewi.
2: Awak dewi ki isok edukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampak.
1: Nah, aku yo setuju neng. Nah, awak dewi iki isok lo neng ngajak wong wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong wong ku yo gak kejeblos sing gak bener neng.
2: Bener. Ayo, awak dewi usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

0: Rencananya Pemkot Surabaya gandeng pihak terkait mulai Poktan, UMKM, lokal sampai Koperasi Merah Putih ngalakno pelaksanaan gerakan pangan murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya Nani Sukristina nyatano, program ini dilaksanakno rutin menulan sing dibarengi pasar murah serentak ning 31 kecamatan sak Surabaya sing diharapno masyarakat oleh bahan pangan sing terjangkau. Kabaliani Caning PT KAI Daup 7 Madiun bangun pos nang 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daup 7 Madiun, Caning Yo Tohari nyatakno pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2021 sing tersebar ning 190 titik prioritas wilayah operasi KAI. Caning mau yo rek woro-woro jam loro awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali lan Nusa Tenggara meraih 29 penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awards Hensia 2016 yang diselenggarakno bareng PT Sukovindo Persero. Rincian penghargaan iku caning mencakup 11 predikat platinum, 18 predikat gold, 39 predikat silver, bareng siji penghargaan lokal hero inspiratif. Seluruh penghargaan diserahno ning gelaran Hensia 2016 sing berlangsung ning The Westin Resort Nusa Dua Bali. Capaian puluhan penghargaan iki merupakan hasil kontribusi teko berbagai unit operasi sing secara konsisten nyalakno program inovasi lan keberlanjutan. Beberapa diantarane iku Full Terminal Momere, Full Terminal Duban, Full Terminal Sanggaran, Full Terminal Madiun, Full Terminal Malang Integrated Terminal Surabaya, Integrated Terminal Tenau, Integrated Terminal Tanjung Wangi, Integrated Terminal Ampenan, Integrated Terminal Bima, Aviation Full Terminal Lombok, Aviation Full Terminal Juanda, Aviatan Full Terminal Ngurah Rai, sampai Bitumen Plan Gresik.

Caning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Siola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Caning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

Cane kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin sing ilang kontak ning Laut Jawa dekat perairan Kalimantan Selatan dilaporno ngangkut 243 uang caning. 243 uang iku caning yo totali jumlah penumpang termasuk kru kapal. Kepala kantor kesyah bandaran lan otoritas pelabuhan Tanjung Perak Agustinus Maun. Jane berdasarkan data Basarnas, kapal Virgo Transport 8 hilang kontak sekitar jam 1 isuk saat durunge kapal dilaporno menghadapi kondisi cuaca buruk pas dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Nah, kantor SAR Banjarmasin sing nerimo informasi iku langsung berangkatno 1 tim rescue menuju dermaga SAR Bersiri sekitar jam 4:30 waktu Indonesia Tengah. Tim terus ngelanjutno perjalanan menuju perkiraan lokasi terakhir kapal gawe KN SAR Laksmana 281 dengan estimasi waktu tempuh sekitar 5 jam. Sementara itu caning ya proses pencarian yo didukung kantor SAR Surabaya dengan mengerahkan KN SAR 249 Permadi ning dermaga distrik navigasi pelabuhan Tanjung Perak. Sampai berita iki ditulis caning ya proses pencarian korban lan kapal Virgo Transport 8 isih terus berlangsung.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tak rampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan, mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampungke saiki.
2: Caning tak informasi no, saiki kan wis jam loro bonjol petang puluh siji menit ya Caning ya. Mari ini, ning jam loro bonjol petang puluh loro menit, awak dhewe bakal ngelaksanano ibadah sholat asyar, soalnya wis wayahe sholat asyar gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Caning monggo sampe saged mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat ya, sholat untuk ke sholat asar, soalnya wis wayahe sholat asar ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene.
3: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Medura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa Burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan Burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma Burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yoiku pitulas Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak munggowo-nggowo obor, tapi yo ono kegiatan solawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan Burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Medura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janing tak sampai no waro-waro jam telu sore mbare aku liat. Janing perumbulok kantor wilayah Jawa Timur, gandeng tim saberpangan provinsi Jawa Timur ngelaksanak no monitoring rego lan masif no penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPAP lan minyak kita sing ono nang pasar tradisional. Pemimpin wilayah Perumbulakan Wil Jawa Timur Langgang Wisnu nyatakno pihak yang ngelontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan bulog.

Sampeyan ndak kabar liane cak ning PT KAI Daop itu Madiun bangun pos nang 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daop itu Madiun to hari nyatakno pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2026 sing tersebar nang 190 titik prioritas wilayah operasi KAI. Caning ku mayorek woro-woro jam 3 sore iki ketemu manenang woro-woro jam 5 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen caning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki bareng aku Lia sing bakal ngancani sampai jam 5 sore untuk Goyang Dangdut ya caning ya. Langsung aja Cak Ning, anak sing wis antri, sugeng sonten, Goyang Dangdut.
2: Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Beres.
1: Beres, pertama ini semoga ya.
2: Semoga selalu beres, selalu sehat.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Untuk loro Ning Lia.
1: Boleh, satunya yang ada di sini ya. Satunya bebas.
2: Satunya tujuan hati.
1: Tujuan hati. Oke.
2: Sing ono-ono prilis sih opo Ning Lia?
1: Yang ada di prilis ada tiada duanya, Imam S. Arifin. Ada terhanyut dalam kemesraan. Dari Dekirian ada membelah air, ada aku bahagia, ada hatimu hatiku, ada segara madu, insan biasa rana duka, senyum membawa luka, nona jelita dermaga cinta, menuju terang air mata luka, setia selamanya, ada juga cinta putih, tahu dari cerita, kangen kamu, bidadari lupa diri, sama apa ini ya, jawaban alamat palsu, jangan tinggalkan aku, bukan dia, Nresnani, dan sumbangan Roma Irama, yang mana?
2: Rana Duka aja.
1: Rana Duka, oke.
2: Okay. Salamnya, tuh, Jatoto, Jaskum, terus, Neng Ela, Neng Dian, Neng Sutira, Neng Sutia, Neng Rahma, Kak Husein, Neng Siti Imer, semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Untuk Neng Lia, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya Amin. Tak tunggu. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tujuan hati ya. Untuk bonusannya ada nanti diputar di akhir, yaitu ada Rana Duka. Oke, lanjut dulu ya Caning ya. Yang ada di telepon terlebih dahulu tak angkat. Sugeng sonten Goyang Dangdut.
3: Sugeng sonten Goyang Dangdut. Leko. Dan assalamualaikum sugeng. Mari.
1: Waalaikumsalam. Baik, sampean juga gimana kabar?
3: Alhamdulillah kabar sehat.
1: Sehat.
3: Baik dan kuat.
1: Oke, alhamdulillah. Semoga selalu begitu ya.
3: Aduh, kan ya kak.
1: Emang gak lagunya apa?
3: Lagunya itu Ning.
1: Apa itu?
3: Oh, ada rasa nih.
1: Ada rasa?
3: Ini pola tepak judulnya.
1: Hamdana Tete ta?
3: Oh, bukan.
1: Siapa?
3: Yang ada itu dari siapa?
1: Hamdana Tete ada rasa.
3: Oh, enggak jadi.
1: Loh, enggak jadi ya. Yang mana terusan?
3: Enggak jadi.
1: Apa?
3: Itu aja. Bersinar dalam jiwa.
1: Bersinar dalam jiwa. Sebentar, tak coba cari ya, bersinar dalam jiwa.
3: Jadi, Paul.
1: Siapa?
3: Paul.
1: Oke, ada.
3: Salamnya, barusan ada, siapa, Mik Salama ya. Juga ada Cak Toto, Cak Parno, Cak Mulyono, Cak Skum, Ning Siti, Ning Gustian, Ning Dian, mari. Juga ada Bang Tommy. Dan semuanya tanpa terkecuali, yang tak tersinggung, mohon dipersori.
1: Oke.
3: Semoga selalu sehat. Keluarga ini langsung pamit. Belajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi Caning ya. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Halo.
1: Halo. Ye monggo.
2: Goyang Dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam Bu Sari. Alhamdulillah sehat. Bu Sari juga sehat.
2: Oh, alhamdulillah sehat. Pokoknya lek krungu suarane ning liar langsung aku tangine.
1: Berarti mari turu iki ceritane, ngoten.
2: Wes paling iku mari salat asar iku mang lho kok lho ana ning liar wis aku tak coba-coba kok masuk.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Berarti jodoh ning.
1: Napa?
2: Berarti jodoh ngene iku ning.
1: Jodoh ya, jodoh enggak kemana ya Bu Sari ya.
2: Ning lagune iku ning wis rupiahe ning, rupiahe Omari Rama.
1: Rupiah Roma Irama. Oke, salamnya.
2: Kanggo kuah bae wis kanggo ning Lia. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oh, rezeki melimpah, semangat happy. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apunten, rupiah ya tadi. Apa namanya?
2: Ya, rupiah, rupiah.
1: Oh, rupiah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nggih, rupiah nggih.
2: Nggih. Tersuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, iku mang aku salah dengar ya janing ya. Harusnya tadi ternyata rupiah, begitu judulnya tuh teh. Iya. Ditelepon dulu lagi Cak Ning ya, Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
4: Sugeng Sonten Goyang Dangdut Leko.
1: Tenang, temenan Leko iki ya.
4: Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
4: Beres. Iya, rupiah iku teko Bang Hadi Omah Irama.
1: Napa?
4: Rupiah teko Bang Hadi Omah Irama.
1: Iya itu tadi.
4: Iya. Aku minta dari Mansur.
1: Mansur.
4: Buta karena cinta.
1: Buta karena cinta. Salamnya.
4: Iya, salamnya untuk semuanya aja ya. Ning ya, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang berkah, dijauhkan dari bala musibah. Dan semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga sehat selalu sehat lagunya tak tunggu ya. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya jane satu maneh mari ngono baru tak buka. Tak puterno ya. Sugeng Santen Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Lekot tenan.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Neng Lia, Neng Lia.
1: Nggih. Apa-apa?
2: Gimana punya kabar?
1: Baik sekali, alhamdulillah. Sampean gimana kabarnya?
2: Kayaknya gak enak badan.
1: Waduh, tenggorokan sakit ta? Napa gimana batuk?
2: Enggak, agak-agak capek dikit lah.
1: Waya istirahat sampean iki.
2: Iya, emang waya istirahat.
1: Mari sibuk banget ta iki? Rame acara mungkin ya.
2: Iya, Maulud Nabi.
1: Yes, sambil istirahat ngrungokno lagu-lagune iki pengen lagu apa ya?
2: Aku pengen request lagu. Mengapa punya Ida Royani?
1: Ida Royani.
2: Iya, mengapa?
1: Oke. Iya.
2: Ya, selamat sorenya buat Cak Askum, Cak Kofar, Mas Ali, terus Cak Toto, Bang Hafid, terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi tuh?
2: Cak Mulyono, Neng Ella, Neng Dian, Neng Rahma, Neng Kustia juga, Neng Siti Mar, ayo gabungan Neng Siti, ya, terus kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mbak Lianya, mbak aktivitas, sehat selalu, tambah lancar rezekinya kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu.
1: Okay. Yuk,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini jadi berarti kesana 5 lagu, pertama Tujuan Hati, Onok Bersinar Dalam Jiwa, terus Rupiah Roma Irama ya. Tak puterno 3 lagu iku sik, mari ngono tak buka no. Setelah ini baru Onok Buta Karena Cinta dan Mengapa Ida Royani gitu ya. Oke, aku Cak Ning sing sabar ya. Pasti kebahagiaan insyaallah. Terus engko nang bonus e ana nang Rana Duka. Tapi terus dhisik jane lagune Tujuan Hati.

yakni Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional, sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing dihasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane 1. Gunakno transportasi umum, ngurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak nggunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya Bu, aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane, ya ngono kan Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggak jane malemane para kuliah ya, sak durunge tak angkat telepone niki teko WA dhisik tak wacakno ya, iku saking santen koyang dangdut lekot tenan gabungan ya. Iya. Tanti pumpungan request Alolo Sayang Darafu. Matur nuwun ning Lia, sehat selalu, rezekinya lancar, sukses selalu. Amin amin amin ya robbal alamin. Oke, sudah disiapkan ya untuk lagunya. Lanjut tak angkat dhisik, sugeng santen koyang dangdut.
2: Koyang dangdut leko tenan.
1: Leko tenan. Temenan iki leko ya. Nge, Cak Irfan, monggo, pripun kabare, kabare ya opo?
2: Alhamdulillah, kabar baik nih.
1: Kabar baik, sehat ya.
2: Iya nih.
1: Aman ya. Iya. Nge, monggo, langsung taiki lagune.
2: Lagune.
1: Lagune. Apa ya?
2: Deni Caknan, Negoro Angin.
1: Deni Caknan, Negoro Angin.
2: Ye.
1: Oke. Salamnya?
2: Salamnya buat Nilia, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat wis buat semuanya aja nih, sing lagi dengarkan berempat nih.
1: Oke.
2: Iya, wis kunai nih, terima kasih.
1: Sami-sami. Oke, tadi udah ketambahan dua lagu ya Cak Nia, ada Alolo Sayang ya. Terus ada sama Negoro Angin. Ya wis ini tak puterno loro dhisik ya. Oh, ada yang mau gabungan nih. Tak angkat siji mana ta iki? Angkat enggak ya? Angkat ae lah ya. Sugeng santen gaeng dangdut.
3: Koyang dangdut leko tenan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya ini ya. Kok mari semangat iki kok kepotos ya. Coba nanti. Halo.
4: Kenapa kok kepotos?
1: Ganti wong iki. Kok dadi wedok iki?
4: Goyang dangdut.
1: Dadi wedok iki.
4: Neko.
1: Mbak serobot ngene iki apa? Iku mau.
4: Ya ono aja nderen-nderen iki, gak ono wong nyerobot-nyerobot yo.
1: Iku mau keputus suara-suara iki.
4: Oh, ning Siti ndak pernah nyerobot wong.
1: Iya. Guyon ning Siti guyon. Ning Siti gak ada tamu ta iki, suarane kok banter. Gak bisik-bisik.
4: Ada, sik mau berangkat.
1: Ah, mau berangkat.
4: Ada pesta.
1: Oh, ada pesta. Oh iya. Ya udah kalau gitu langsung.
4: Yo.
1: Apa lagunya?
4: Ikke Nurjana. Suara hati.
1: Suara hati. Keliru nulis aku. Suara hari sampean. Oke. Okay. Suara hari.
4: Salamnya buat semua aja ya, Neng Lia.
1: Oh iya, oke.
4: Banyak Lia. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam. Iya. Hati-hati ya Neng Siti ya untuk pestanya ya. Aduh. Tumben ya, tiba notasip masih bisik-bisik ini rupanya. Begitu ya. Itu tadi suara hati ya. Hampir aja tak ketik suara hari ya. Suara harinya siapa ini? Loh kan? Suara hari lagi Cak Neng. Aduh. Segen santen kayang dangdut.
3: Kayang dangdut.
1: Iki balik mana iki? Wis balik.
3: Iya. Lapan iki ditarik Budak Siti aku kok.
1: Kok iso moro-moro logor ceblok iki apa?
3: Iya apa diplorte iki malu Mbak Lia.
1: Ngono ta.
3: Iya melorot katokku.
1: Untung kita angkat mana ya ta? Khawatire wong liya iki ngono.
3: Tapi Mbak Lia.
1: Nggih, monggo.
3: Di rantai dibilangnya rindu Heri sama Laila Ayu atau enggak?
1: Di rantai
3: dibilangnya rindu.
1: Digelangi rindu
3: Heri sama Laila Ayu.
1: Geri sama Laila Ayu. Geri sama Laila Ayu. Oh ini kayaknya, iya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Bunda Sisi, terima kasih. Habis naik lagi Bunda Sisi. Solisin Mbak Berlia. Sudah kusia Bunda Suratno. Mas, itu gak usah nama Mbak Rasma. Pak Wandi, Pak Parno. Pak Mariono, Mas Hafid, Sumenep. Apa itu?
1: Siapa itu?
3: Bunda Sisi sudah ya?
1: Kali KB sampeannya.
3: Dan semuanya lah. Lia Sukira, matur suwun sangat. Semoga Mbak Lia Sukira selalu sehat, ibarokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Neng. Tak putar di saya, Cak Neng, ya. Selak ketompok-ketompok iki yang kok lali kabel lo. Anak buta karena cinta, ada mengapa Ida Royani, ada Alulu sayang Darafu, ya Cak Neng, ya. Lalu lagu saya iku mau kok tak buka no, baru tak putar no Negoro Angin, Suara Hati dan Dirantai di Gelangi Rindu. Ya Cak Neng, sing sabar ya, mengko tak balik mana, saat ini kita putar no di sini ke buta karena cinta.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jeneng tase tenan dicara gendang ndut bareng aku liyang. Nggih niku mau lagune alololo kakean lololone ya sa. Alolo sayang dari Darafu ya jane ya. Mungkin sadarenge tak angkat no telepone tawa jano untuk dan WA ya, cukup lumayan banyak, enggak banyak-banyak banget sih ya. Cuma 2 orang aja. 2 gitu ya. Jangan dilanjut. Ya Saning niku mau sebentar, kelewatan. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dangdut lekot tenan. Requester Lena, salam Kang Ning City, Nela nang Madura kabeh. Nang Surabaya kabeh sing rungokno acara iki kabeh ae kangge nak Lia sehat semangat matur nuwun. Nggih sami-sami Bu Kustia ini ya dari Bu Kustia. Lanjut lagi Cak Ning ini lagunya sebentar tak golek nase iki ya. Ono gak ya lagune iki? Soalnya kan beberapa lagu ya mboten ono sing gak ono ya kan. Oke. Sebentar. Tunggu sebentar. Cukup lama ya, Cak Ning ya. Soalnya ini harus dilihat-lihat dulu, dicek, recheck, check and recheck gitu ya, Cak Ning ya. Oke. Ada lagunya. Untung ada lagunya ya. Jadi bisa langsung tawa Cak Not WA nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Gang Dangdut Lekot. Tenan mau dengerin lagunya Siti Dinamit Nirvan Hakim. Bareng Ha Jaja Miharja. Oh, salamnya buat Ning Latifa, Ning Salama, Ning Ella, Bang Kobar, dan Cak Ali. Buat Ning Lia, selamat bertugas. Salam buat keluarganya di rumah. Oke, terima kasih banyak. Sami-sami. Ning mau teko Cak Afif di Sumenep ya, Cak Ning ya. Baik, sudah ada 2 lagu, Cak Ning. Tak putar nol lagunya. Oh, tak angkat dulu 1 lagi mungkin. Oh, enggak deh, Cak Ning. Nanti tak putarkan dulu ya untuk 3 lagu Negara Angin, Suara Hati, sama Di Lantai Dikelangi Rindu. Sama Rine iku bakal tak lanjut namanya Janing. Takutin ini gak khawatirin gak nututi ya. Ya, tak putar langsung di Negara Angin.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kecaning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tasih tena dicara kaya yang dangdut ya caning ono loro lagu tasian. Oh bonusnya siji ya caning. Niku mau lagune dirantai di gelangi rindu. Terus yang dorong keputaran ono terlena ono terus ono Siti Dinamit. Terus ada yang bonusnya di Rana Duka. Lanjut dulu caning Sugeng santan kaya
2: dangdut. Sugeng santan kaya dangdut. Leko tenan.
1: Leko tenan. Nge, sehat nge, cao sen.
2: Sehat neng. Ya apa neng kabar neng?
1: Aku ya sehat cao sen. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu nge.
2: Terus lagu neng.
1: Lagu apa ini?
2: Dari Mansur.
1: Mansur.
2: Kertas dan Api.
1: Kertas dan api.
2: Dan api.
1: Oke, salamnya.
2: Salame kanggo kabeh ini dari A sampai Z. Kanggo ning Ayu.
1: Ning Lia ini ya.
2: Kanggo ning Lia. Matur nuwun.
1: Sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Sempet salah ya ini ya. Buat kenapa-napa. Oke, jadi Mansur SWS muncul dua kali. Jadi gak bisa ya. Sampai kapeng kolek mele. Ikin Nurjana juga gak bisa ini sepertinya ya. Tadi kalau misalnya pengen lagu lain gak apa-apa. Tapi tidak bisa lagunya Ikin Nurjana karo Mansur S. Itu tadi Kertas dan Api ya jadi ya. Oke, Caneng langsung aja tak puterno dhisik loro lagu Terlena sama Siti Dinamit. Terus mari ngono lek waktune nutut bakal tak buka maneh. Tetap nang Pro 4 RRI Surabaya niki Terlena.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kecak neng balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Niki koyo ekur kurang loro lagu mana ya cak neng ya. Makan iku lek pengen gabung mak tase wonten waktune. Sugeng santan ga eng dangdut.
2: Lagu tenan ai jai lamu ai lai kum
1: ya. Waalaikumsalam.
2: Ya apa kabare putuku sing ayu dewe.
1: Alhamdulillah baik. Sampean ya apa niki kabare?
2: Alhamdulillah.
1: Mungkin-mungkin sehat selalu, nggih.
2: Apa siki?
1: Neng diam ta?
2: Ya kala de bujuk ya.
1: Hampir ketipu loh tapi neng diam. Iki aku bertanya-tanya ini siapa ya kan? Khawatir salah orang gitu ya. Tapi begitu ngomong coba sebak siapa ini langsung ngeng gimana ya nah tuh ben jangan sarane di ngono-ngono nah
2: ya jadi kini kadung enak awak itu kadung kumat lemes loyo
1: walah berat lagi sehat nih kyo
2: ya ya
1: tak lah misal jaga kain ngombe es lo ya nudian ya
2: sesak wani pokoknya ngombe es mangan pedes sesak wani gorengan.
1: Oh,
2: kondisi tirakat ini.
1: Oh, senang gorengan sisa niki berarti.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Itu pokoknya. Mari jalan-jalan untuk mampir nang warung mangan gorengan.
1: Waduh, isu-isu itu.
2: Ada sampai iya, tidak limon tak enam.
1: Lulu, akeh nih.
2: Iya, kemana anak kan enak.
1: Di maaf dewi niki.
2: Iya, iya sang warung kuniku.
1: Wah.
2: Ngopi kuno.
1: Waduh.
2: Tidak kira salah di sini, pergi sini. Oh, di sini.
1: Budi kena mana nih gini?
2: Iya.
1: Oke, monggo kemudian lagunya.
2: Lagu jalan lagu nih. Oke.
1: Apa itu?
2: Mahesa sing judulnya. Bahtera Malik Jai Cinta.
1: Oke. Salamnya?
2: Salam-salam nih, kanggu. Apapno, Bu Erin. Ning Iin, Ning Septi, Bunda Kristia, Abang Marioto, Kak Irfat, Ning Asia, Kak Solehin Josor, Bek Mama Fikri, terus Kak, apa itu? Ada kre.
1: Ayo, siapa ini? Oleh
2: ngebleng lagi. Itu loh,
1: Cak Sinten.
2: Toto.
1: Oh, Cak Toto.
2: Kongaskum, itu mau beli kongaskum.
1: Dereng.
2: Kong, ayo kong mau beli kong. Ojo gandolai nang seramadu kong. Ayo kong mau beli kong. Terus tangguh.
1: Oke.
2: Itu loh, Pak Ngobar. Pak Mulyono, Pak Mariono. Neng Siti Semar, Neng Siti Rumia. Terus sanggup. Terus sanggup. Wah, bewis. Pali aku.
1: Oke.
2: Sanggup, Neng Lia. Selamat sukses. Pokoknya okay. Selalu. Diberikan banyak umur. Diberikan rezeki yang pertama limpah.
1: Amin.
2: Dijauhkan dari dalam musibah. Selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
2: Bisa ke Mekah Madinah untuk menyenangkan pada haji.
1: Amin.
2: Mau hati-hati ya, Neng. Matur, Sun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren nih ya Budian ya, suaranya berbeda itu ya. Wah, sampai hampir enggak ngenali ini tadi. Untung ay aku bener ya toh janing ya. Lagu satu lagi, Sugeng Santen Goyang Dangdut.
3: Santen Sugeng Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terakhir ini Cak Kobar.
3: Ya terakhir enggak masalah. Putarkan dari asli ori dari Roma Irama.
1: Apa itu?
3: Rujuk.
1: Oke.
3: Okay. Yang asli tapi malu ya.
1: Kenapa?
3: Yang ori.
1: Iya, heeh. Rujuk.
3: Roma Irama dan Elvi kalau enggak salah itu.
1: Oh, iya Elvi Sukaisi, betul. Ya. Oke, okay, salamnya?
3: Ya. Salamnya numpang Bunda Dian aja, semoga Bunda Dian sehat lagi suaranya. Amin. Ibu satu, Kapit Sumenop. Dan sebutin Dian itu, banyak, ya itulah pendengarnya perempat Mbak Lia. Yang disebut Neng Dian.
4: Oke.
3: Ya betul, itu semua sudah kena disebut Neng Dian. Cuma satu ibu satu saya yang dari Sumenop belum disebut, Kak Asif.
4: Oh, ya, ya, ya.
3: Neng Dian ya nih.
4: Ya.
3: Sudah selalu sehat dan didekatkan jodohmu dan dilancarkan rezekimu.
4: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati di jalan, okay. Utamakan keselamatan bukan ketepatan.
4: Oke.
3: Okay. Keluarga menunggu di rumah.
4: Siap.
3: Matur nuwun, terima kasih.
4: Sami-sami. Ya, jadi langsung aja tak putar no kertas dan api. Mari kita dilanjut dan Batara Mali Gai Cinta. Terus ada rujuk. Terakhir mungkin ada yang Rana Duka. Mereka itu tetap nang perempat RRI Surabaya.

Biasanya saat ini waya tak mari nonang goyang dangdut untuk lur lagu sendorong komputer ya kerucuk karo Rana Duka. Matur nuwun jeneng sewes gabungan sendorong sempat gabungan menggesok gabungan nang lain kesempatan. Ya jeneng niki ketemu mana bare aku lihat nadi coro lenggang Surabaya saat mari niki nang jam 5 sore. Tetap nang perempat RRI Surabaya niki rujuk.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Ngening wayai waro-waro jam 5 sore. Cak Ning Pemkab Trenggalek ngelaksanakan verifikasi langsung nang lapangan kesesuaian data warga kurang mampu. Kabid Perlindungan lan Jaminan Sosial Dinas Sosial PPPA Trenggalek Sulung Raharjeng nyatakan verifikasi iki dihadiri Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin Barek jajarane salah sijine nang Kecamatan Gandusari. Hal iki sebagai upaya pengoptimalan layanan lan bantuan pemerintah sing tepat sasaran.

Kabar liyane cak ning anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi njaluk ana evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kota. Apa maneh akeh kedadean pungli sing nglibatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki iso dadi bahan evaluasi pembenahan lan pencegahan menyeluruh utamane nang OPD sing berkaitan barek pelayanan publik lan kepegawaian. Jane kumoyore woro-woro jam 5 sore iki ketemu maneh nang woro-woro

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Janing, tasih bareng nang perempatan dari Surabaya, tasih bareng aku liang nggih Janing, tanah di Coro Lenggang Surabaya. Ya apa kabar dene nggih Janing? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya Janing. Soalnya saat ini guys, dino minggu, mene Senin, ya bakalan roh, amipol, ya isu-isu ya Jani ya. Jadwalnya wis pawadat, wis wayai kabeh beraktivitas setelah akhir pekan juga. Semoga Jani besok sampean tetap lancar-lancar ya urusannya sampean. Terus kegiatannya sampean, rezekinya sampean sisan janing. Tapi tanggal 13 aman lah yo. Dorong sampai akhir-akhir nemen lah. Yang penting janing tetap semangat dan disyukuri apa yang sudah, apa yang ada lah ya. Disyukuri apa yang ada dan tetap bersyukur begitu janing ya. Apalagi di beberapa daerah juga masih ada kena debu-debu abu vulkanik itu juga Jani ya, asap-asapnya itu ya. Yang penting tetap hati-hati, jaga kesehatan, ojo lali gawe masker Jani. Walaupun di daerah sampean enggak kena abu vulkanik, iku tetap ae gawe masker pas nang dalan Jani. Mergo apa ya nglindungi wajah sih. Lek kena panas-panas lah dadi ni gosong kok ya. Mari ngono. Selain iku ya sampean juga ngelindungi teko asap-asap motor sing berbahaya. Pemane sing paling ngeselno ya Cak Ning lek misale pas lampu merah terus nak ngarep iki ana motor sing knalpote iku terlalu ke atas ya. Pas banget iku ambek muka kita iku. Waduh, langsung kok lek mlaku langsung blung ngono ya. Rasanya kayak disemprot ngono ambe asap. Nah, iku lagunane masker sisan. Nah, jane mengkota elingno ya nang jam 6.20 menit waktune adzan maghrib kanggo Surabaya lan sakewatengane. Engko dhewe bakal cerita-cerita tasi tenar di Coro Lenggang Surabaya jane. Mergo iku sampean kabeh tetep nang perempat RRI Surabaya. Suara budaya Surabaya.
1: Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cading tasih tan Pro 4 RRI Surabaya, tasih tan Engkang Surabaya niku mau sekedar sponsor ya. Nggih jane yang penting sampean kabeh kudu bahagia. Aku mau ndelok beberapa video ya ono sing pas nagek nang promo jane ya. Kayak ku entah video lawas atau gak tapi langsung panik pas begitu mendekat ya asap kebakarannya itu. Ya jane tak elingno maneh kok tak lanjutno ya nang jam 5.28 menit waktu Indonesia Barat waya edan maghrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene tapi sak dereng niku sarang-sarang dhewe sarang-sarang midhangetaken kultum sore bare Ustazah Hajania perjalanan hidup manusia sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hania dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Mitra Arafah Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya akan menyampaikan suatu tema perjalanan hidup manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan ridho dan rahmat Allah lah hingga saat ini, detik ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita senantiasa dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pendengar RRI selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI rahimakumullah, perjalanan hidup manusia. Kita dulu sebelum lahir tidak ada, lalu menjadi ada. Waktu kita belum lahir itu tidak ada, kita berada di mana? Kehidupan manusia merupakan perjalanan yang panjang, penuh liku-liku. Melalui tahap demi tahap perjalanan hidup kita dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, selanjutnya alam barzah, dan alam akhirat, yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia agar memperoleh keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita bersyukur diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Itulah yang dinyatakan Allah di dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pendengar RRI rahimakumullah, perjalanan hidup manusia. Sekali lagi, dulu kita tidak ada, lalu menjadi ada di dunia ini. Siapakah yang mengadakannya? Pasti jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita dari tidak ada menjadi ada, nanti tidak ada lagi. Melainkan kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Marilah kita gunakan umur kita sebaik-baiknya agar umur kita menjadi umur yang penuh berkah. Semoga pendengar RRI senantiasa kita dibimbing oleh Allah agar tetap istiqomah menuju husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning wayai woro-woro jam 6 sore. Caning Dinas Sosial Pemkot Surabaya sampai awal September 2021 wis nindak lanjuti 2283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil. Kepala Dinas Surabaya Anti Sugiyarti nyatakno perlu segera ana pemutahiran data sing disesuaikno barek kondisi sosial ekonomi masyarakat sing nglibatno lembaga terkait. Kabar liyane cakning Komite Olimpiade Indonesia resmi ngukono kontingen Indonesia sing berkekuatan 430 atlet sing bakal melu 35 cabang olahraga ajang Asian Games AIG Nagoya 2026. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktuari nyatakno pihake yo nerjuno 78 tenaga pendukung liyane diantarane tenaga dokter lan fisioterapis sing gawe bantu memenuhi kebutuhan kontingen selama bertanding. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 6 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Kodot.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Rek, tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Sugeng santan jane balik mana nang perempat RRI Surabaya Tasik bareng aku Lia ya. Nanti nang jam 7 bengi dilanjut nang yang kangen masih bareng aku jane. Nggih jane mugi-mugi sampean kabeh sampai detik ini tetap sehat selalu, tetap semangat walau pas wayahe istirahat ya to. Mari maem bengi bebekne sampean mari. Maem pengine nang jam-jam yamene. Lek aku wis mari jeneng. Cek kait. Nggih jeneng mugi-mugi nang diae sampean ono tetep hati-hati nang dalan dan selamat. Begitu jeneng ya. Mungkin dalanan pemuda sampai jam yamene ya Tasik gak spiro orame. Ya, soalnya Tasik dino Minggu. Biasane meneh jeneng. Wis padet berangkat ya. Macet, mulene ya macet sore-sore ya jane ya. Ya janeng, mengko ade bakal bahas-bahas terkait ya dilihat aja lah nanti ya jane ya, soalnya aku durung nemu iki sak jane. Nggih janeng. Sadene kita lanjutno, ta elingno mengko nang jam 6.38 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Wonten janing. Tadi janing wingi kan acara RRI Fest ya. Tadi rawame apa maneh Sabtu malam Minggu. Selain ono bazar-bazar, ya ono dolanan tradisional, ono dolanan sing modern. Kaya to Beyblade ya. Itu jaman-jaman biyen sih sanono, cuma itu kan lebih modern begitu jane ya. Bukan sing tradisional koyo catur Jawa utawa dakon. Wingi ono dakon ya jane, terus ono salah satu, waduh aku gak ero jenenge ya jane ya. Kok tak golekna ya jane ya. Aku ngerti bentuke cuma gak ngerti jenenge jane. Koyo apa ya? Mirip catur Jawa sisan, apa iku jenenge catur Jawa ya jane ya. Ya, engko ae tak lanjut namane jane, mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok tadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Nah, jane kembali maneh tan perempat tere di Surabaya tasih barang aku liang ge tan di Corong Lenggang Surabaya. Nah, jane aku mau ndelok iya nang internet niki ge. Ternyata sing tak delok wingi iku jenenge Catur Harimau jane. Lah sampean ngerti jane sapa ngerti tau krungu ya Catur Harimau utawa dikenali dadi Caturimuing di Aceh dan Caturimuing utawa Catur Harimau di Sumatera Barat. Yaiku permainan papan tradisional Indonesia sing ngadu strategi antara bidak harimau karo kambing janing. Dimainno oleh loro wong ya, sing saling berganti peran dadi harimau lan kambing. Terus terdiri teko beberapa bidak harimau, biasane ana 2-3 buah lan sejumlah bidak kambing sekitar 8 utawa lebih. Pergerakane harimau, harimau iki iso nglompati bidak kambing ke segala arah jak nih. Kiri, kanan utawa miring. Lek ana jalur kosong di balik e lan mangan kambing tersebut jak nih syarat melompati biasane merlokno jumlah bidak kambing sing dilewati teko posisi ganjil. Yaitu siji, telu, limo, dan seterusnya. Aturan menang ya, Cak Ning. Harimau menang lek berhasil makan utawa mangsa sejumlah kambing sehingga sisai titik ngono ya, utawa gak iso lawan maneh. Terus lek kambing menang iku lek berhasil lek misale ngepung, ngunci lan nutup setiap gerak langkah harimau ben ora iso nglompat utawa bergerak. Oh, jadi gini ya, Jane ya. Dadi lek misale harimau menang, lek misale bidak kambinge niku sisane karek titik terus gak iso nglawan, harimau menang. Tapi lek misale bidak kambinge iki berhasil ya, berhasil ngunci gerakane si harimau iki, harimau gak isok berotak atik, gak isok lompat, gak isok ke kiri, gak isok ke kanan, gak isok miring, nah iku kambing menang. Soalnya syarat ngelompati harimau iku lek bidak kambing sing dilompati iku posisine ganjil tok jane. Dadi lek posisine nek loro iku gak isok dilompati, ngono cara mainnya ternyata. Wow. Nah, permainan iki jane nglatih ketangkasan berpikir, strategi bertahan karo kecerdasan taktis teko kelompok masyarakat tradisional nang Aceh dan Minangkabau. Sayange permainan tradisional iki saiki ya semakin langka lan jarang diketahui oleh generasi nom kaya to Gen Z utawa milenial, lebih tepatnya aku iki. Pemane lek sampean doyan permainan iki seneng permainan tentang catur-catur ngono iku jane koyo iso dicoba iki ya. Soale iki koyo padha nang luar negeri sisan sih lek gak salah iku. Cuma aku lali jenenge sisan. Ya jane mengko tak lanjut to maneh tetep nang Prumpat RRI Surabaya.
1: Prumpat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Dik, aku iku sakjane ketun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambek sampean.
3: Ora iso, Mas.
2: Apa oto, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah toh?
3: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
4: Intermezzo.
3: Komputer iki password-e opo?
2: Opo?
3: Lah iya opo?
2: Lah iya opo? Ketiken ta.
3: Oh, pancen wong edian.
0: Channel saya iki wis jam 6:38 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

الجلال والإكرام. يا مقصد

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejaning tasih bareng aku liang ge saat niki tak marino dhisik tanah dicara lenggang Surabaya. Samare niki jane nang jam 7 bengi mengko dilanjut tanah dicara layang kangen bare lagu-lagu campur sari. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning wayahe woro-woro jam 7 bengi. Caning Pemkot Surabaya gandeng pihak terkait mulai Poktan, UMKM lokal sampai Koperasi Merah Putih ngalakno pelaksanaan gerakan pangan murah utawa GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Surabaya Nanik Sukristina nyatakno program iki dilaksanakno rutin ben wulan sing dibarengno pasar murah serentak nang 31 kecamatan sak Surabaya sing diharapno masyarakat oleh bahan pangan sing terjangkau. Kabar liyane cak ning Perumbulok kantor wilayah Jawa Timur gandeng tim Saber Pangan Provinsi Jawa Timur nglaksanakno monitoring rego lan masifno penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP lan minyak kita sing ono nang pasar tradisional. Pemimpin wilayah Perumbulokan Wil Jawa Timur, Langgang Wisnu nyatakno pihak ing nglontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan bulog. Janing ku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki ketemu mana nang woro-woro. Aku liang ucapno matur nuwun.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu jane malih maneh nang Pro 4 RRI Surabaya sakniki sampeyan kabeh tenan dicara layang kangen gitu ya, kangen tenan ngaten jane jawabane passworde ya. Para lagu-lagu campur sari langsung ae, sing pertama ono sing nang telepon ya. Sugeng dalu layang kangen. Waalaikumsalam. Aduh, suarane ganti mana iki? Ah, ganti ganti ae. Meneh dadi lanang, lanang ngono. Laki ngono. Iso ae sih ya, budian iki. Talah.
2: Ya, beginilah.
1: Ya, begitulah. Begini begitu ya. Begini begitu. Bonus ya satu.
2: Apa nek bonus ya, Rek?
1: Bonus ya sing ana nang kene.
2: Hai apa?
1: Ana banyu kali, caping gunung, setia tuhu, jambu pokueni, taman juruk, pring kuning, nyidam sari, terus ana apa iki? Api. Ono ajuring ati, ono ande-ande lumut, ono gagat enjang, ono ati sumpek, itu aja sih.
2: Kecaman berjuang, mongso, lagi keliru.
1: Keliru lirik eta niki.
2: Keliru. Lali kata lo.
1: Napa? Niki sing napa?
2: Mau caping gunung.
1: Oh, caping gunung. Oke, satunya yang mau apa?
2: Sentir lengo potro teko abagi run.
1: Apa?
2: Sentir lengo potro.
1: Kot potro. Oh, sentir lengo putro potro.
2: Potro. Teko abagi run.
1: Apa? Siapa?
2: Kirun.
1: Kirun. Apa? Apa Kirun? Oh iya iya iya iya.
2: Oke.
1: Salam ya.
2: Salamnya kanggo Pak Parno, monggo mlebet Bu Eri. Bunda Ining Septi, Bunda Jajuratno, Aba Juratno, Aba Marioto, Bunda Kustia. Kak Irsat Ning Asia. Mama pikri cadlosor, bang kobar, caskum, nanti caskum, mana caskum? Wes kanggo kuap ya, kanggo neng ya.
1: Oke.
2: Selamat bertugas, semoga saya selalu diberikan
1: amin.
2: Diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musika.
1: Amin. Doa
2: dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa ke Mekah Medina.
1: Amin.
2: Untuk menunaikan ibadah haji. Nek mulai hati-hati ya, neng matur suwun.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ganti malih. Yalah. Lanjut dhisik Saning Sugeng dalu lan kangen.
3: Halo.
1: Halo.
3: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, monggo Bu Iin. Halo.
3: Halo.
1: Ya, halo Bu Iin. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Masih baik ya, masih sehat.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kemarin hari Sabtu itu ke RRI.
1: Oh iya?
3: Lah, pas ngeliat siaran. Jam 3 kalau enggak salah ya.
1: Iya, jam 3.
3: Terus habis itu masuk penuh pol, jadi akhirnya balik nih.
1: Oh, di mana
3: penuh? Ketemu Neng Ayu di luar.
1: Tempon di penuh.
3: Ten ngajeng RRI mriku ten.
1: Nggih.
3: Pintu masuk ketemu Neng Ayu.
1: Oh, mau zumba itu mungkin ya.
3: Oh, tapi penuh.
1: Udah penuh.
3: Masuk penuh, gak iso masuk ke tempatnya R4, akhirnya balik sama Neng Septi.
1: Oh ala, jadi cuma sebentar aja Bu Iin.
3: Tapi di luarnya itu makan es krim.
1: Wah, es
3: durian sama apa? Kelapa muda. Beli dua, porsinya dua-dua. Beli dua, terus beli roti, terus pulang.
1: Berarti sempat ngemil-ngemil nih, Ki.
3: Iya.
1: Okay.
3: UMKM itu ikut membeli.
1: Oke. Okay. Mungkin lagunya Bu Iin.
3: Apa kue ini?
1: Apa kue ini?
3: Apa kue ini? Yang ada di playlist.
1: Jambu apa kue ini, Niki?
3: Jambu apa kue ini, ya.
1: Oke. Salamnya, Bu Iin.
3: Salamnya Kak Kemudian, Pak Parno, Pak Toto sampai jumpa, Pak Mulyono, Neng Siti, Neng Ella, Bang Kobar, Neng Rahmah. Buat semuanya pendengar Pro4 sehat, penyiarnya sehat. Matur suun.
1: Sami, sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut satu lagi aja nih ya. Sugeng dalu layang kangen.
4: Layang kangen. Kangen tenan.
1: Kangen tenan.
4: Pancen yo kangen nih.
1: Wah, wow, kangen-kangenan nih kita dini ya.
4: Yo, kangen teman karwana ini.
1: Nggih. Okay. Nek kangen nih ngene iki wayahe milih lagu campur sari sing nggarai nostalgia ngoten nggih.
4: Lah yo nggarai nostalgia nggih. Nggih. Soale sing dikangen iki gak tak kate balik ning pergi jauh tak akan kembali.
1: Waduh, dalam banget.
4: Sana ya ning yo.
1: Sedih rasanya kalau kayak gitu.
4: Wes ning lagune Andi-andi Lumut ta ning.
1: Oke, Andi-andi Lumut. Salamnya.
4: Salamnya kan buku wabai wes. Kanggo ning Lia selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Semangat happy ning. Kalau pulang hati-hati ya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Waduh. Pas banget ya nang layang kangen ngaten nggih. Ya sak ning. Sadurung tak lanjut no niki wonten WA teko Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Selamat siaran layang kangen Mbak Lia. Ya terima kasih. Lagu Nyidam Sari atau Ke Taman Juru. Tak siap nas yang Nyidam Sari ya, Nyidam Sari di sini ada. Soalnya kebetulan di playlist yang disediakan aku ya ono Cak Ning. Salam Budian, Bu Sutira, Bu Siti, Bang Kobar, Pak Wandi, Cak No Gendang Sari. Makasih Mbak Lia, semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Ya Robbal Alamin. Oke Cak Ning langsung aja tak puter no niku mau sentir lengo potro. Mari ngono dilanjut jambu pokueni ya. Mari ngono dilanjut tenan dianden lumut karo nyidam. Mari ngono baru tak buka no Cak Ning. Baru tak tenan Nyidam Sari. Engko bonusnya sing akhir niku bakal tak putar no Cak Ning nah. Judule Caping Gunung. Bonusannya niku mau. Ya Cak Ning langsung tak putar no niki. Santir lengo potro.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Cak Ning, Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak Ning, jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

Ya jane saniki karek loro laku maneh yo ya iku ana ande-ande lumut dilanjut nyidam sari jane. Samar ini jane tak buka no maneh ya. Tak puterno loro dhisik niki terus baru tak angkat telepone. Mergi iku jane tetep nang perempatan dari Surabaya niki ande-ande lumut.

Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi selamat. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.

Niku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sidike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: Ya, Cak Ning kembali mana nang perempat RRI Surabaya. Berhubung waktu ini ya, rada mepet-mepet Cak Ning ya. Tadi niki wonten tambahan bonus lah ya teka aku ya. Barek judul Setio Tuhu. Mari ngono dilanjut dan Caping Gunung ya Cak Ning ya. Tapi terus disini Cak Ning lagune bonusan teka aku Setio Tuhu.

Nggih, Cak Ning, saniki wayahe aku pamit undur diri. Matur nuwun Cak Ning sing wis ngancani, sing wis gabungan sisan, sempat gabungan teko jam 3 sore sampai katene jam 8 bengi iki. Sing durung sempat gabungan, mengke esuk gabungan nang lain kesempatan ya Cak Ning ya. Soale samarine iki bakal wonten ten Tanjung Perak malam, tentune dikancani barek ning ane. Samarine drama legenda tentune wonten sing jenenge apresiasi budaya. Barek narasumber Cak Ris, barek serat Wulanger, Wulangreh Pupuh Pangkur. Barek dilanjutno konco-koncoku ning ane. Ya Cak Ning matur nuwun. Sekali lagi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri 28. Produser Ning Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
2: Prajurit.
3: Nggih.
2: Kowe antarane aku iki padha-padha dadi prajurite ana nggone Kraton Medang Kamulan iki.
3: Nggih, manut kula pun manut nderek kersa panjenengan.
2: Ya aja monat manut.
3: Tapi
2: sebab Prabu Boko dinane iki njaluk sesajen.
3: Ngerti? Ingkang aneh menika sesajenipun kan mboten lumrah. Mboten lumrah sesajen biasa. Ah menika ingkang radi mumet kula.
2: Yen ngerti sak bendinane Prabu Boko iku pangane jalma menungso. Ngerti?
3: Nggih menika kelainan.
2: Lah mula sangka iku prajurit, awakmu antarane aku kudu nyiapi. Sopo dina iki sing bakal ditadah tolomongso marang?
3: Lah umpami
2: Gustimu Prabu Boko.
3: Engkang dipun tadah kelomongso engkang pun dahar menika penduduk sampun telas. Ah menika engkang kula rat.
2: Masa bodho. Masa bodho. Kraton Medang Kamulan iki ora setitik, ora ciut. Jembaring petung jembar.
3: Menawi kula mboten sanggup nipun.
2: Yen kowe ora sanggup nyepaki apa kang dadi pangane Prabu Boko,
3: nggih.
2: Winangka kanggo gantine ora ana siji loro yang kejaba kowe.
3: Bo menawi wonten kula tak mengundurkan diri mawon. Kula leren dadi niki penduduk wonten.
2: Lho prajurit.
3: Mboten dadi prajurit, mboten patheken.
2: Aja kaya ngono kowe.
3: Hah? Lah pripun mangke lamun telas penduduk telas kabeh dimangsa kalih Prabu sinten niku mau?
2: Iku wis dadi kekarepane Gusti ngapun. Prabu Boko. Ngerti ya?
3: Kula tak kula tak mandat dados prajurit mawon pun kula tak wangsul.
2: Lho.
3: Dah dateng negara liya.
2: Kok enak lan kepenak awakmu, ha?
3: Lah pripun menika mboten lumrah.
2: Yen wis ana kedadian kaya ngene terus awakmu njur arep mengundurkan diri. Ha? Ora gelem dadi prajurit.
3: Nggih, lah pripun?
4: Prajurit.
3: Nggih.
4: Lagi ngomong apa tak rungokno awakmu.
3: Menika wae.
4: Kepengin leren dadi prajurit Medang Kamulan.
3: Mboten, Prabu. Mboten.
4: Apa njaluk pangan mentah-mentah kok.
3: Daging kula pait. Niki kula ajeng niki mados panjenengan niki lari-lari napa lari gedhe.
2: Menika ngaten Gusti Prabu Boko.
3: Mpun diomongne nek kula ajeng mundur nggih.
2: Sebab prajurit setunggal menika mboten nyarujuki menawi kula badhe madosaken pangan Gusti Prabu.
3: Nah menika mboten leres Prabu.
4: Ngerti.
3: Mboten leres. Hehe kula
4: sampeyan. Yen awakmu wedi ra gelem golekne daharan jalmo menungsu.
3: Uran kula.
4: Tak tumpeske lor sak keluargamu.
3: Ajeng kula padosaken ingkang radi sepun nem napa radi prawan ngonten Prabu.
4: Golekno. Wong sing nom-nom, sing lemu-lemu, sing dagingi akeh.
3: Nggih, padosaken. Mangke kula padosaken telu langsung nggih. Kula tak mudah pados riyen.
4: Sing ngongkon budal awakmu sapa?
3: Nggih.
4: Prajurit.
2: Nggih, Gusti Prabu.
3: Prabu.
4: Saben dina kudu telung wong pinangka kanggo daharaku.
3: Menjing kuwi siapaken songo. Boten napa-napa menjing songo.
4: Yen nganti dina iki awakmu ora bisa nggolekake jalmu marang
3: saged siap.
4: Awakmu pinangka gantine.
3: Cerdas modiaraku.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu caning, ya apa kabare? Alhamdulillah, aner yangga saiki sing bakalan ngancani sampean sampai engko bengi caning, pastine nang acara sing wis dienten-enteni ya caning ya, sing wis dinanti-nanti. Narasumbere ya wis gak perlu kesuwen maneh menanti pisan, soalnya menanti iki mau lagune dawa banget ana caris teng studio pecinta budaya Nusantara bakalan ngobrol-ngobrol tentang apresiasi budaya. Niki ikut masih?
2: Iya,
1: ikut. Jangan lemas, soalnya gambare mek siji wong ganteng situ iki lho. Nang flyer. Selamat malam semuanya.
3: Sugeng dalu ning ana suwe ora ketemu.
1: Inje, suwe ora jamu.
3: Suwe ora jamu, jamu godhong teh.
1: Lanjutane gimana cari saku kawan?
3: Suwe ora ketemu. Ketemu pisan gawe gelo.
1: Gawe gelo, akal ayo jadi gawe gelo.
3: Mari ulang tahun.
1: Iya, mari ulang tahun. Yo, insya Allah semoga semuanya dalam keadaan prima, seprima ulang tahunnya RRI kemarin. Inje, dalu niki badhe bahas soal apa ini?
3: Bengi iki arep cerita serat wulang reh.
1: Serat wulang reh.
3: Wulang reh pupuh ingkang ngongko piro terakhir ya iki ya.
1: Jadi
3: nanti pupuhe pupuh pangkur. Engko isine apa? Neng kehidupan masyarakat kudu piye awake dhewe nyinaoni serat pulang reh iki.
1: Nggih. Enten Cak Rafi juga ya.
3: Yo iki mau.
1: Dikenalno to cari.
3: Lah wis pendai. Yo nek pengen nom-nom aku biyen yo sih.
1: Iya. Apakah Anda mengakuinya Cak Rafi?
4: Iya, mboten ngertos aku.
1: Iya, mboten ngertos e jare. Lo kan ada fotonya masih muda toh.
4: Enten.
1: Iya. Ini intermezzo ya caning ya sebelum mulai ya.
3: Untuk Rafli ben macakno artikel tentang serat ulang reh dhisik.
1: Nggih, monggo.
3: Ulang reh iki kepriye? Engko terus isine sing pupuh pangkur sing mau kita bahas pada malam hari ini ki apa? Rafli sing arep neruske.
1: Nggih, monggo Rafli, Cak Rafli.
4: Nggih, niki tentang wulang reh nggih.
1: Nggih.
4: Artinya niki wulang kali reh. Nah, wulang niki artinya piwulang ajaran utawi wejangan dan reh niki artinya tata cara, aturan atau tatanan. Nah, jadi wulang reh niki ajaran tentang tata krama dan aturan urip sing becik. Nggih, isi serat wulang reh niki dikarang oleh Sri Susunan Pakubuwono IV Kasunanan dari Surakarta. Isine piwulang kanggo para putra raja. Ditambah wong umum ben uripe tertib.
3: Nah, iki mau ning. Mau ning isor ya ning ana kan wis tak critani sithik bahwa selat wulang reh ini karya Sisihunan Pakubuwono IV. Nah, iki isine sing wis kaya diceritakno Rafli mau, pancene babakan urip nglakoni urip becik iki kepriye. Pitutur-pitutur engko isine tentang kebaikan hidup bermasyarakat, tentang bagaimana para sentono praja bersikap, bagaimana masyarakat umum harus bersikap neng kehidupan niki. Ayo terus nole.
4: Nggih, di sini pokok-pokok ajarannya niki tentang bab budi pekerti. Nggih, contohnya nggih aja ngrasani, aja sombong, aja dengki. Juga ada pulang bab agamanya, iling Gusti, sholat, zakat, sabar. Dan juga ada bab projo Jadi pemimpin niku kudu adil, kudu wicaksono, ngemong, dan juga ada bab pergaulannya tentang hormat kepada orang tua, tresno marang sedulur, marang kancane. Jadi filosofi Wulang Ren iki tujuane ben menungso iso becik uripe, becik patrape, kali becik pungkasane. Jadi menungso sing duwe tata titi lan laku, titi laku.
3: Nah, ngene.
1: Nggih.
3: Ajaran ning serat Wulang Reh ini pancen akeh pigunane. Kudune pancen sering disiarno ngene. Sering diceritakno ngene supaya para nom-noman, dulur-dulur kabeh iki memahami. Cuman pancene yo sayang ngene iki kadang nek sekolah ngono yo ora dulang. Dan iki kudune kanggone arek-arek sekolah ya, penting banget ngene iki ya. Iya boleh. Ya arep masuk isine apa durung iki? Ji ono sing arep sampe
4: ngono iki. Ini ada masih beberapa. Nggih, ini ya, kan ada pitutur yang sering diomongkan juga nggih. Itu di sana ada urip iku urup.
3: Nah, salah satunya yo, salah satunya iso nyeritakno.
4: Urip niku kudu dadi pepadang kanggo wong liya.
3: Nah.
4: Nggih. Terus
3: dua juga, minggu yang lalu kita cerita urip iku urup yo, Leo. Karepo ya iku ya.
4: Nggih, ya nggih beberapa ya. Siaran lalu niku. Niki baru bisa nopo? Niki kita lanjut ten isi serate niki nggih.
3: Iya. Iki nek ngono tak setelno ini nih ya
4: okay.
3: Ben pangkur sing iki awake dhewe kabeh iso ngrungokno wacane
4: wacane
3: ya tembangi awake ben iso ngrungokno tembangi tak setelno tembangi iki ya
4: nggih niki juga ada tatatan bahwa nggih pupu pangkur niki enten 16 nggih, tapi ada juga 17. Yang menyebut ada 17 nggih, ada ya. 1 sampai 17 teks niki. Terjemahan dan makna intinya niku.
3: Heeh, 17 podo.
4: Nggih, podo niku.
3: Wis.
4: Nggih.

0: Iki podo sing nomor siji. Ayo le, iki sini bi podo nomor siji.
1: Iki niki podo yang nomor satu niki artinya niki tembang pangkur yang berisi nasihat untuk kehidupan, perbuatan baik dan buruk hendaknya diketahui. Adat istiadat dan tata krama harus dilaksanakan siang maupun malam. Nah, intinya niki kenali baik buruk, junjung adat dan tata krama sepanjang waktu.
0: Ya, jadi ingkang angka setunggal kalau wau isinipun kados ngaten. Lelabuhan kang kanggo wong urip ala lan becik puniku prayoga kawruhana. Adat waton puniku dipun kadulu miwah tata ing tata krama den kaesti siang ratri. Jadi penjabarannya ya tadi seperti dibacakan Rafli, nasihat kehidupan, perbuatan baik buruk hendaknya diketahui. Adat istiadat, tata krama harus dilakukan siang ataupun malam hari. Artinya begini, sebagai orang Jawa ataupun sebagai orang Nusantara, orang Indonesia, adat dan budaya kita ini harus kita junjung tinggi. Kemudian etika, budi pekerti itu kita bawa siang malam. Artinya wis 24 jam kita harus bersikap menjadi orang Jawa. Yo tata kramane, sopan santune kudu digowo. Yo pancene di dalam kehidupan sehari-hari iki mau awake dhewe kena sing jenenge globalisasi. Pengetahuan-pengetahuan dari luar negeri. Ora kudu diselaki apa ora kudu ditolak. Ya. Nanging disaring. Endi sing iku mau cocok karo kapribadene bangsa kita, yo ayo dilakoni. Ojo malah kualek. Kabudayane awake dhewe jare dipandang gak cocok terus diingkari atau diilangi. Ojo ngono. Dadi malah kudune sing disaring iku sing saka luar negeri. Dene-dene ora padha karo tata kramane wong Jawa ya kita tinggalkan.
1: Ya, memang harus.
0: Menurut Rafli apa? Jadi masuknya tata cara pergaulan globalisasi ini kan usra karu-karuan.
1: Nggih, memang nggih terpaku pada niki nggih serat niki kurang memang ya. Bilangnya kenali baik dan buruknya nggih. Benar, maksudnya kan memang kita udah dek zaman 2026 ini kan wis ada AI, ada berita-berita palsu, ada budaya baru dari luar, itu kan maksudnya nggih masa kita terima semua gitu kan, nggak bisa secara langsung ditelan gitu aja mentah-mentah kan. Ya ada berita palsu, ada dan sebagainya, itu kan ya wis pastinya kan buruk gitu kan.
0: Yo ono sing ngomong bahwa lu we bermedsos, we berinternet, we ber-AI, lu itulah butuh budayane awake dhewe kan.
1: Kan memang juga kita kan udah deh zaman kayak gini kan titik-titik harus online, titik-titik harus online itu,
0: itu memang perkembangan zaman.
1: Perkembangan zaman memang bagus, cuman buruknya itu tadi kalau kita jadi berinteraksi sama orang lain itu kadang gitu semena-mena kayak misal
0: no saat di medsos,
1: akhirnya komennya ngawur lah, akhirnya ngejudge lah, akhirnya benci, dengki dan segala macam itu kan, itu jadi budaya yang buruk akhirnya. Padahal kan kita kalau di Jawa ini kan orangnya sing, yang katanya tata kramanya bagus, yang halus, yang
2: brand image-nya gitu.
1: Tapi mosok wong Jawa omongane
0: koyo ngawur
1: nggih koyo ngono.
0: Menurut Neng Ana sebagai generasi sadure Rafli ya.
2: Memang apa ya? Yang namanya unggah-ungguh itu harusnya bukan masalah strata, tapi masalah
0: rasa hormat.
2: Justru orang itu akan ada nilainya atau value-nya kalau dia punya sikap unggah-ungguh itu tadi. Orang yang kalau nggak punya unggah-ungguh itu seringkali dianggap satu, wong iki kok gak berpendidikan yo. Wong iki diajari gak sih mbek wong tuane, gitu-gitu loh, hal-hal gitu kan muncul ya kadang-kadang. Jadi bahkan orang berpendidikan pun, orang kaya sekalipun, kalau dia gak punya unggah-ungguh, jadinya dia kayak bukan orang yang berpendidikan atau kaya, tidak mencerminkan itu. Jadi kembali lagi ke statement yang pertama, bahwasanya unggah-ungguh iku gak ndelok masalah strata, sugi apa melarat ngono yo. Wong berpendidikan apa ora, karena unggah-ungguh itu sejatinya adalah hal sing kudune gawane dhewe ya untuk sikap kita di sosial gitu, sosial bermasyarakat.
0: Sore iki mang mangan opo kok?
2: Aku mau koyane mari ngobrol lah mbek. Iki lho AI.
0: Gak ngono mangane kok. Omongane enak arek iki mari mangan opo.
2: Aduh. Iya.
0: Seperti yang kita diskusikan pada malam hari ini kan. Serat ulang reh iki panjene. Piwulang atau pelajaran untuk kita bersikap di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat sekarang ini, seperti tadi Rafli cerita, di era digital koyong ini, di era AI koyong ini, AWD kan dituntut bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik tanpa merusak tatanan tata krama kita. Iya toh. Kadang iku ana arek ning medsos iku waduh omongane. Mungkin karena ndak bertatap muka ya.
1: Iya, memang ya distopianya internet itu gitu kan. Sekarang kita
2: apa itu Cak Rafli, distopi apa mau iku akurane utopia.
1: Distopia itu maksudnya kayak kita kalau udah di zaman masa depan itu budayanya pastinya kan jauhnya luar biasa kan. Kayak misalnya sekarang, zaman dulu lah. Dulu kan telpon itu harus ke wartel toh, Mbak?
2: Iya.
1: Sekarang wartel wis nang tangan ngene iki.
2: Iya.
1: Jadi bedanya luar biasa. Distopia itu maksudnya
0: jarak yang jauh,
1: jauhnya itu jauh. Luar biasa, terus perbedaan yang luar biasa. Dek dunia yang sekarang dan masa depan itu kayak gitu. Kalau misal kita budayanya sekarang kan teleponan, WA-an jarak jauh, tapi enggak pernah tatap muka. Jadi kan kalau pas wayahe tatap muka asli karo wong iki tambah bingung.
2: Iya.
1: Tambah aneh. Tadinya gitu. Jadi kita wis udah transisi ke ya masa depan yang udah pasti bakal beda sama budaya yang sekarang gitu.
2: Betul.
0: Relate.
2: Mari mangan opo cah wis iki. Tak wale.
0: Aku yo mau bengi. Aku nonton neng TikTok, gak tahu moro-moro kok nyantol.
2: Iya.
0: Iku ono film pendek ngene ceritane. Bahwa ono wong besok di masa depan.
2: Nggih.
0: Pasangan kita bisa juga dari robot. Ngeladeni terus kemudian menyenangkan hati kita gitu. Omongane enak sehingga berinteraksi, nonton TV bareng wong loro, guyon wong loro, apa mlaku-mlaku wong loro, ngono. Robote iki wis kaya wong, cuma dhewe gak mangan. Angger mangan ngono, angger sing lanang mangan, dhewe mek ngingeti, nunggoni njukukne, ngladeni gitu. Jadi dia ndak nang. Terus robot ini juga gak dadi tuwek.
1: Nggih.
0: Wis pancet kaya ngono kuwi mau. Ketika si laki-laki iki wis tuwa, wis renta gitu, wis ora iso mlaku, sing gledek ya arek iki, Bang. Sing gledek ya robot iki. Endingnya ngene. bahwa si robot ini iso nyenengke, iso ngeladeni si laki-laki mau. Sampai akhirnya saat si laki-laki meninggal di perabukan, iku sing nyemplung no abu jenazah ining jero laut iki mau robote. Robote melok nyemplung, ilang, mati di situ.
2: Oh,
0: mati karena sistemnya kan kena banyu.
2: Oh iya betul.
0: Listriknya iki mau konslet kabeh.
2: Enggak, maksud aku kok robotnya ya punya rasa ya? Kenapa kok dia, apa nah, memang karena udah disetting begitu ya?
0: Sampean tak tekoi, tak kandeni. Sampean naik ngobrol karo AI, rasane ngobrol karo wong.
2: Iya.
0: Lho iso kok, Cak, aja ngono, Cak. Ngene sing bener. Lho iso karo aku nek ngomong ngono. Jadi nggih, ada.
1: Tapi ya, memang nggih, maksudnya kalau sudah ndek zaman kayak gitu kan, ya itu tadi gitu kan, kayak distopia gitu kan. Lah wong menungso apa sing ruwete kok ngono iso ditiru robot kan.
0: Iya.
1: Jadi kan kita kembali kayak bertanya-tanya lah, artinya kalau kita cinta itu gimana kira kan, kalau kita tata krama itu gimana, sing awak dhewe rasakno iki sebenarnya apa gitu kan. Akhirnya ya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dilema-dilema tentang moral, kalau kita itu sayang sama orang itu gimana, kalau kita sopan sama sesama itu gimana. Akhirnya kan ya arti-arti itu mulai dipertanyakan terus. Kalau kita ndek masa depan mengko bersikap kayak gimana? Kayak misal contohnya sekarang kan kita bahas masalah moral tata krama. Sekarang loh Mbak, kita kan masih kayak bahas menik, kalau meninggal itu gimana?
2: Iya.
1: Kalau kita meninggal itu kan dikubur, dan waktu dikubur kan didoai dan sebagainya, terus di tekani karo saudara dan keluarga gitu kan. Tapi itu kan kalau di zaman, bahkan zaman sekarang ya wis, itu kan jadi sesuatu yang repot kan Pak. Awak dhewe mati kok ngerepot no wong liyo. Nah, kan muncul pertanyaan moral tata krama di situ. Kalau kita besok misal merubah kayak suatu distopia bahwa kita itu ya wis wajare ben gak ngelarayati wong liyo, ben gak nyusano wong liyo, itu kita dikremasi. Soalnya kenapa? Lek awak dhewe salah satu aja wis, satu orang meninggal dikubur. Lah wong saiki tanah lu larangi sak piro?
2: Iya, sampai ditumpuk-tumpuk. Lah ya
1: kan gitu. Kalau misal 1000 tahun ke depan awak dhewe isine sak dunyo iki mosok kuburan kabeh. Kan iya, akhirnya gitu.
2: Iya, iya.
1: Lah kan itu muncul moral tata krama. Kalau kita itu masih enggak bisa lepas dari yang namanya yaitu tadi moral tata krama, kita itu masih sungkan sama oyoyo iki nek uwong iki tak kobong, terus uwong iki ga ono wujude, uwong gak tak dongani, itu masih enggak bisa. Masih kita itu masih kayak enggak sopan kayak gitu. Jadi begitulah. Tapi kalau masa depan itu sekarang kan bikin kita ya kayak bingung. Selalu bertanya, kalau misal besok 1000 tahun ke depan, apa ada kayak tata krama yang kita tinggalkan gitu akhirnya.
0: Ya itu, kalau saya ngomong bahwa semua itu harus relevan di zaman ya nantinya. Jadi tata krama, etika, budi pekerti itu harus relate dengan zamannya. Relevan dengan zamannya. Kebudayaan itu kan dinamis sifatnya.
1: Memang benar
0: dinamis,
1: sih.
0: Dinamis, tak terus mengikuti perkembangan zamannya. Kalau biyen leluhur kita numpak dokar, ya awake dhewe saiki ya gak kudu numpak dokar kalau untuk melestarikan kebudayaan.
1: Ditinggalkan gitu.
0: Nah, ditinggalkan. Jadi suatu saat itu ada yang ditinggalkan. Suatu hari saya cerita-cerita sama teman seniman, Cak Jadi, saya cerita kesenian ini piye ya Cak, beberapa wis mulai ditinggalkan karena faktor bahasa, kemudian faktor pelakunya gitu. Cak Jadi bilang, kita harus siap jadi dinosaurus.
2: Bisa siap jadi dinosaurus?
0: Iya, mati dan punah.
2: Punah, iya. Wah.
0: Jadi kesenian kita, coba kita ngomong cedek-cedek aneh, ludruk gitu ya. Kita ngomong ludruk. Sekarang ini pelakunya kan juga sudah langka.
2: Iya.
0: Hiburan ludruk sendiri langka. Tahun 2026, berapa kali ndelok ludruk? Gak ndelok toh?
2: Enggak.
0: Lah. Iya toh? Ikilah kayak sampean iki. Aku urung takon mlian-mlian iki.
2: Belum lain iki.
0: Ya. Karena kesenian itu tadi relevan di zamannya. Di zamane biyen yo urung akeh sinetron, yo urung akeh YouTube, yo urung akeh TikTok dan sebagainya. Sehingga kesenian itu diperlukan. Diminati. Dan ada pelakunya, ada penikmatnya.
1: Akhirnya kan ini apa yang harusnya difokuskan kan tentang ekosistem bagaimana kayak kita itu memperpanjang budaya-budaya ini.
0: Sebetulnya gitu. Upaya kita itu hanya memperpanjang saja. Jadi menolak punah.
1: Iya.
0: Tetapi itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Karena lebih pelakunya surano, senonton rano, ono pelaku kebudayaan yang dilakukan itu sudah tidak memberikan manfaat bagi pelakunya umpamanya. Jadi kebudayaan itu akan tetap lestari jika ada pelakunya dan memberi manfaat bagi pelakunya. Juga ada lagi, kalaupun itu bersifat kesenian, ada penikmatnya, ada penontonnya.
1: Ya, ada yang support itu. Ya.
0: Ada yang support, ekosistemnya terjadi. Tapi kalau sudah tidak lagi, yuk ora usah ngoyo-ngoyo dipertahankan. Contoh kasus ini ya, yang sekarang terjadi. Aksara Jawa.
1: Ya.
0: Aksara Jawa ini kan kebanggaan kita. Wong Jawa duwe aksara dhewe. Tapi nyatanya di kehidupan sehari-hari kita pakai enggak?
2: Iya, enggak.
0: Enggak pakai.
2: Enggak pakai.
0: Terus saiki kita berusaha mempertahankan, berusaha melestarikan dan menghidupkan kembali. Tapi ekosistemnya enggak kita bangun umpamanya. Sekarang wis ana setiap instansi pemerintah Kota Surabaya iki lah ana tulisane Jawa tuh.
1: Iya, di bawahnya.
0: Ya, atasnya Latin.
2: Taman publik.
0: Nah, taman-taman juga demikian. Jalan-jalan juga demikian ya. Tapi kita nggak ada kewajiban. Engko nek ngelamar penggawean neng RRI nulisnya kudu aksara Jawa. Kemudian ada koran khusus aksara Jawa, ada majalah khusus aksara, ada ilmu pengetahuan yang ditulis dengan bahasa Jawa. Sehingga apa? Bocah cilik-cilik saiki nek kon latihan bahasa Jawa ngono yo ana sing takon. Iki tak gawe opo?
1: Yeah.
2: Inze, enten sing telepon niki. Kita angkat dulu nggih.
0: Iya, iya.
2: Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, asik.
0: Sugeng dalu Bu Sajam niku.
3: Inggih.
0: Matur
3: nuwun. Lah inggih. Kok eman temen nggih? Kula gini pun getol kepingin budaya dipertahankan. Saking aksara Jawa mawon sampun ketinggal menawi dienggokaken dening penjajah lain ge. Ono coroko, ono utusan. Utusan iku mungkin dari menawi tiang Jawi menika roh lah utawi napa nggih jiwa utawi sukma nggih ana utusan Dhata Sawala menika datan suwala berarti trep utawi pas lagi enggokaken ana utusan padha suwala alias bengkerengan. Lah menika menggokipun ra tebes sanget. Lah menika kok nggih kita menika mboten berusaha meluruskan.
0: Nah.
3: Lah padha jayanya. Dadi nek wis terpiku, dadi rohiku nek wis trep mlebu nang wijine menungso ngaten menak terus tumbuh rasa, nggih penglihatan, nggih penciuman, nggih pendengaran, nggih sedaya menika menawi terus sami-sami jayanipun, tegesipun enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang. Kecuali binatang memang mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Umpamane kucing mripate, kelelawar niku kupinge ngaten. Lah nek moga botongo dalane pati dudu podo dadi batang mergo kerengan. Lah menika rak tebe sanget. Lah kenging napa mboten kita pertahankan? Kok malah kita napa nggih? Wah, di gedhe-gedhekno sing napa nggih? Penyimpangan itu digedhe-gedhekno. Sampai RRI nggih legendane karena sudah melegendari. Terus RRI kenapa niku? Legenda Haji Soko.
2: Haji Soko
3: tidak berusaha meluruskan. Menawi dipitingalin filosofi ini pun rak jelas sangat. Sae ingkang Jawa, sae ingkang asli. Nopo male langkung ingkang langkung apa wingit nggih ingkang langkung rumit ingkang detailipun ngeten lah. Dados enten hubungane kali sedulur papat nggih anu sangkan paraning dumadi. Moga Bathonga menika rak golek dalane pati, dadi parane dumadi iku ben ojo kesasar. Yalah kedawan. Sampun matur nuwun, sugeng dalu nyuwun gunging pangapunten
0: kakean omong. Ah boten. Mengki sanes wekdal ngaten kita kupas ya. Kita wedar tentang Hono Coroko ini tadi dari sisi filosofinya barangkali ya. Tapi kalau tadi yang kita bahas kan dari sisi aksaranya di kehidupan kita ora dinggo
1: secara sosial.
0: Tapi kene je dikongkon nyinaoni, nah, terus arep dige opo gitu. Lah lah sinaune timbang ngono ya sinau sains, sinau teknologi kan gitu. Lebih bermanfaat bagi kehidupan gitu ya.
1: Memang dilemanya kan dari generasi-generasi tua kan kayak ya budaya itu apa kayak rela direlakan nanti gitu. Tapi ya buat generasi-generasi baru kan pasti pas dijawab ya buat apa gitu.
0: Ya.
1: Akhirnya
0: ya itu tadi ya
1: gitu, buat terus, apa, gitu terus pertanyaan dan jawabannya selalu muncul itu terus akhirnya.
0: Nah, tapi seorang teman kan pernah cerita, kita waktu itu ketemu Pak Budi. Pak Budi kan bilang bahwa untuk melestarikan kebudayaan ini yang nomor satu apa? Pendidikan.
1: Pendidikannya.
0: Lah nek awake dhewe gak tau ngurui. Suatu hari saya ketemu teman-teman adik-adik di sanggar arek nom-nom ini. Lho aku cerita apa-apa ini? Bocah-bocah iki gak ngerti belas. Gak ngerti, diceritani ketoprak iki apa ngene ora ngerti.
2: Gak tahu sama sekali.
0: Berarti sing salah sopo? Yang tua-tua kan tidak memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya sendiri tentang kebudayaan kita, tentang kesenian kita. Jadi sosialisasi cerita-cerita kaya ning RRI kita ini sangat penting sekali. Apalagi seperti yang Bu Setyo aturkan, kita dandani filosofi-filosofi yang diseleotno mau, ayo dilurus gimana. Yang ada klaim-klaim, ayo dilurus gimana. Dicocok gimana.
1: Memang masih banyak sekali kan yang miskonsep atau ya salah paham ya tentang banyak-banyak arti-arti kebudayaan
0: ge. Kita.
1: Salah satunya ge berpakaian itu, Pak. Ya kan pasti berpakaian Jawa itu kan malah dikira dukun, dikira karnaval.
0: Padahal itu klambine bangsane dhewe terus dibuat narasi isin, wena nganggo klambing ini ke isin,
2: yeah.
0: malu sehingga Lho padahal awake dhewe nganggo klambi koyo wong londo ya ora isin.
2: Iya.
0: Ya ora isin ya. Ayo saiki tapi balik maneh diterus iki. Padha sing angka loro iki ketoke nek kita bahas semalam gak entek iki le.
2: Betul.
1: Banyak ini sampai 17.
0: Sampai 17. Iki padha sing nomor loro ya le ya.
1: Nggih.
0: Setelke padha nomor loro. Iki pambudute Bu Setyo panjenengane Bu Setyo itu pengen kita membahas tentang serat pulang reh iki mau. Ya tak gedek nih dhisik. Wes iki mau.

0: Ayo, iki yeah. Foto sing angka loro.
1: Yeah. Ini artinya selalu gunakan pertimbangan dan perhitungan. Jangan lupa mengukur akibat perbuatan. Hal ini tak boleh ditinggal saat bangun, duduk, berdiri, berjalan, berbicara maupun diam. Tetap berpikir dulu. Nah, ini intinya selalu berhitung dan berhati-hati dalam segala sikap.
0: Ah, iki mau nek diringkes ngono dadi sing hati-hati lan waspada.
1: Nggih.
0: Sak bejo bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Jadi kalau kita lalai, lupa apa maneh kilaf, itu isih beruntung wong sing
1: eling lan waspada.
0: Eling lan waspada. Jadi waspada di segala keadaan, awan isu sore bengi mau diceritane ya. Jadi isine nek ning basa Jawa ngene mau barangkali sing dulur-dulur sing kalimate ning lagu ora pati cetha iki cetane ngene. Deduga lawan prayoga. Miyang watara reringwa. Ayo lali. Ayo ini ojo lali. Iku parabot satuhu tan kena tininggalno. Tangi lungguh ngadeg tuwin lumaku angucap memeng anindro dugo-dugo ora lali. Jadi di setiap keadaan kita harus eling lan waspada. Anindro itu waspada tadi, jadi melihat matanya itu selalu penuh kewaspadaan. Nah, pitutur iki nuturi awake dhewe supaya waspada.
1: Nggih, untuk berpikir sebelum melakukan nggih.
0: Lah, ya iku mau. Pamane arep ngucap elek nulis ning medsos komen elek ngono ku ya dipikir. Iki ku sing tak komen loro atine. Nggih. Sing tak komen dengan begini iki kan gelo.
1: Nggih, memang anu nggih apa ini bicara tentang ya luas banget kan akhirnya kayak memang contohnya ngambil keputusan ya, kalau kita bertanggung jawab misal pergi luar kota kan ya nek dipikir perjalanan jauh harus siap uang kendaraan nanti gimana nanti stopnya gimana istirahatnya gimana kan pasti ini nggih ditutur ini tadi kan nggih harus diperhatikan,
0: diperhitungkan. Nah, ini podo karo profesi ini diwile.
1: Jadi
0: arsitek itu lah bagian perencanaan.
2: Betul.
0: Sak gurunge bangunan iki ono wis kita pikirkan sembuh warange. Saiki golek nyeklekno lampu ruangan iki kondi itu sudah kita pikirkan.
2: Dipikirkan. Iya. Yeah.
0: Banyu iki ku nek kerane tak puter sing nyuple banyu kondi wis kita pikirkan.
2: Iya.
0: Padahal barangnya rung ngene.
1: Ya.
2: Tapi sudah diperhitungkan, sudah, dipikirkan, yeah. Berawal dari imajinasi lalu diperhitungkan.
0: Nggih, yeah. Kabeh kudu nganggo petung.
1: Nggih, yeah, enggak asal-asalan.
0: Iya, ojo tidak asalan. Makanya Rafli tadi mengibaratkan kalau awedian nang luar kota itu kowe wis kita pikir, iki kok arep leren nang kene tuku bensin nang ngono, bayar tol nang kene, tol iki entek samene ya sak aku iki diseni dhisik dan sebagainya sebagainya. Nggo nginepe nang ndi? Ngono nang kono piye? Mame ngono nang ndi? Nah itu sudah kita pikirkan sebelumnya. Jadi ngati-ati lan waspada.
1: Nggih, kalau
0: waspadaan ini juga kita.
1: Kalau orang-orang yang enggak hati-hati lan waspada,
0: geruta-gerutu, gerusa-gerusu melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan. Di dalam bisnis pun gitu. Tadi kan cerita arsitektur. Cerita bisnis. Kita kalau bisnis itu ada kita harus punya planning. Ya, ada bisnis plan. Aku biyen nyambut gawe.
2: Yeah. Lain nang dunia seni kono storyboard e sik.
0: Nggih, padha kabeh kan ngono. Wah, adegan iki engko sing tampil Mas Iko, Mas Iko. Iki kok ngomong ngene lighting-e tinggal ngene. Kabeh iki lah direncanakno.
1: Iya, diperhitungkan semuanya.
0: Nah, yo kita enggak tradisional lagi. Kayak dulu-dulu sing bakul nang ning dalan iki kan gak ono planning iki. Wis pokoke aku bakul kok dikasih rezeki Gusti Allah.
2: Gusti Allah.
0: Ayo kan gitu kan.
2: Wis kabeh ono sing ngatur. Wong tanah iki tanah Gusti Allah ya kan.
1: Dalan iki sing melakukan kan kita sendiri.
0: Kita sendiri
2: sebetulnya. Niki busutnya telepon malih.
0: Oh, monggo. Nggih,
1: monggo.
2: Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, kula urun kedik ngeten, sekedik mawon. Ben aja kesuwen. Duga-duga lawan prayoga ngaten lho nek menawi pamanggih kula duga-duga iku kira-kira. Dadi praduga gitu lho. Maksudipun ngaten umpami kula gadah barang abot. Kok masa arek cilik gak duwe duga temen arek cilik sakmono kon nggawa barang sakmono bote ngaten lah dari prayoga yang ngono dadi sebaiknya kan nek prayoga niki cara basa Indonesiane sebaiknya namung ngaten mawon matur nuwun
0: nggih duga duga digawa di dalam

0: bocah cilik jek iso poso beduk nggih ojo dipaksa kongkon poso
1: sedina
0: kan ya yeah. Tapi tetap diajari poso
2: nggih nggih
0: ya kan tapi sesuai porsinya bocah cilik sing cilik kae saya SD pamane ya wis tekan beduk kae engko oleh maemaneh ini kan namanya belajar ade ngajari ora kok langsung dipawaksa kudu sampe maghrib kok maghrib sunan iki bapak
1: saulan
3: tapi arek jaman biyen lek di ngono-ngono iso i caris
1: nggih tapi enggak semua lah
0: semua tapi memang. Kan ada yang berontak tetap ada yang berontak kadang so, malah nyolong-nyolong
3: oh nyolong-nyolong oh iya iya ya aku biyen ngono eh
0: karena belum porsinya nih begitu panjenengan usianya sudah mencukupi secara fisik ya wis kuat awak dhewe secara pribadi wis ngono aku wis kuat iki sampai sore aku iso aku iso kan nah ini kan makane tadi ono kanca srawung ngono ya cerita bocah cilik aja mbok urui ilmu ngene lho nek menurut aku ra opo ya diajari tapi sesuai porsinya
1: dasar-dasarnya dulu
0: dasar-dasarnya dulu engko nek ora dibelajari ya kebablasen ora roh terus piye
3: iya
0: to
1: nggih
0: ayo le terus nale
1: nggih niki enten foto ketiga nih
0: kok ya gue gerung tak setel no ini waktunya senteng gak tutup
3: iya
0: jiwa
3: nih sih
0: pada telu padahal ada pitulas nih
3: ada pitulas ya kayak telu
0: petang minggu iya
3: ada ini kok kayak petang mingguan ya
0: ayo
1: iya ini kan kayak intinya tadi memang harus selalu berhitung dan berhati-hati apa dalam ini? Segala sikap
0: aku ini. Tak sing jawab no ya le kalau awakmu sing bahasa Indonesia
1: nih langsung ten foto tiga
0: nih ya podo podo sing nomor telu kabeh kang podo ambekan papan iku ojo lali kabeh sing podo ambekan artinya semua yang hidup
1: nggih
0: empan papan ojo lali menempatkan diri ojo lali ngono to
1: nggih ya intinya memang yang utama niku nggih empan papan niku dalam setiap tindakannya juga ini kan enten foto ke empat
0: kalamun ono menungso anyinggai dugi lawan prayogi iku watake ora patut nah ini yang disampaikan Bu Setyo tadi awor lawan wong kang kathah wong kang deksura ndaludur lan weruh ing edur aja sira cedhak-cedhak nora wurung neniwasi
1: niki artinya jika ada orang yang tak mau berhitung dan bersikap semena-mena, wataknya tidak pantas. Orang yang kasar dan tak tahu diri, jangan didekati, nanti mencelakai.
0: Nah, iki ngene. Iku ning paribasan ana aja cedhak kebo gupak.
3: Aja cedhak kebo gupak.
0: Kebo itu kan binatang kebo kemudian gupak itu ketika ada kubangan air yang hampir habis itu untuk mendinginkan badannya ini kerbo ini suka gupak itu apa gulung-gulung di lumpur itu tadi cedak-cedak gupak nah ini diibaratkan bahwa itu perbuatan yang tidak baik kotor corok kan ya kita dilarang mendekat jadi mau pesennya yang ngono kita tidak boleh mendekati orang yang semena-mena
1: yang kasar jahat dan sebagainya
0: jahat itu coba cedeki bergaul nah ini lingkungan ini karena lingkungan itu akan membentuk kita pramilo ono kae ning tembang kae wong kang soleh
1: kumpulono
0: ya
1: wong
0: kang soleh kumpulono jadi orang soleh itu bukan hanya orang yang patuh beribadah patuh dengan

0: agamanya, tapi orang soleh ini orang yang pintar, orang yang menguasai ilmu pengetahuan, orang cerdas, orang bijaksana. Jadi yang diartikan soleh dalam lagu itu. Jadi tidak hanya sekedar wong sing patuh beribadah kok dicekeli, enggak. Tapi wong sing pinter teknologi, wong sing ya baguslah dalam pergaulan.
1: Baiklah, berbuat baik segalanya, berbuat baik.
0: Nah, itu kumpulono. Ya padha kama mau aja cedak kebu kupang. Jadi yang demikian-demikian ini dijauhi karena itu adalah membentuk, karena itu kan sebuah ekosistem nantinya membentuk perilaku kita.
1: Memang di zaman sekarang kan banyak yang bilang kalau zaman sekarang itu kumpulan nih apa sekerumpulanmu itu pasti bakal ya apa ya merepresentasi kamu nanti. Kalau misalnya waktu kumpulan nih orang-orang susah, orang-orang apa nggak mau maju, orang-orang pikirannya sumbu pendek, itu kan jadi malah ikut. Tapi kalau kita kumpulannya karo orang-orang sukses, orang-orang yang berpendidikan tinggi, kan jadi kita ikutan akhirnya. Makanya kan banyak pitutur yang kayak gini, kayak makanya orang-orang baik itu dikumpuli, orang-orang jahat
0: soleh
1: dijauhi,
0: kumpulono sehingga lelek didui. Iki yo ono ning cerita di masyarakat itu bagaimana kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik tadi supaya kita menjadi baik. Yo nek awake dhewe saya ingin nih, suatu hari ada mobil truk bawa sembako guling. Wong siji loro njukuk gawa mule. Ayo katut melok ora iki yang lain. Kawan itu nuturi, sesuatu yang juga kita bakeh. Iya kan, itu karena pengaruh lingkungan, pengaruh keadaan pada waktu itu. Nah, hal-hal macam begini ini harus kita mulai lagi ajarkan budi pekerti etika ini kepada generasi muda. Soalnya di lagu Indonesia Raya juga sudah jelas. Yang dibangun itu tidak hanya fisik, tidak hanya ekonomi saja. Jiwa ini juga dibangun. Bangunlah jiwanya,
2: bangunlah badannya.
0: Badan tadi ngomong no fisik, jiwa itu ngomong no karakter, budi pekerti kita. Sing paling cedek, HP ini ketinggalan neng meja mall sebuah karuh neng di. Balik apa ora?
2: Ilang,
0: amblas,
1: cukup uang ya.
0: Rezeki anak soleh.
1: Malang mana?
0: Nah, ini harus dilatih. Jadi etika, budi pekerti, kemudian empati, simpati, itu kudu dilatih. Jadi naik sekolah-sekolah kayak ono go guru atau di sekolah PAUD atau di sekolah SD guru. Pokok-pokoknya nemokne sebuah HP. Terus disimulasikan HP ini TE Pak Rafli. Oh ya apa cara nih balik noneng Pak Rafli.
1: Memang harus di
0: praktekan,
1: diimplementasi, dipraktekan langsung di dunia nyata.
0: Langsung di dunia nyata. Bagaimana menolong kalau ada kendaraan guling? Bagaimana menolong orang kecelakaan? Kan gitu. Ini harus kita contohkan loh. Kalau ndak lama-lama hilang loh. Ini yang sing jarine awake dhewe mau kan bangsa Jawa, bangsa Indonesia ini kan suka menolong, gotong royong, berbudi pekerti luhur kan gitu ya. Pancasila, pendidikan Pancasila memang perlu. Jadi pitutur-pituturnya dari leluhur kita
1: memang
0: dari Kanjeng Pangeran tadi Pakubuwono ke-4 itu sangat luar biasa. Ini nanti gerontek lho lagi papat.
2: Baru empat. Masih ada 13 lagi.
0: Dibagi per episode ya.
2: Cak Rafli harus ikut. Ya kan, udah di booking sama Bapak.
0: Iki sampai dengan ke-4 iki mau kesimpulanmu dari wulang reh foto pangkur ini mau
1: ya. dari susunan Pakubuwono keempat memang dia kan sudah apa ya kayak ngomongin lah apa ngingeti bahwa
0: nuturi.
1: Orang-orang nuturi itu orang-orang memang harus ini harus tahu bahwa rakyat-rakyatnya itu ya nggak boleh apa asal-asalan lah was-was dan apa ya panik kalau misalnya jadi orang jahat dan sebagainya gitu kan. Ya ini dari
0: pitutur
1: ini kan sudah tertulis serat Wulangreh ini tadi. Kalau kita itu jadi orang kan ya harus waspada, harus baik hati, harus
0: menjauhi yang jahat,
1: pekerti, menjauhi yang jahat,
0: ngumpuli orang soleh.
1: Memang leluhur ya sudah mengingatkan kalau kita itu ya berbuat baik itu ya sampai nanti sampai
0: kau no watas sih
1: sampai pagi sampai malam sampai tidur dari bangun sampai tidur gitu kan.
0: Memang menjauhkan.
2: Sampai nafas terakhir lah ya.
0: Jadi pancene pitutur-pitutur tadi cuman gini lah ya, bapak itu ya sering dengar bahwa apa yang keluar dari istana dari keraton itu banyak yang menjas ini namanya apa feodal.
1: Ya,
0: ini dicas gitu
1: enggak sih, memang enggak semua. Ya buktinya memang ada buruknya ya ada baiknya juga, contohnya kan kita dapat keberagaman budaya ini memang dari
0: keraton
1: tragedi
0: keraton.
1: Dari apa perjanjian Giyanti. Ya tapi nanti kita nggak dapat apa lore dari Surakarta nggak dapat apa beskap dari Jogja gitu kan,
0: ini kan kekayaan terus nanti. Motif-motif batik yang wakeh luar biasa itu mau memang ada batik-batik yang memang nggak boleh dipakai di keraton umpamanya itu jangan dianggap feodalisme tapi itu adalah ketentuan disiplin di dalam keraton kan.
1: Ya kayak misal contohnya kan kita kalau masuk mau nemui orang penting kita bajunya compang-camping gitu kan. Nemui Pak Gubernur masa kita apa jenenge enggak sopan
0: pakai celana terus, pendek
1: terus tata omongannya ini kasar. Kan enggak begitu.
0: Ya. Jadi di Wulangreh serat Wulangreh ini tadi yang Pupuh Pangkur ini memang mengajarkan kita supaya beretika, berbudi pekerti luhur, berpatrap di masyarakat yang luhur, kemudian hati-hati lan waspodo, berhati-hati. Kemudian tadi juga Pupuh keempat terakhir pergaulan, milih-milih orang baik yang bisa diajak berteman bersahabat supaya awake dhewe ketularan. Ojo kumpul wong sing mengeluh tok tapi ndak mau berusaha. Anek wong sing ngandano doa tok gak gelem nyambut gawe yo ra iso.
1: Kalau Genji ngomongnya iku ojo kumpul wong toksik.
0: Ojo kumpul yang toksik tapi kumpul-kumpul orang yang rasional, saintis, pikirannya maju. Pendidikan juga untuk pendidikan kehidupan. Bocah itu yo di dalam kehidupan aku lagi tas moco itu. Jadi di Skandinavia sana, di Eropa Timur itu anak itu dididik untuk ilmu-ilmu pengetahuan yang terpakai di dalam kehidupan. Jadi sing diajarno aku cara urip. Cara uripe ben-bena, cara uripe ben api. Terampil, duwe keterampilan dan berkembang dengan teknologi. Tapi untuk kepentingan pribadinya ya diulang. Awake dhewe nek ndelok ning TikTok rek-rek Cina, cawil cilik dulu istriko. Tur umbah-umbah, tur imasak. Artinya apa? Mereka kan diuduhi bekal hidup yang mandiri.
2: Karena itu memang life basic skill ya, Kak Rafli ya. Basic banget kudu iso koyo ngono.
0: Tapi kadang awake dhewe ngongkon anak istri kau, wes gak sanggup disetrika no ibu.
2: Iya,
0: ada katiko ngono.
2: Jadi kalau aku gak, anakku tak kongkon lempet-lempet.
1: Iya, bagus.
2: Setrika.
0: Tapi ya tak kongkon setrika dewe.
2: Iya. Apalagi daleman, wah harus anaknya.
0: Ya, iki engko anu ning diterusno minggu ngarep maneh serat ulang reh pupuh pangkur iki mau. Mekaten para pamirsa menggah babaripun serat ulang reh pupuh pangkur ngantos poto ingkang engko sekawan. Mangke kita lajengaken minggu ngajeng. Bilih wonten atur kula kirang merane ning penggalih kula Risandono Prawiro Tirjo Rafli ning ane ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu
2: rahayu rahayu, rahayu.

0: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, marek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Nang perempat RRI Surabaya ono program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dino Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Perempat, suara budaya Surabaya.

Cakning, Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir teko sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ana 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 24 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi Cakning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
2: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada sing ngeroy lu.
2: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

64 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku Galeri Budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno Galeri Budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Walah, apa oning anake sampean iku?
1: Aduh yo.
2: Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
1: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
1: Terus?
2: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
1: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
1: Oh, iya.
2: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
2: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Ning program sinau basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dina Kamis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali ya Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh, waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura ngliwati jembatan Suramadu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu caning, ya nopo, saniki sampean kabeh lagi beristirahat, nggih, laya-laya nang kasur. Ya apa caning? Rasane iso ngeluk geger nang kasur iku rasane luar biasa. Nikmat yang sebenarnya jarang disyukuri ya caning ya. Mergane adewe iki kadung fokuse ambek lorone, ambek permasalahane, tapi gak fokus ambek apa sing iso dilakoni. Iso wae ngeluk geger ngeluk dodo sampean. Iku kan ngelus dodo ya. Ngeluk geger enak nikmat ngono kan, gak kabeh wong iso ngeluk geger nang kasur, ana sing nang trotoar, ana sing nang pinggir dalan liyane. Yo, pas ini kita harus bersyukur jane nggih. Nah, bengi iki mergo aku yo bersyukur banget cek iso ngancani sampean nang kene Tanjung Perak Malam caning. Lah monggo lek pengen masuk berinteraksi di sini caning, monggo lo saged telepon nak nomor 0896 02 11 11 1068. Siji ini ping telu yo. Utawa iso lewat telepon biasa iki ya 5446 02 11 11 caning. Lu jemunuk wis ana sing mlebu iki caning. Langsung tak sapa ne. Sugeng dalu. Halo. Oh. Astagfirullahalazim kaget aku. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Injih ning setya monggo.
2: Inggih. Enggak cuma dia napa?
1: Nopo?
2: Ingkang Sumadyo lagune.
1: Oh, Ingkang Sumadyo nopo lagune enten Tanah Airku saking Sundari Sukoco. Jauh di mata dekat di hati. Enten Keroncong Seruanku, Bandar Jakarta. Terus enten Langgam Janji Setiaku, Moresko, Aku Jatuh Cinta. Terus enten Keroncong Dewi Murni, Timang Si Buyung, Aryati, Ono Pemuda Pemudi, Langgam Asmara,
2: Jatuh Cinta Mawar.
1: Jatuh Cinta. Lagi Jatuh Cinta to niki ning Setyo.
2: Nggih, masih tuwek-tuwek ya gelem kok Jatuh Cinta. Masa kok oleh.
1: Ya oleh to ning Setyo, aku pengen neru to ning Setyo. Kepo kula.
2: Saya terluwung, saya jadi kono. Kalau baru jangan biar saya nembang mau lomba. Oh iya, nak sekarang nembang. Tapi wis kedisian. Kedisian apa? Jadi aku sakit sedih. Tanpa kore bilang res sedih jadi. Inze. Aku jadi sedih. Kapopo, saya ingin ngono. Matur nuwun. Inze. Kita nggih Pak Parno, neng Iin, neng Dian, neng Cacing.

0: sang kopar pak sang Usman cak Usman
1: nggih
0: cak Toto lan sedaya mawon dicangi oh cak Lasmono
1: nggih
0: lan sedaya kawan ingkang midhangetaken kajeng ana matur nuwun sanget
1: sami-sami
0: rahayu
1: nggih. Sing jenenge Rahayu ki pasti seneng ya sering disebut-sebut jenenge ya. Oke. Selanjutnya enten sinten iki. Sugeng Dalu, Tanjung Perak Malam.
2: Sugeng Dalu, Tanjung Perak Malam.
1: Inze.
2: Assalamualaikum ning Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ning Ella.
2: Iya, sehat ya, Neng?
1: Alhamdulillah, saya, Neng.
2: Alhamdulillah. Ini keroncong ya, Neng?
1: Nggih, simponi keroncong.
2: Simponi keroncong. Lagunya apa aja, tapi boleh minta ya, Neng, ya?
1: Nggih, monggo.
2: Oh, gitu. Tak kira ini udah disiapin.
1: Sebenarnya iya, sudah disiapin.
2: Oh, nggih, Neng.
1: Nggih, monggo. Napa
2: mawon iki, Neng?
1: Boten napa-napa langsung mawon sampean pengen napa?
2: Oh, nggih. Nek ngoten, napa niku nggih? Aku masih seperti yang dulu niku mau ning. Dian Pisisang nggih. Tapi wonten ta ning?
1: Sebentar saya cari. Yang versi keroncong nggih.
2: Nggih. Kali salam-salam gening Ana.
1: Inje monggo.
2: Ingkang nembe mandap. Ibu Setio nggih.
1: Nggih.
2: Sugeng Dalu Ibu.
1: Nggih.
2: Sehat selalu.
1: Nggih.
2: Lan ugi Pak Parno kalian Umi. Ning Siti. Lan samudaya niki mawon.
1: Nggih.
2: Kang gening Ana.
1: Nggih.
2: Matur nuwun lagune kula tunggu.
1: Inzeh, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inzeh, monggo sinten malih. Oh, sebentar. Kok gini? Sebentar tak matiin dulu ya Cak Lasmono, tak tepakno dhisik ya Cak Lasmono. Sebentar. Oke, monggo saged mlebet malih Cak Lasmono di nomor barusan. Oke.
3: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
3: Ning Ana Riyaga. Dereng sari.
1: Dereng.
3: Cuanten itu sih jeling.
1: Nggih.
3: Cuanten nih. Pasti renyah.
1: Anu soale, mari mangan keropok sak blek aku.
3: Kangge. Mentale jonten ya sik jeling iki bacane. Nek mboten Mas Wayu rumene ku ning April. Mun liyep-liyep mula.
1: Inze.
3: Sing siaran tali.
1: Inze.
3: Ana niki lagune ten playlist napa nyuwun.
1: Monggo badhe nyuwun napa?
3: Wonten Lumiting Asmara.
1: Lumiting Asmara inggih.
3: Inggih. Niki wau salam kangge Tio kali ning Ella. Estetik mawon sing njenengaken penyiar idola kasih jeling suanten ini.
1: Inze, matur nuwun Cak Lasmono.
3: Sehat-sehat semangat bener kata satu atas mangki.
1: Inze.
3: Matur nuwun rahayu.
1: Inze rahayu. Oke, selanjutnya sinten malih. Sing badhe mlebet, monggo. Sakit melebet teng nomor 5446 lurus 061 utawa 0806 Nol loro siji siji siji songo enem wolu caning. Tasih tong mriki teng simponi keroncong caning nggih barek kula aneriangga.

0: caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Cak Ning, program sinau basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dina Kamis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali yo Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

bajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jeh, caning tasik teng Tanjung Perak Malam teng adicara Simfoni Keroncong, nggih, mbare aku Andaria enggak caning. Monggo sing badhe telepon langsung mawon. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Inje.
2: Ning ana.
1: Inje sinten iki?
2: Cak No Kumis.
1: Oh, Cak No Kumis. Lek ate kumis berarti Cak No ngono ya.
2: Nggih, tapi niku ning ana sampun napa nggih panggilan sehari-hari.
1: Oh, nggih. Mboten napa-napa. Api-api Gus.
2: Jane nggih badhe kula cukur.
1: Tapi
2: mintaan minta pendapat samping kok. Oh, ya jangan.
1: Itu apa senenganku ngono ya jarine.
2: Mboten. Ngapunten gojek mawon.
1: Ini mboten napa-napa. Kan biasanya ada apa wong iku daya tarike toko kumise, ana sing daya tarike toko irunge ngono ya. Ana sing daya tarike toko ambune.
2: Jenengan iki lucu. Kok ambune?
1: Lho iya, tambah lepus tambah seneng. Iya kan?
2: Nggih.
1: Parno gak payu.
2: Nggih monggo. Nggih wonten kok. Wonten panjenengan ngoten niku.
1: Justru iku sing dikangeni are, ya enggak?
2: Nggih, saestu niku. Macem selera.
1: Nggih.
2: Nggih. Lah dalem niku mbok dicukur sanjange kang mboten remen niku.
1: Nggih.
2: Antara pendapat abi kok drol. Dadi nggih mendel mawon malian.
1: Iya, wis gak popo. Pokoknya pinter ngeramute.
2: Nggih.
1: Diresiki, aja sampe ono mobil nyantol. Kan cicak ambe erong soalnya.
2: Mboten upil kan teng dalem, teng di dalem to niku.
1: Nggih. Leres, lho, tapi kan lek wis ae keprosot metu ya metu.
2: Dedes ngopeni niku kali ning ana. Rek wong nginggil kali niki.
1: Inje, leres.
2: Disureni terus niki.
1: Disureni terus, inje.
2: Nah, inje.
1: Inje.
2: Kalau mau jane kula badhe dere atur dateng basa Jawi kalau mau.
1: Terus?
2: Kok ketumpuan kali ibu-ibu niku.
1: Oh. Ya mancan ibu-ibu selalu terdepan toh Pak.
2: Nggih. Remen kok kula. Dadi istilahipun niku. Nek dadi wong Jawa juk sampe lali jawane. Niku.
1: Oh, tengah dicoro aspirasi budaya niki mau toh?
2: Nggih.
1: Oh.
2: Lah njenengan to wau.
1: Nggih, niku mau ning Setya.
2: Oh.
1: Sing mlebet iku.
2: Oh, ning Setya.
1: Inje.
2: Saking mudunten to, mboten?
1: Mboten. Asli Jawi niku.
2: Tiyangipun. Memang kula remen masalah niku. Memang pripun nggih? Karena zamannya. Pelajaran sekolah mawon pun dihapus. Budi pekerti, nggih to?
1: Nggih.
2: Kula riyen niku SR ning ana.
1: Sekolah rakyat.
2: Nggih. Budi pekerti dihapus terus nopo malih niku. Lah yo gak nyalahno bocahe ngoten.
1: Nggih.
2: Tapi kadang tiyang niku wong kok gak nduga. Mosok gak tau diulang sing salah ya sing cepu menika. Nggih.
1: Nggih.
2: Remen saestu kula.
1: Nggih.
2: Mulai ana caraka Dadasawala dibalik napa niku pun apal kula. Nggih.
1: Arek saiki yo ora apal to, Pak?
2: Nggih, mboten saged. Wong putu kula niku lho. Nek ulangan Jawa, basa Jawa niku ngebel kula mesti. Nggih, Kong. Iki apa iki? Basa niki, basa niki.
1: Oh, nggih.
2: Nggih. padahal bapak nggih ngulang yen kok kudu gak iso niki opo.
1: Injih-injih mboten napa-napa. Memang perlu apa ya, perlu kesadaran nggih.
2: Nggih. Nggih, perlu. Tapi janipun nggih kantun dateng tiangipun nggih mawon kok. Nggih. Nek wastani Jawa, sang penting saya ndak katut dengan anu sekarang gitu ngapun mboten masalah. Tiang riye nek mlampah gitu.
1: Nggih.
2: Enten tiang lungguh ngoten mawon lodok mbokok mlakune.
1: Nggih.
2: Sakniki mboten ngoten. Wis. Kula niki sampe putu-putu niki untung nggih nurut sedoyo. Ya.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Nggih.
1: Nah, sakniki panjenengan badhe request napa niki?
2: Napa? Wonten menapa mawon ning ana?
1: Teng mriki enten Rindu Malam.
2: Nggih.
1: Enten Bekto Sobah. Enten Langgam Rangkaian Melati, Menunggu Kamu, Putri Solo, Sebelum Aku Mati, Langgam Asmara, terus ana Pemuda-Pemudi, Hanya Engkau, Ariati, Timang Si Buyung, Moresco, terus enten Langgam Janji Setiaku, Bandar Jakarta, Barek Keroncong Seruanku.
2: Niku mawon, Rangkaian Melati ini.
1: Oh nggih. Nggih kula siapaken.
2: Wonten to niku nggih sing Rangkaian Melati niku to.
1: Nggih, kali kula cari nipun dulu. Cari nipun. Nggih.
2: Tapi ning ana niku nggih senior, dados kan paham nggih.
1: Nggih.
2: Kados teng putra teng panu niku nek ngaturi pirsa niku.
1: Nggih. Insyaallah nggih ngoten.
2: Nek lungguh aja nyang lawang kok nggarai iki orang dulu tuh. Piantun niku sae-sae. Ndak kasar kalau ngomong itu.
1: Nggih.
2: Sekarang mboten ning ana. Sampai kong di timbali kong kok apa? Ngono iku apa iku? Nggih.
1: Nggih.
2: Apa iku duduk basa iku? Lha apa lho, Kong? Ya kan no sapa sing ngulangi ngono iku.
1: Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, unggah-ungguh nggih, masalah unggah-ungguh itu penting banget nggih.
2: Nggih, kedah niku. Soale nek tiang Jawa lho nggih, tapi nek sanes Jawa nggih duka malih. Mboten maido. Karena dasar unggah-ungguh tepo sliro, tepo tepak sliro awak. Dadi ndak tepakne awake niku kan lare sakniki mboten paham.
1: Nggih.
2: Wicara mawon jenengan kali kula. Umpami wicantenan niku pernah sepuh jenengan kula benten malih nek ngaturi niku.
1: Ngoten. Nggih, nggih. Nggih niki Rangkaian Melati ini sampun siap nggih.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Salamipun nggih.
2: Salami teng niki mawon. Mas Toto.
1: Nggih.
2: Mungkin dereng sare ngeten niki. Mas Toto Gludak. Terus Pak Parno. Pepelgi.
1: Nggih.
2: Pak Mulyono. Teng Bulia. Bu Iin. Mbok pilih sampun asu sariro. Kali midang ngetaken saking ning ana. Kula niku sulit to mlebet teng Mbak Lia napa niku. Napa nggih? Napa antri napa anu?
1: Ya, kayaknya seperti itu antri.
2: Nggih, sampai alah sampai jam 3 entek dangdut aku.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Antri kalau dangdut itu memang.
2: Lah nggih, niku mawon ning ana matur.
1: Nggih, matur nuwun
2: sanget mugi sehat selalu mandu. Dua ya sedulur ingkang wonten Prompat.
1: Nggih matur nuwun.
2: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak No Kumis nggih. Nggih. Sing lintunipun monggo badhe gegono langsung mawon saged telepon nggih. Telepone Ojo sing liyane saning nomere 0541 utawa 0896 02 11 11 98, nggih. Sugeng dalu simponi keroncong.
2: Simponi keroncong di situ jangan bengong. Nek bengong engko tadi gondol uang lu ya.
1: Aku gelem lek sing gondol aku wong sing ganteng soge sayang karo aku ya. Talah.
2: Nek lanang yo ganteng to ning.
1: Iya. Lanang muda belia, gagah perkasa, suwoke, wapi atine, pikirane pinter, waduh sempurna sekali.
2: Sampean kok yo cek seneng to yo ngono.
1: Iya seneng lo Cak, Cak Parno. Yo seneng to.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, wingi pas hari radio gak ketemu ya, Cak Warno.
2: Lah nggih sampean tambah seksi sibuk ngeriwari wis.
1: Loh,
2: goleki.
1: Sudah Neng. Siap-siap di atas saya, Cak Warno.
2: Lah nggih mangkane sampean kan berarti kan pembawa acara.
1: Inje.
2: Wis kula nggih pun menyadari ning aleki pancene wis sibuk. Ora iso petuk ya ora apa-apa. Kapan-kapan liyane lah ya iso ketemu to ning.
1: Inje leres Cak Parno.
2: Kepengen ketemu suwe ngobrol-ngobrol sing ngalor ngidul ngoten nggih. Kale andok ngoten sampean mriki.
1: Mantap. Nge, leres, mantap.
2: Saman beriki kalau jangan dok gudeg pengen Bu Harman beriki.
1: Nyam-nyam.
2: Makanya nengkono kiri. Ngo mari andok ngono terus rasanya kok antep meniara rasan ngadek.
1: Saking enu nih, saking enak sampai embu-embu.
2: Nge, anjene mantap kok neng.
1: Nge.
2: Udeke niku kan berikut niku sampai nek napa malih dinten Sabtu Minggu
1: nggih
2: luar-luar kota niku sami dugine.
1: Nggih
2: napa malih nek siang nek enjing ngoten mboten sepinten no.
1: Nggih Cak Parno, nah niki badhe mirengaken napa niki?
2: Niki wau Cak Kumis niki wau pun rangkan melati. Terus kula nopo sing tasik dereng keputer nopo niki wau.
1: Kata niki enten seruanku Bandar Jakarta, janji setiaku, enten
2: moresku. Janji setiaku mawon.
1: Oh niki mawon nggih.
2: Nggih janji setiaku. Nggih niki wau cacak kula ingkang wonten rungkut niki wau nggih kula mirengaken wiwit kala wau ki penyiar iki ning ana iki delokane ya temenan.
1: Inggih.
2: Wonten niki Cak Mulyono, Cak Usman.
1: Nggih.
2: Cak Toto.
1: Nggih.
2: Wonten Mun Tangkobar.
1: Nggih.
2: Lajeng ning Haja Suratno ning Haja Gustia. Mun kagem sedua, yo kemawon sing mirengaken pro empat setia tuhu, mugi-mugi tansah benar dengan sehat.
1: Inje, matur nuwun.
2: Mungkin ini ngantos jam kalem lah sini.
1: Inje, leres.
2: Ini pun mes tengah rolas.
1: Inje. Is. Jeng.
2: Selamat dengan
1: Nje, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saniki wayahe aku muterno lagu sing iki jane nggih, Rangkaian Melati.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki, mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing ranca iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Orek-Orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Orek-Orek.

Cak Ning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.

Channing sampun wajine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki tanggal 13 September tahun 2016. Sedaya kerabat kerja program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Aneryangga ngaturaken adon nerimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro. Ayu tumandang, bangun negoro.

Cak Ning sugengin jinggang ke wilayah Surabaya tempen di Kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa 14 Agustus September 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Pulau Loro ngantos sangang puluh Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Cekeng enjing caneng sesarengan kalian kulolia saged kepanggih malih dinten niki Minggu 14 September 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sengute siaran perempat sing dadi hiburane.
0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sakniki sampean kabeh tenadi cara Cahaya Pagi nggih. Mari topik dinten niki ikra dan pentingnya membaca dalam literasi Islam bareng Ustadz Syaifuddin sing wis tersambung melalui telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, kedengaran jelas nggih suaranya?
2: Alhamdulillah lagi agak kurang keras.
1: Waduh, saya sudah teriak-teriak ini.
2: Ya, yang ya, penting Ustaz. Tidak putus-putus ngoten ning Lia.
1: Oh nggih, alhamdulillah aman ya Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kabarnya sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah rabbil alamin, pangestunipun mugi-mugi ning Lia juga sehat walafiat.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz atas meluangkan waktunya nggih tanah di Cara Cahaya Pagi dinten niki, isu-isu niki. Subuh-subuh iki ya.
2: Nggih, leres.
1: Nggih. Langsung mawon topiknipun wonten Iqra dan pentingnya membaca dalam literasi Islam nggih Pak Ustadz nggih.
2: Nggih, insyaallah.
1: Nggih, monggo langsung mawonten muka dimanipun nggih Pak Ustadz.
2: Nggih, siap-siap ngeliat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan Iqra' ismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulnabiyul karim. Nahnu ala dalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, Cak Taning. Alhamdulillah patut kita syukuri atas nikmat taufik hidayah lan inayahnya, atas nikmat taufik sehingga kita sampai saat ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan sholat ibadah sholat subuh secara berjamaah maupun munfaridan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah hari ini yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ingkang soleh, amalan ingkang sae, dan akan kita petik bersama-sama kelak di hari kiamat nanti bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan ke haribat ilahi rabbi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita dari zaman kemunafikan, zaman kedzaliman, zaman kekufuran menuju jalan terang benarnya adinul Islam. Cak Daning yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, monggo kula lanjenengan sedaya sareng-sareng tolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kita bertolabul ilmi, dengan kita matos ilmu dan memperbanyak membaca, mugi-mugi yo kula lanjenengan sedaya melaku sak melaku, melangkah sak melangkah, urip kula jenengan sedaya ditata kali Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan oleh Allah jalan ihdinas syiratul mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita bertolabul ilmi dan tema yang kita angkat pada pagi hari ini inggih menika iqra dan pentingnya membaca dalam literasi Islam. Cak Daning yang perlu kita sama-sama ketahui, istilah iqra dalam Al-Quran sebagai perintah literasi dalam Islam, yaitu istilah yang sangat maju. Istilah yang sangat maju. Istilah yang sangat maju inilah Al-Quran mempertegas dan menambah nilai budaya pada budaya terhadap masyarakat Arab saat itu dengan mengenalkan Tuhan atau Bismi Rabbik. Arti daripada itu sendiri yaitu iqra, yaitu kata pertama yang diturunkan dalam Islam iqra adalah artinya bacalah, yang menjadi landasan utama dan tonggak sejarah literasi dalam Islam. Dan Al-Quran merupakan pedoman hidup utama umat Islam yang wajib dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kemampuan membaca Al-Quran seringkali menghadapi kendala pada pengenalan huruf, hijaiyah, dan ilmu tajwid. Dan hadirlah sebagai solusi praktis dan sistematis untuk mempermudah belajar membaca Al-Quran sejak usia dini atau sampai saat ini yang biasanya kita amalkan. Cak Daning, perintah iqra dalam literasi Islam adalah perintah untuk mengenal Allah. Hanya orang yang selalu berikra, yang mengenal Tuhan, yang dekat kepada Tuhannya. Dan orang yang berikra adalah orang yang berilmu. Dan orang yang beragama harus berilmu. Itulah perintah pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali menerima sebuah wahyu berupa surat Al-Alaq, itu di Gua Hira pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad merasa badannya panas dingin. Malaikat Jibril atas perintah Allah pertama kali yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Nah, setelah itu pertama kali surat yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril dan diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan harus kita amalkan kita sebagai umatnya untuk bisa mengamalkan dan membacanya di setiap harinya. Dan istilah iqra tidak hanya mencakup membaca, menulis, berhitung, atau mengenal, atau bahkan meneliti dan menganalisa, tetapi juga mencakup, menghimpun, sehingga menjadi sesuatu yang baru, menghasilkan ilmu pengetahuan baru, dan sangat berguna. Dengan ilmu, insya Allah, hidup kita akan terarah dan tertata. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia itu hal yang bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lainnya. Artinya apa? Artinya dengan ilmu kita mengetahui sesuatu mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang wajib dan mana yang haram. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang wajib dan mana yang tidak sesuai dengan aturan dalam syariat Islam maupun undang-undang. Dengan ilmu itulah kita memahami istilah-istilah ini baik, ini jelek, ini buruk, ini itu bagus. Cak Daning, Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana perintah literasi atau iqra dalam Islam berpangkal pada bismirabbik, menyebut asmani Gusti Allah. Ini sangat penting karena iqra akan melahirkan dan mendorong pengembangan ilmu dan teknologi yang harus berambisi pada ketuhanan dan kemanfaatannya bagi umat manusia. Jika tidak berilmu, jika tidak ada ilmu, jika tidak ada teknologi, hanya membawa bencana, malapetaka bagi manusia, bagi makhluk yang lainnya, dan bagi alam. Semua yang kita alami saat ini mempunyai toto coro boso jowone, syariat-syariat yang harus kita ketahui. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu membaca. Setelah kita membaca, baru kita memahami arti yang kita baca, lalu kita terapkan dalam kehidupan kesehariannya. Dengan ilmu, insya Allah, semuanya akan lebih mudah. Seperti kita memiliki rumah, ada jendela. Ketika jendela itu dibuka, subhanallah, hawa dingin, hawa sejuk akan memasuki di dalam rumah kita. Begitu juga dengan pikiran kita, fenomena kita dalam kita melakukan kesehari-harinya. Dan pentingnya iqra, pentingnya membaca dalam literasi Islam itu sampai di kitab kita, yaitu kitab suci pun menanamkan dirinya Al-Quran yang berarti bacaan. Bacaan yang mulia, bacaan yang mengandung makna, bacaan yang mengandung arti kata bisa memuliakan sebagai Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dibaca di bumi ini. Karena surat dan ayat tertulis dibaca ketika umat Islam melaksanakan sholat. Ayat Al-Quran bukan hanya kita baca ketika kita melakukan sholat. Mengambil sesuatu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai mengambil, kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengambil baju, Bismillahirrahmanirrahim. Mengambil buku, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah sampai-sampai setiap kali membaca yang sebuah Al-Quran itu pun sangat berpahala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a akhrafan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif la alif harfun walamun harfun wa mimun harfun." Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang membaca Al-Qur'an, siapa membaca kitab Al-Qur'an, pahala baginya setiap satu huruf satu kebaikan. Sedang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan kata Rasulullah, aku tidak menyebut atau tidak menganggap alif lamim itu satu huruf. Tapi aku menghitung alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim pun itu satu huruf. Nah, itulah apa itu makna dari sebuah kitab kalau membaca berpahala. Dan Rasulullah pun juga menyampaikan hadisnya lagi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Kalau kita sebagai umat muslim istiqomah dalam membaca Al-Qur'an kula yaumin wa kula sa'atin wa kula waktin, membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an. Sebab di hari kiamat Al-Qur'an bakal datang menjadi syafaat bagi sang pembacanya. Subhanallah. Itulah kalau kita sering membaca dalam literasi Islam untuk bisa membaca ayat-ayat yang atau kalamullah itu berupa pahala. Bukan hanya kebaikan yang kita terima di dunia, melainkan memberikan syafaat kelak di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita selalu beristiqomah dalam membaca Al-Quran. Dan kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita keseharian. Biqauli lifi'lin. Baik dalam perbuatan maupun kelakuan kita dalam kesehariannya. Dengan berikra dan pentingnya membaca dalam literasi Islam agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjadi sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dengan bertujuan membentuk dan membangun manusia yang sempurna lahir dan batin yang disebut al-insanul kamil atau manusia yang sempurna yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Itulah pentingnya kita berikra dalam literasi Islam yang harus kita lakukan dalam kita kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perintah pertama kali wahyu untuk membaca surat Al-Alaq menegaskan bahwa Islam dimulai dengan tradisi keilmuan dan literasi. Literasi Islam sendiri inilah tidak hanya mencakup kemampuan baca tulis, tetapi juga membangun kesadaran ketuhanan, ilmu pengetahuan, dan kemaslahatan umat saling mengerti, saling mengayomi, dan saling dengan rasa. Nah, dari audiens sebut sumber dan petunjuknya Al-Quran sendiri adalah pondasi hukum Islam pertama serta pendapat keselamatan dunia dan akhirat. Artinya apa? Setiap kali kita membaca Al-Quran bernilai ibadah dan senantiasa dibaca dalam rangkaian ibadah sholat. Dalam bentuk karakter literasi Al-Quran yang baik sejak dini membentuk akhlak mulia, disiplin, dan penguatan nilai religius. Mudah-mudahan pendengar Cak Daning bisa selalu beristiqomah, bisa untuk mengamalkan. Yang terpenting, hidup kita ini jangan sampai telat membaca. Harus membaca dan membaca dan membaca. Karena dengan membaca, kita akan mengetahui sesuatu. Mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Insya Allah, Allah akan menunjukkan jalan kita untuk bisa mengetahui. Nah, mudah-mudahan dengan apa itu judul yang kami sampaikan di Cahaya pagi perempat RRI Surabaya cak ning niki mugi-mugi yo dados ilmu ingkang manfaat,
1: amin.
2: Ilmu ingkang barokah, bidini wa dunya wal akhirah. Mbok menawi mangke ada pertanyaan-pertanyaan, monggo sareng-sareng kita amalkan, kita bertolabul ilmi bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan bertambahnya kita membaca dan bertambahnya kita pengalaman, kita akan menjadi manusia yang sempurna, al-insanul kamil. Ningliyah, itulah yang bisa kami sampaikan sebuah pemaparan tentang arti daripada Iqra, pentingnya membaca dalam literasi Islam. Mudah-mudahan Cak Ning pendengar radio RRI Cahaya Pagi Pro Surabaya ini bisa menerima dan bisa memahami apa yang kami sampaikan dan kami paparkan. Dan apabila pingin ada beberapa pertanyaan dari Cak Ning, monggo kami persilakan, mungkin akan dipandu oleh Ning Lia.
1: Oke, baik.
2: Oke, Ning Lia.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas muka dimanipun nggih pada pagi hari ini. Nggih, mungkin untuk sekarang langsung lanjut ke beberapa pertanyaan nggih Pak Ustadz.
2: Nggih, siap Ning Lia.
1: Nggih, siap. Untuk pertanyaan pertama Pak Ustadz, niki bertanya tentang apa sih makna Iqra dalam Islam? Begitu Pak Ustadz.
2: Nggih.
1: Mungkin bisa langsung dijawab.
2: Nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah, berarti kalau ada pertanyaan, alhamdulillah insya Allah semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya pengalaman. Gitu. Apa makna Iqra dalam Islam?
1: Yeah.
2: Iqra itu sendiri artinya membaca. Makna Iqra secara bahasa adalah bacalah, yang berasal dari akar kata qoro'ah. Kalau kita di pesantren-pesantren itu pasti mengetahui ilmu nahwu sorob. Ya. Kata daripada Iqra secara bahasa adalah bacalah, yang berasal dari akar kata qoro'ah, yang berarti menghimpun, menelaah, mendalami, atau meneliti, atau mengkaji. Nah, dalam Islam, perintah Iqra yang pertama kali turun melalui surat Al-Ala, yaitu yang tadi mukadimah yang barusan kami baca, yaitu di surat Al-Ala ayat 1-5 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah apa itu arti daripada apa itu makna Iqra yang memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, sehingga pondasi ilmu pengetahuan yang memang kami sayang inginkan. Ya, seperti ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia yang maha sempurna. Terus yang ketiga tadi, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam, ucapan. Terus yang kelima, allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Kanjeng Nabi pun Muhammad Caning pertama memang tidak mengetahui apa-apa. Dengan perintah Allah melalui malaikat Jibril turunnya surat pertama, yaitu Iqra dengan membaca. Dan akhirnya Rasulullah mengetahui apa itu arti daripada membaca, sehingga sebagai pondasi ilmu pengetahuan yang tidak diketahui akhirnya menjadi tahu. Ngoten ning liyang.
1: Nggih. Siap. Nggih matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Nggih niku mau penjelasannya untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, Pak Ustadz, ini dari Ning Rina Sidoarjo ya. Bertanya tentang bagaimana cara menerapkan surat Al-Alaq dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz.
2: Oh nggih, nggih, nggih. Nggih, matur nuwun ing liya, matur nuwun.
1: Nggih,
2: matur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sih kita ini menerapkan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan surat Al-Alaq yang sama-sama kita baca tadi mulai ayat 1 sampai ayat 5. Yaitu dapat kita lakukan dengan gemar mencari ilmu. Nah, satu, yang penting kita ini gemar, suka dan cinta. Cintailah apa yang kita cintai. Sayangilah apa yang kita sayang. Sukailah apa yang kita sukai. Kalau dengan kita bergemar, senang, tresno, insya Allah semuanya akan pasti mudah. Pasti akan lebih enjoy dan lebih nikmat. Nah, begitu juga untuk kita bisa menerapkan, untuk kita lakukan dengan gemar mencari ilmu. Terus lalu yaitu rendah hati. Nah, nek wis duwe ilmu ya gak oleh sumbung-sumbung. Ini apa carane ilmu ini bisa anfa'uhum linas, bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sekiranya tidak tahu, mohon dibimbing dan diarahkan. Dengan apa? Dengan ilmu yang kita miliki. Yang penting rendah hati. Dan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas. Setiap kali kita melakukan sesuatu, gerak, ucapan, itu ojo sampai kita ini lali dengan Gusti. Kata-kata kita ini sebagai manusia, nek wis wayahe seneng iku lali nang Gusti Allah. Tapi nek wayahe susah ya Allah lho. Banyak menyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Penerapan kehidupan kita dalam keseharian harus memperbanyak mengingat Allah. Setiap kali melangkah, bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita kali melakukan, menyebutlah asma Allah. Selesai melakukan, kita mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah kita sebagai manusia yang selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, lalu bagaimana apa untuk menerapkan kita dalam keseharian? Ya itu yang pertama, semangat belajar ya. Semangat belajar dan gemar mencari ilmu dan membaca. Terus yang penting tidak malu. Kita ini sebagai manusia biasiku ono rasa sungkan, ono rasa isin, kate takon isin, kate takon gak pede. Yang penting kita tidak malu ya. Tanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak tahu dan ingin tahu, tanyalah kepada yang ahlinya. Takon mekanik mesin, takon mesin, takon tentang agama, tanya tentang Pak Kiai atau Pak Ustadz. Tanya tentang masalah masakan, tentang apa, takon nak goni koki atau hoki ya, ahli masak. Itulah apa itu penerapan kita dalam keseharian. Nah, terus menyadari asal usul dan menjaga kerendahan hati. Nah, kalau kita sudah menjaga kerendahan hati, sadar diri, mengingat iling, awak dhewe iling, bahwa manusia ini diciptakan dari segumpal darah yang lemah, sehingga tidak pantas bersikap sombong. kita ini diciptakan oleh Allah ya dari segumpal darah. Nah, dan kita ini tidak boleh sombong ya. Kita sebagai manusia yang memiliki hanyalah sombong, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia yang lemah, yang dhaif, gak oleh sombong-sombong, ambek tonggo gak oleh mecuca-mecucu, ambek dulure ya gak oleh iri-irian. Ayo saling menghargai, saling menghormati antar satu dengan yang lain dan saling menghargai sesama. Itulah apa itu kehidupan yang kita terapkan di masyarakat, bukan di masyarakat, di keluarga, yang intinya saling menghargai dan menghormati agar hidup kita berkah dan manfaat bagi siapa saja yang selalu bersama kita. Ngoten ngliya.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya dan penjelasannya. Kita bisa langsung untuk ke pertanyaan berikutnya nggih Pak Ustadz.
2: Nggih, Nelia monggo.
1: Nggih, matur nuwun. Untuk pertanyaan berikutnya ini Pak Ustadz, mengapa Iqra ini menjadi wahyu yang pertama kali turun Pak Ustadz?
2: Nggih, siap. Nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cak Ning, Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Ini nomor 3 ini, mengapa sih Iqra atau membaca menjadi wahyu pertama kali turun? Yang pertama, wahyu pertama tidak menyuruh kita sebagai manusia langsung sholat. Okay. Allah tidak menyuruh kita pertama kali turun ini untuk sholat atau berpuasa, melainkan menyuruh membaca. Iqra bismi rabbik, bacalah nama Tuhanmu. Ah, pertama kali, ya tadi sudah kami sampaikan, pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali, yaitu Iqra surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Pertama kali Kanjeng Nabi merasakan badannya panas dingin. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kembali lagi ke pangkuan istrinya, yaitu Sayyidatul Khadijah. Nah, di situ akhirnya sang istri bertanya, wahai ya Rasulullah, kenapa? Akhirnya dipakaikan selimut. Setelah dipakaikan selimut keduanya lagi, Kanjeng Nabi baru menerima wahyu itu lagi, Iqra. Sama seperti yang pertama, yang ketiga, baru Allah memberikan sebuah hidayah, akhirnya Rasulullah bisa menerima dan memahami arti daripada Iqra atau pentingnya membaca itu. Maka dari itu, kita ini sebagai hamba Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, jangan bosan-bosan untuk selalu membaca, belajar, belajar, dan belajar. Dengan belajar itulah kita mengetahui dunia. Dunia yang pertama tidak kami ketahui, akhirnya dengan membaca dan belajar, akhirnya tahu. Nah, itu yang pertama kali Kanjeng Nabi, wahyu pertama tidak menyuruh manusia langsung untuk sholat atau berpuasa, melainkan menyuruh membaca. Nih, wahyu pertama kali itu. Dan kedua, dan hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah pondasi utama bagi seluruh ajaran Islam, yaitu amal soleh dan peradaban yang sangat maju. Itulah apa itu Iqra atau pembaca sangat penting pertama kali turun, yaitu membaca. Yang kedua tadi, yaitu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah pondasi utama, lagi-lagi pondasi utama bagi seluruh ajaran Islam atau amal soleh dan peradaban yang sangat maju. Ngoten ningliyah sejarah daripada Iqra menjadi wahyu yang pertama kali turun. Ngoten ningliyah.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan yang terakhir ya Pak Ustadz sebelum kita ke penutup untuk mengakhiri Cahaya Pagi pada hari ini Pak Ustadz.
2: Gini Lia, siap.
1: Untuk pertanyaan terakhir Niki, bertanya tentang bagaimana kaitan Iqra dengan konsep literasi modern dalam Islam, Pak Ustadz.
2: Siap. Matur nuwun Lia.
1: Sama-sama.
2: Kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya.
1: Oke,
2: Cak Ning, Pro Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih kaitan Iqra, kaitan membaca ini dengan konsep literasi modern dalam Islam? Ada beberapa literasi atau ada beberapa syarat, mungkin lebih daripada 5 atau 6, tapi kami akan mengambil beberapa garis besar saja. Yang pertama yaitu literasi dalam Islam mencakup kemampuan membaca. Literasi dalam Islam ini mencakup kemampuan membaca. Bukan hanya membaca tetapi menulis. Setelah kita membaca, menulis, menganalisa, serta menyaring info-info yang tidak kita ketahui dengan membaca, akhirnya kita bisa paham dan tahu. Nah, itulah literasi modern. Nah, seperti yang kita ketahui zaman dulu sekitar di tahun 2000-an atau di bawah tahun 2000, kita belum mengenal yang namanya handphone. Hanya telepon genggam saja, tidak ada bacaan dan tulisannya. Dan sekarang dengan fenomena-fenomena modern, kita mengetahui di dunia, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, dan dengan membaca itulah kita mengetahui sesuatu. Yang kedua, di era modern dan digital saat ini, semangat Iqra menjadi pelindung utama umat dari bahaya disinformasi, hoax, dan dangkalnya pemahaman ilmu. Nah, kita sudah mengetahui berita-berita bukan di sekeliling kita. Kita berada di Surabaya mengetahui informasi-informasi yang ada di Jakarta, di Bandung, dan di Lampung, dan seluruh Indonesia. Dengan apa? Dengan adanya alat komunikasi yang sangat modern. Nah, dengan apa? Mereka pun pasti berilmu. Gak mungkin dong kalau orang tidak berilmu bisa mengeluarkan atau mencetak sebuah informasi digital yang sangat canggih sampai saat ini. Betul. Dengan adanya Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp dan lain sebagainya. Mereka lah orang-orang yang berilmu dan insya Allah banyak membaca dan banyak pengetahuan dengan literasi-literasi yang mereka gunakan. Nah, yang ketiga, gimana kita sebagai umat Islam? Nah, kita sebagai umat Islam didorong untuk tidak cepat puas dengan pengetahuan permukaan, melainkan terus belajar, belajar, belajar, dan belajar sampai sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ila lati. Carilah ilmu mulai dari ayunan ibu sampai ke liang kubur. Nah, itu dalam konsep Islam saja menerapkan bahwasanya kita diwajibkan untuk bertolabul ilmi, diwajibkan untuk mencari ilmu dengan membaca, membaca, dan membaca. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan umur yang panjang barokah, hidup kita manfaat dan barokah, keluarga kita semuanya mudah-mudahan diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, tawbah, rahmah, fiddini wa dunya wal akhirah. Dan anak cucu kita semuanya diberikan anak yang sholih-sholihah, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada nusa, bangsa, terutama kepada agamanya yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Amin. Ini kuning liah jawaban daripada kaitan Iqra dengan konsep literasi modern dalam Islam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya dan penjelasannya. Karena waktunya sudah mepet ya Pak Ustadz ya, sudah tinggal 7 menit lagi. Jadi mungkin bisa langsung ke penutup Pak Ustadz untuk mengakhiri Cahaya Pagi edisi pada hari ini. Monggo Pak Ustadz.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pemaparan yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan tentang Iqra atau pentingnya membaca dalam literasi Islam ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan hidayah, petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terpenting, kita selalu membaca dan membaca dan membaca. Itulah sebagai pedoman hidup kita, untuk mengetahui yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Pada akhirnya judul daripada Iqra atau pentingnya membaca dalam literasi ini, kami ambil kesimpulan bahwasanya perintah Iqra atau perintah membaca adalah dasar utama literasi dalam Islam yang menandai dimulainya kewajiban untuk menuntut ilmu bagi umat manusia. Nah, pertama kali ini kita dimulainya kewajiban menuntut ilmu bagi umat manusia. Bukan hanya umat muslim saja, non muslim pun mereka pun juga mewajibkan untuk menuntut ilmu. Dan metode-metode Iqra ini terbukti menjadi alat yang efektif, mudah dan sistematis dalam membantu masyarakat menguasai kemampuan dasar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, meningkatkan literasi Al-Quran melalui pembelajaran yang konsisten merupakan kunci utama dalam membangun generasi Muslim yang cerdas dan religius. Generasi-generasi kita harus yang bisa manfaat maslahat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan kesimpulan yang barusan kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, barokah, menjadi hidup kita semakin bahagia, hidup kita semakin cerah, dan hidup kita selalu dalam bimbingan dan kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, mudah-mudahan dengan pertemuan yang kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita menjadi ilmu yang manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Sampai berjumpa di lain waktu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti akan langsung diteruskan dan ditutup oleh Ning Lia. Dari saya Ahmad Saifuddin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan baik dalam penyampaian ucapan atau kata-kata yang memang kurang pas atau kurang cocok di hati para pendengar Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya bersama kami untuk berbagi ilmu. Mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat.
2: Amin, amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Oke, izinkan saya menutup Jaya Pagi pada hari ini Pak Ustadz. Pak Ustadz monggo melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke.
2: Siap Ning Lia, siap matur nuwun.
1: Sami-sami. Semoga lancar nggih Pak Ustadz untuk hari ini.
2: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih.

0: Kak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, ane niku mau ya Cahaya Pagi edisi Senin 14 September 2016 niki bare topik Iqra dan pentingnya membaca dalam literasi Islam. Tentune bareng narasumber kita yaiku Pak Ustadz Syaifuddin. Samare niki caning bakal dilanjutan adicara mengko midhangetaken siaran Bangun Desa, mari ngono dilanjut info prakiraan cuaca. Mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampe Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Kabar liane canding anggota Komisi ADPRD Surabaya Azhar Kahfi njaluk ana evaluasi proses transparansi rekrutmen pegawai pemerintah kota. Apa maneh akeh kedadean pungli sing nglibatno oknum anggota Satpol PP. Diharapno kasus iki sok dadi bahan evaluasi pembenahan lan pencegahan menyeluruh utamane nang OPD sing berkaitan barek pelayanan publik lan kepegawaian. Caning iku moyorek woro-woro jam 6 isuk ketemu manenang woro-woro jam 7 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing daning bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya, tentune tasih bareng aku Liang Gejane ing ben Tanjung Perak pagi niki. Ya jane sadaringe tak lanjut no saiki wayahe awak dhewe sarang-sarang midhangetaken siaran Bangun Desa mbarek tema alasan piket kelas. Merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midhangetaken.
2: Ora sanggang pangan sak
3: Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik alesan piket kelas. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Assalamualaikum, iki ya apa rek?
1: Ya Allah.
0: Iki aku ngenteni Adel ya.
1: Iya. Tandi. Tandi arek.
2: Ini lo aku udah datang.
0: Nah, iki lagi.
2: Kenapa?
1: Iki lo, Del. Delokan kelas E.
2: Lo banyak sampah-sampah. Banyak sampah-sampah itu lo.
1: Iya. Kan? Siapa iki? Kok iso gak diresiki? Ada kan ya. Iki kan tekoe kan awan.
2: Nah. Yang piketar ini siapa loh?

0: Duh, ya gak tahu.
1: Ya duduk gara-gara piketnya sing hari iki, ya piketnya sing winane iku ya apa?
0: Loh, enggak gitu. Enggak bertanggung jawab. Terus ya apa iki?
1: Males ngene lek adewe sing ngresiki ya.
0: Iya, sapa sih? Sing iku sing piket iki sesek tak golek iki apa buku piket iki? Sapa iki sing ngelis? Saya tak golek isih iki lho kurang ketemu.
1: Iya.
0: Nandi golekan ning kono-kono ku lho, Bes.
1: Ya iku biasane ndek bangku guru.
0: Iya, iku nang
1: delok entah ya Allah nak mburi kok lho tambah akeh.
0: Iya, iku golek ana bukune wis ketemu tak gorong.
1: Iku golekne sih tak delok iki lho ndek.
0: Sing ndek kepojok-pojok kono ndek bangku guru lho gak ono. Udah ketemu belum?
1: Iki kita.
0: Sing iku warna abang iku kan.
1: Iki kertas tok ini tapi tulisannya piket ini. Ini delok ta?
0: Seta, tak delok iki. Kelas piro iki?
1: Kelas 8.
0: Iya, wong adewe kan kelas 11.
1: Gak ono le nandi aku yo gak ero iki nek nandi. Biasanya lak ditempel.
0: Iya, paling arek-arek lali nempel. Dadine yo gak ero iki ditekek endi? Wong tangane arek-arekku nglati didekek kono, kene. Nandi sih? Perasaan lo wingi lo wis tak dekek kene lo.
1: Ya, iki lo delok entah tambah ana bekas bakso iki lo. Delokan.
0: Ya, iku bakso iku kan
1: bakso stan iku lo.
0: Oh, iya kan.
1: Iki wonge kok ngoleki pasti mangkok iki.
0: Iya. Iki munggah-munggah iku kan. Ya, terus ya. Terus gimana? Itu adik, apa piketnya udah ketemu belum?
1: Belum, cari OSE coba. Kamu sih nyari.
0: Loh ini loh, ini loh. Nah,
1: Iya,
0: ikut ah.
1: Bacaan sih.
0: Aku, cuma aku.
1: Loh,
0: ya apa sih?
1: Gak kambek arek lain nih.
0: Ada, tapi mereka males. Loh ya. Ya kamu juga lo gak piket ya
1: berarti
0: apa?
1: Kemarin kabur ya.
0: Iya, kabur aku. Ngono jarene apa moreng-moreng.
1: Iya, mau melok ngamuk-ngamuk ternyata dek dewe.
0: Iya ya apa sih gak dipiketi?
1: Iyalah aku gak piket ayo.
0: Lo buru-buru aku lo kemarin itu ada apa? Ada cara.
1: Tapi kan kewajiban nih kan harus dikasih jadwal.
0: Iya, ya apa sih kan iso di telok iku nang bikete sapa ae jeneng-jenenge. Lah misal aku ambek Kela mah iku wis ditentokno jadwale
1: ak dhewe.
0: Ak dhewe ya engko piket. Ya terus gimana ini? Sekarang aku ta yang
1: bersih. Iyalah. Sapa mana? Sapa lo enggak ono? Ilang kah?
0: Iya. Ada itu lo di situ, tapi satu.
1: Loh,
0: tapi patah.
1: Loh, tambah patah iki opo terusan?
0: Iya, sapa iku sing medhotno? Adik kelas yang kemarin itu loh. Duh, ya apa sih?
1: Ya pinjem sapa kek, di kelas lain kek. Iki kan tanggung jawabmu.
0: Ya udah tak cariin ke sana lah. Ya sik ta iki lho, delok entah. Plastik-plastik iki lho, cek akeh men. Loh,
1: iya, ini sampai dulu entah bekas spidolnya gak bisa dihapus sih sampai
0: iya, masa aku doang yang piket sendiri? Ya iya, wong ini kamu kok.
1: Iya, kan ini jatai kemarin. Ya kita ya nanti kalau habis pulang.
0: Loh, aku males kalau sendiri. Ya apa sih? Ya, diresi dewe wong itu.
1: Iya, gak mau tanggung jawab kok, An.
0: Iya, ya masa apa? Sendiri sih?
1: Ya suruh siapa kemarin pulang, ayo.
0: Lo namanya buru-buru ada cara? Buru-buru, ayo nanti iku saponi. Iki lo kotor kabeh. Yowes, tak cariin.
1: Ya sapu, pakai sapu iku lo, masih potong,
0: iya.
1: Gak apa-apa, wes.
0: Omek, awak mutok kok sing piket. Loh, bulu-bulunya itu loh, patah-patah semua. Gimana mau nyapu? Terus gak apa-apa. Ya apa caranya cek iso resi. Iku pikiran dewe.
1: Kanak manek kok sapu.
0: Oh, adek pikatnya kok pulang sekolah.
1: Iya, aku ngetek. Adek ngetek, ngarep aja.
0: Iya.
1: Aduh, sedih sih babanya. Jadi resi.

0: lemari.
1: Iya kan? Wong iku lho, iku cek kotor kabeh ngono iku.
0: Iya kok tambah mondar-mandir iku goleki apa rek iku.
1: Iki sepatune mek sitok iku tok kok.
0: Ya wis. Salah sapa dirusakno?
1: Iya, salah sapa wingi gak apa piket? Bisa
0: iya wis babano ben dhewean sing ngresiki.
1: Wong adengku kan pikete kudu saiki.
0: Iya.
1: Lah saiki mah wingi mah jatane dhe'e. Tapi gak digarap ya wis
0: dadi. Gelaku ngadeg terus.
1: Sapa ni dino iki?
2: Lho mana ini lo sapu enggak ada? Mau nyapu di mana ini? Males aku, Rek.
1: Lah iku sapu sing botol iku.
2: Lho enggak mau aku, capek itu, pegel.
1: Ya apa maneh? Kan enggak ono maneh sapue.
3: Iya, tinggal iku tok dipedhotno pisan.
4: Nggih. Apa rek kelasmu koyo ngene rusune, Rek?
1: Oh, baru.
4: Ya apa sih? Iki koyo kan sapuane pirang dino iki. Gak ono sih, kok bungkus-bungkus plastik apa endo kene kabeh. Mari mangan sembarangan ya gua ngene ya, Rek. Kok ngene rek jorok ngene kamu, Rek? Ah.
1: Oh, iku gara-gara sing piket wingi lho, Bu.
4: Siapa wae piket wingi?
1: Iki ada iki, Bu, gak gelem piket.
0: Ambek arek telu lanang iku.
2: Buru-buru lho, Bu.
1: Tambah mulai kabeh.
4: Lah buru-buru, kamu nek ora piket, kebudal loro tok awal. Ojo waya piket, budal malah telat.
2: Loh, aku telat itu nunggu jemputan, nunggu anteran.
4: Karena diawali ya pacarane ya. Supaya gak telat, budal iku ojo dipres. Masih njemput ku sapa ya? Kandhane lho, jam sakmene wae masuk. Adik kamu ada piket barang. Ya opo sih?
2: Ya udah, Bu, tak bersih-bersih, tapi ya masa aku doang, Bu?
1: Ya iya. Wong awakmu sing piket kok. Ah dhewe mah jatahe saiki dino.
0: Iya. Tapi engko pas mari mulai.
2: Capek aku, Bu.
4: Ngene ae wis. Wis saiki resik ana bareng-bareng. Kabeh wis wis opo ae jan kabeh waran tak kongkon resik-resik. Biar koyo iku rek. Kelase teman-teman mut kelas sebelah iki lho. Masalah.
1: Iya, Bu,
4: iya, arek B iku lho delon.
1: Tapi kan iku kudu dikates. Dewe, Bu, ya iku.
4: Lah piketmu kan hari ini. Celuki
1: sing iku, sing lanang-lanang iku.
0: Iya, sing wingine piket iku sapa ae, Bu?
4: Jare piketmu hari ini.
1: Iya, tapi kan iku
0: pas mulai.
1: Wingi kan gurung dipiket, sembarang isu ya arek wingi, Bu.
0: Iya. Tanggung jawab e.
4: Wis gak apa-apa, Rek. Wong apa jenenge iki ya? Mbok nggon-ngone dhewe. Nek bersih iku kan awakmu nyaman. Lah nek koyo ngene kan ya gak iso kondi iso teko nyamane. Koyo ngene rusune. Rek temen iki duduk koyo duduk sekolahan.
2: Tapi Bu,
4: koyo pasar.
2: Alat telatnya lho buru sak semua gimana mau nyapu.
1: Iya, iku
4: apa?
1: Lambaanku.
4: Sapu.
1: Sapu we, Bu.
2: Iya, sapu. Pel semuanya, Bu.
4: Pele kenapa pele?
2: Patah.
4: Wis sementara wis tak kasih uang beliau. Beliau sapu wis.
1: Lho, Bu, iku lak duit apa iku? Duit kas kan iku.
4: Bagi duit kas, bagi duit pribadi kan.
1: Kelas sebelah ae daripada tuku buat-buat duit, Bu.
4: Wis dimangani nyelang-nyelang. Gak enak wis tuku ae wis tak kasih duit wis tuku sapu.
2: Siapa Bu yang beliin, Bu? Aku malas loh, Bu, beli, Bu.
1: Oh, malas terus. Kok
4: kamu tuh penggaweanmu malas-malas tok ae.
1: Ya piket malas, tuku dikon tuku ya malas.
4: Mano ta lajak malas-malas jadi arek iku.
2: Loh, terus gimana Bu aku lo? Enggak bawa kendaraan aku lo. Gimana mau beli?
1: Ya mlaku, kan ini iso.
2: Jauh lo, Cila.
1: Ya kan urusanmu sing bekelawakmu.
4: Wis ngajak sapa-sapa ngono lo. Tuku wong
1: sing teko mek wong terlalu jaan, Bu.
4: Ya wis.
1: Wis diresiki adalah lah, Bu. Ya aku ki ana tugas lho, Bu.
2: Loh tuh Bu lihat, Bu. Masa aku sendiri Bu yang piket?
1: Ya iya.
0: Ya wis aku tak iku ngresiki bangkuku dhewe ae, bangku sing tak gawe lungo.
1: Iya, tak
2: bayaranku
1: dhewe.
2: Loh cuma itu doang.
1: Ya iya. Mau kerjano iku pel-pelan kono sing gorong resik. Saku tak kerjaan tugasku iki repot.
2: Ya terus lah gimana ini, aduh capek aku.
4: Wis aja anu, aja kamu aja menggerutu kayak muniku. Wis iki tugasmu ya wis laksanakanlah. Lek awakmu gak gelem tuku ya wis terserah nyelang sebelah ya gak apa-apa wis nyelango, tapi meniku tuku wo sapu.
2: Ya udah Bu.
4: Tuku pel-pelan.
2: Ya udah Bu, tak cari Bu.
4: Ya wis nyelango kelas sebelah ae kae nanu kae nyapu.
2: Ya Bu.
4: Kayak ngene rek, aduh. Ih, kok iso kayak ngene kotore. Masalah rarekin meneh. Ya kan disone ning ngono pancet ae. Ya wis nang kono nyelang.

0: Bu, ini loh Bu, udah selesai Bu, udah bersih.
1: Lah, nek bersih ini kan api. Di apa jenenge? Di sawangku yo api. Nek awak dhewe lungguh-lungguh ku yo enak, nyaman ngono lho.
0: Tapi aku capek, Bu. Ini bersihin satu kelas.
1: Terus nek awakmu gak capek dikon lapo katene Del. Arek iki kok kagak sambat tatakno. Liyane lho kan sambat gak koyo awakmu ngono. Sambat ae lek dikongkon. Wis piketmu ku ya wis piketmu. Dadi awakmu gak usah ngersula, gak usah sambat ngresi ijen. Wis memang ku tugasmu.
0: Tapi udah ini lho, Bu.
1: Kabeh ono gilirane ngono lho.
0: Tapi ini kan udah bersih kan, Bu?
1: Iya, wes, bersih.
0: Berarti aku boleh marah-marah lah, Bu. Udah capek ini loh, Bu.
1: Marah-marah sama siapa katanya?
0: Ya, sama diri sendiri, karena capek.
1: Del, kok marah, kok. Itu kok es ke lo?
0: Nah, gini dong, Bu. Masa nggak dikasih es?
2: Delan, Tacil.
3: Iya, resik, Kak. Delan, aku semburi-mburi, ku. Apa? Cek kotor apa gak iku?
2: Enggak, delan tahu wis. Berarti ada lagi wis anu ngresiki dengan benar iki.
0: Wis. Udah kan, udah bersih kan?
2: Bersih. Iya, wis.
1: Terus harum pisan mari dipel.
2: Ya, ya ngono tanggung jawab.
1: Pinter lho, ditoto sembarang wis apa tapak-tapak meja guru lho. Wis apik kan lho.
0: Tapi aku lo capek, imbang. Bu.
2: Ya sejak sambat ta.
1: Iya.
2: Iya, sambat.
1: Mari tak es dua gitu es nuke.
0: Kurang ini lo bu.
2: Lagi.
0: Aku lo capek bu, mundar mandir ngepel dari belakang dari yang samping. Iya, bisa coba.
1: Oh, cok kan sambatan.
2: Iya, iya.
1: Kita mangkok sambatan naik. Heran aku, arek kok. Nemen kau nih Delis, kan jamu lo kan masih sambat, masih piket jauh piket.
0: Lho kan mereka enak bu, berdua.
2: Kan itu salahmu Del, wingi lho apa gak piket, kok nyalak nawak dewe.
0: Lho kan.
1: Wes, udah lo tuku es konong, mari ngono, apa jenis? Tuku apa kuno, wes jajano.
0: Masa 50 ribu doang bu?
1: Hehehe, hari ini juga 50 ribu doang, kurang ta?
2: Ya, 100 bu.
0: Iya. Lho, ya jangan dong.
2: Aneh. Wes, jangan ngomong aja. Lho, mana-mana ya diresi iya, jauh langsung boleh.
0: Iya, iya. Iya.
2: Kok tambah nyolot, Tai?
1: Heran aku.
2: Masih kayak duwe.
1: Semua mbatan pegel kabeh. Jarene ijen. Ya katanya wajah piket, katanya jaga no sopo. Nek piket ya, maka naiku ya, gini lho, Rek. Kita sih menempati di sini ya. Dijogo kebersihan.
0: Iya, Bu. Yo.
1: Maru ngono, apa jenenge? Nek ono arek makan di dalam kelas, terus sampai digawa teng telebak niku. Sopo ae elingno? Wis pokoke sing eroh ya, eroh sopo ae misale.
0: Kalau susah dikasih taunya gimana, Bu?
1: Ya ngomong ke ibu.
0: Loh. Enggak berani nanti dia.
1: Ya ngomong ngene, ngomong ulang aku. Misale, Bu, Cila lo makan di dalam kelas. Apa jenenge? Ini sampahnya dibuang sembarangan lho. Ngomong nang aku. Engko dadi aku sing negur. Lho. Wis meneh tak CCTV rek sekolahmu kira.
0: Nah gitu dong, Bu. Pasang CCTV, Bu, biar aku enggak capek, Bu, kayak gini, Bu.
1: Jabatan iki koyo ngono. Kayak sing kerjaku kok kontok, Jek. Apa jenenge? Del.
0: Lho emang, Bu, hari ini lho.
1: Enggak selama ini. Sik, selama iki apa ya kamu ijen sing waya piket kan enggak semua digelir kan.
0: Tapi kan mereka enak bu berdua, aku lo sendiri cewek.
1: Apa mau ngolek ewang sopo cang ini?
0: Aku lo maunya cewek semua bu, gak mau lah ada cowoknya bu. Beban itu bu.
1: Yo cewek, yo cowok, semua murid di sini wajib. Wajib piket, ngono lho.
0: Kalau enggak piket gimana, Bu?
1: Hukum.
2: Ya kan anak-anak iku sing kelompok-kelompokmu.
0: Susah dikasih taunya itu mereka.
1: Wis penting wis mari wis bersih. Dadi nek ate waya piket gak dilaksanakan ya ngono mang paling semakin menumpuk sampah ya to. Semakin kotor kelas ngono.
0: Iya, Bu.
1: Wong arek-arek iku ya wis kayak nguniku, wis karo kanca-kancamu ya apa?
0: tapi aku capek. Loh,
1: sambatan terus.
3: Wes jek sambat ae.
1: Ya wis nambudal tuku apa wes wis ndang-ndang.
0: Ya udahlah tak beli es sekardus saja sekalian.
3: Iya iya iya.
1: Kok es sekardus? Es apa?
3: 300 paling bus.
1: Es sekardus es apa rek?
3: Karo, Bu. Anjene kok arek iki.
1: Rodok arek iku anjene. Wes salah. Menggerutu wes sambatan tewok kalau jalan.
3: Ini pelajarane lho ku ayo.
1: Iya, heeh. Cek. Sik ngenteni adil mang lho. Iki lho kentu es sana. Iki lho cek iri iki lho.
0: Kak wes. Lho ini lho aku bawa nih sekardus ini lho. Oh, enak banget seger.
1: Wis yo, iling-ilingen yo. Nek waya piket ojo kakean alasan.
0: Iya, Bu.
4: Cak Ning, cekap semanten. Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih Candeng, sak niki sampean mau wis mari midhangetaken siaran Bangun Desa ya. Bare tema alasan piket kelas. Nah, sak niki wayahe waktu nih sampean kabeh tak wenehi prakiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan sak kiwa tengene kanggo dina iki, Senin 14 September 2016. Miturut prakiraan saka prakirawan BMKG Juanda Janing, isu iki cuacane diprakirakno cerah tapi ono tetep peluang udan ringan nang beberapa wilayah Janing. Mlebu awan sampai sore, kondisi cuaca ya diprakirakno cerah kanti kemungkinan udan ringan. Nah, kanggo bengi Janing cuacane diprakirakno cerah berawan lan isi ono peluang udan ringan. Sementara iku, mlebu dini hari Janing cuacane diprakirakno cerah tapi ana kemungkinan kabut utawa asap nang beberapa daerah. Dadi nek cakning-cakning niki duwe perjalanan nang wayahe dini hari iki tetep kudu luwih ati-ati ya, utamane nek jarak pandangi berkurang. Kanggo suhu udara dina iki cakning diprakirakno antara 10 sampai 36 derajat Celcius. Kanti kelembapan udara 24 sampai 100%. Angin diperkirakno saka arah timur laut kanti kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Dadi iku mau jakning prakiraan cuaca Jawa Timur lan sakiwa tengene dina iki saka prakirawan BMKG Juanda. Tetep waspada karo perubahan cuaca, jaga kesehatan lan sing arep beraktivitas nang jaba, aja lali siap-siap nek sewaktu-waktu udan turun.

Gencaning balik mana nang perempat RRI Surabaya tasik parang aku lihat sing bakal ngajani sampean kabeh sampai jam 10 awan mengko caning ya. Mau caning sampean wis midhangetaken siaran bangun desa terus dilanjutkan perkiraan cuaca. Nah jam itu mengko caning bakal tak wene informasi lainnya mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya suara budaya Surabaya.

Janing wayai waro-waro jam pitu isu. Janing Polres Malang ngirim tim kedokteran dan kesehatan utawa dokes kanggo meriksa kesehatan petugas gabungan sing nangani kebakaran nang kawasan Gunung Bromo sisi Jemplang. Beberapa petugas ngeluh batuk lan pusing akibat paparan asap, udara garing lan kelelahan. Saka pemeriksaan sekitar 50 petugas ora ditemukno gejala ISPA. Sementara siji petugas sing ngalami luka bakar ringan wis oleh perawatan. Tim dokes yo menehi masker lan vitamin kanggo njaga kondisi kesehatan para petugas. Nyanda kabar liyane jakning